Unggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterocarp atas, leuweung Dipterocarp bukit, leuweung Ericaceus jeung leuweung Montel. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wilujeng Enjing Kom Dangu. Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan nyarengan dina Enjing iya Kom Dangu di Propat Reri Bandung di sarangan Usim Kuring Punanu Mugia. Halah tiri saya kil di studio mah, tapi pamit ningali kaluar mah ieu Kom Dangu. Atos aya panon poe moncorok teh satunya. Oh ya kita semoyan, kayaknya kalau misalnya di tempat agak terbuka bisa ya, sudah ada anget-anget. Dan bagaimana halnya dengan Anda semua di rumahnya? Apakah sudah pak-pik-pak atau masih laya-laya di tempat tidurnya? Ayo gugah atuh yuk, semangat yuk dina dinten enjing yuk. Dinten Jumat ping 5 Juni 2020 genep. Mudah-mudahan janten dinten Jumat berkah kang urang sadayana. Orang nawai tuanku bismillahirrahmanirrahim dina enjing ayeuna berkah berkah berkah selamat paniatan orang tiasa cumpon segala rupi aktivitasna dipaparin kalancaran amin ya rabbal alamin. Kaum dangu Propat RRI Bandung masih nyerengan dina enjing ya, mudah-mudahan tiasa janten teman setia tiasa janten tiasa gambihan semangat ya kangge urang sadayana utamina para pendengar kaum dangu tole setia satu di AM 540 kHz. Salam sehatnya di studio Propat RRI Bandung.
1: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Jalan Cadas Pangeran memiliki sejarah yang sangat heroik. Di mana pada waktu itu ketika pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan di wilayah Kabupaten Sumedang dihadapkan dengan medan yang sangat berat, yaitu bukitnya berbatu cadas, sehingga untuk pengerjaan itu menjadi lambat
1: karena dulu banyak memakan korban, ya kurang lebih 5.000 orang lah yang meninggal. Makanya nanti ada kejadian seperti ini.
2: Cadas Pangeran merupakan jalan raya sepanjang 3 km penghubung Sumedang dengan wilayah Bandung yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman William Denders pada tahun 1809. Peristiwa Cadas Pangeran merupakan sebuah tindakan perlawanan simbolik atau protes dari Bupati Sumedang kala itu, Pangeran Kusuma Dinata IX, terhadap Gubernur Jenderal Herman William Denders yang berniat untuk membangun jalan dari Anyer ke Panarukan. Pangeran Kusuma Dinata IX atau yang dikenal dengan nama Pangeran Kornel yang sangat kesal melihat rakyatnya diperlakukan seenaknya oleh Gubernur Jenderal Denders. Peristiwa Cadas Pangeran berasal dari pertemuan Pangeran Kusuma Dinata IX dengan Gubernur Denders yang berlangsung pada saat proses pembangunan jalan raya tersebut. Pangeran Kusuma Dinata IX melakukan jabat tangan dengan sang gubernur menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan sang Pangeran Kornel ini siap dengan memegang keris pasukan. Seperti yang diungkapkan oleh sesepuh, juga pengelola Museum Gesan Ulun Sumedang, yaitu Bapak Abdul Syukur.
1: Ya, jadi menunjukkan bahwa kenapa ada semacam pertemuan lah bilang. Nah, sebenarnya itu menggambarkan beliau itu kan tidak setuju melawan, ya, dalam waktu pengerjaan jalan, karena dulu banyak memakan korban, ya, kurang lebih 5.000 orang lah yang meninggal. Makanya nanti ada kejadian seperti ini, orang kan bilangnya pertemuan lah. Nah, jadi artinya ada kesepakatan membangun jalan itu bukan saja orang Sumedang, tapi pemerintah Belanda juga membantu, ya. Jadi jalan itu apa yang direncanakan sesuai dengan harapan bisa dipakai. Cuman, nah, kalau ditanya jalannya, udah pernah lewat belum jalan yang dulu waktu dibangun pemerintah waktu Pangeran Kornel?
2: Tindakan itu membuat Denders sangat terkejut. Kemudian peristiwa heroik ini diabadikan secara visual pada sebuah patung di pertengahan jalur Bandung Sumedang. Peristiwa ini juga dijadikan nama jalan, yakni Jalan Cadas Pangeran. Istilah dari Cadas Pangeran bagi sebagian kalangan mengartikan watak keras atau cadas dari sang Pangeran Sumedang. Namun ada arti lain, yakni daerah tersebut memang memiliki areal yang berbukit atau cadas. Yang membangun jalan adalah Denders tersebut. Pekerjaan itulah yang mengubah sebuah bukit cadas yang berliku dan tajam menjadi jalan raya yang mendatangkan penderitaan hebat bagi rakyat Sumedang yang direkrut menjadi pekerja paksa dan memicu kemarahan Pangeran Kusuma Dinata IX selaku penguasa Sumedang. Selain memprotes secara simbolik, Pangeran Kornel juga menantang Gubernur Denders bertarung satu lawan satu. Pangeran Kornel berkata bahwa dirinya adalah selaku Adipati Sumedang lebih berjuang dan berkorban sendiri daripada harus mengorbankan seluruh rakyatnya. Mendengar hal tersebut, Denders pun terpaksa mengubah siasatnya. Denders pun berjanji pada sang pangeran bahwa tentara Jenny Belandalah yang akan mengambil alih pekerjaan pembuatan jalan, sedangkan rakyat Sumedang dipersiapkan untuk tenaga cadangan saja. Namun Denders sedang bermuslihat. Beberapa hari kemudian, gubernur yang sangat kejam ini membawa ribuan pasukan Belanda dengan tujuan untuk menumpas perlawanan dari Pangeran Kornel dan rakyat Sumedang. rakyat Sumedang di bawah pimpinan Pangeran Kornel beserta segenap pembesar Sumedang lainnya melawan dengan gigih dan semangat juang yang tinggi terhadap penindasan Belanda. Karena kekuatan Belanda yang tangguh dan kurangnya persenjataan dari rakyat Sumedang, akhirnya pemberontakan Pangeran Kornel berhasil dikalahkan. Pangeran Kornel dan ratusan rakyat Sumedang gugur dibantai oleh pasukan Belanda. Jalur Cadas Pangeran yang terkenal rawan macet ini membuat banyak pengemudi beroda dua, juga beroda empat, khawatir akan adanya kecelakaan karena jalur tersebut berkelok-kelok dan adanya lembah yang terjal dan sangat dalam.
0: Jalan Cadas Pangeran memiliki sejarah yang sangat heroik. Di mana pada waktu itu ketika pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan di wilayah Kabupaten Sumedang dihadapkan dengan medan yang sangat berat, yaitu bukitnya berbatu cadas, sehingga untuk pengerjaan itu menjadi lambat. Nah, Denles pada waktu itu tentu merasa kurang puas dengan pekerjaan daripada masyarakat yang melibatkan masyarakat Kabupaten Sumedang pada waktu itu, sehingga ada informasi bahwa beliau melakukan tindakan-tindakan yang kurang bagus terhadap masyarakat, adanya kerja paksa gitu. Sehingga dengan informasi tersebut pada waktu itu Pangeran Kusuma Dinata IX atau Pangeran Kornel yang lebih kita kenal, dia itu secara kepemerintahan di Kabupaten Sumedang merasa bertanggung jawab terhadap warga masyarakatnya, dan beliau langsung berkomunikasi dengan Denles gitu, bahwa permohonan jadi jangan memperlakukan rakyat Sumedang dengan semena-mena. Nah, nilai-nilai yang beliau tanamkan pada waktu itu ada nilai-nilai keberanian sebagai warga Sumedang, sebagai pemimpin Sumedang di dalam membela masyarakatnya ketika masyarakatnya dalam kondisi menderita.
2: Jalan yang membentang sepanjang 11 km ini dibangun di masa penjajahan kolonial Belanda. Jalan ini merupakan ambisi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di masa itu, Herman William Denders, untuk menyelesaikan Jalan Raya Pos atau The Groot Postweg sepanjang 1000 km mulai dari Anyer hingga Panarukan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Di balik manfaatnya dari Jalan Cadas Pangeran yang bisa membantu terhadap pergerakan roda transportasi masyarakat, ternyata jalan yang dihiasi pemandangan bukit serta persawahan tersebut menjadi bukti kekejaman bangsa Belanda. Tidak sedikit rakyat Indonesia mendapat perlakuan tidak manusiawi dari mereka saat pembangunan jalan ini.

0: 99.9 FM Dangdut di Perempatan RRI Bandung. Wakil Wali Kota Tasikmalaya ini mempunyai kesempatan ya bertemu dengan Sultan Kecirebonan ke-9 yaitu Pangeran Abdul Ghani, Kang Diki. Kang Diki Wakil Wali Kota Tasikmalaya dalam kapasitasnya mewakili pemerintah Kota Tasikmalaya dalam agenda kunjungan Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat di Pendopo Tasikmalaya hari Senin beberapa hari yang lalu 1 Juni 2026. Nah, Kang Diki mengatakan kaum dangu bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan beberapa hal yang terkait sejarah Tasikmalaya bersama Bapak Bupati Tasikmalaya yang juga turut hadir dalam kesempatan tersebut. Pertemuan dengan Pangeran Abdul Ghani, juga Bapak Bupati Tasikmalaya dan para alim ulama itu membicarakan terkait tentang sejarah Tasikmalaya. Kang Diki juga mengatakan Kesultanan Cirebon tertarik dengan filosofi pencaksilat payung Tasikmalaya, di mana silat itu mengayomi bukan untuk menyakiti, walau siap menaklukkan jika diperlukan. Jadi ya terkesan di akhir waktu menjabat sebagai PLH Wali Kota Tasikmalaya ini merupakan suatu kehormatan yang disematkan oleh oleh Pangeran Abdul Ghani. Nah, kaum dangu, tetaplah bersama kami di Perempatan RRI Bandung AM 540 kHz.
1: Perempat, Suara Budaya, Bandung.

0: Selamat pagi Kaum Dangu, masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz dalam sorotan pagi yang menyoroti tentang pindah terminal pindah cerita. Ya, ini mengenang tentang Cicahem menyambut lebih panjang. Kaum Dangu, kita telah terhubung dengan Bapak Pak Jafar ya. Beliau adalah agen dari Bus Budiman Cicahem. Halo, assalamualaikum Pak Jafar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Selamat pagi, terima kasih waktunya punten nggak ganggu Pak.
1: Nggak apa-apa.
0: Iya, hatur nuhun. Dengan saya Anu Mugiyadi, Perempat RRI Bandung. Bapak punten terkait tentang ini ada informasi bahwa seluruh armada antar kota maupun antar provinsi di Terminal Cicahem ini mulai dialihkan pelayanannya ke Terminal Leuwih Panjang ya Pak ya. Apa sih Pak yang menjadi latar belakangnya Pak?
1: Mungkin karena terminal Cicahem mau dijadiin depo CRC mungkin itu.
0: Ya, punten bisa di.
1: Tahu saya sih cuma itu.
0: Punten bisa disampaikan kembali audionya kurang bagus diterimanya.
1: Mungkin karena ada rencana terminal Cicahemnya mau dibikin depo CRC kan.
0: Oh iya iya iya.
1: Mungkin yang jadi latar belakang.
0: Apakah ini udah positif atau hanya baru wacana Pak?
1: Kalau masalah itu saya kurang tahu.
0: Ya. Yang informasi yang Pak Jafar dapatkan ini kira-kira realisasinya tahun berapa secepatnya atau bagaimana nih?
1: Sebenarnya sih pengennya dari pemerintah mau secepatnya. Cuman kan ada beberapa kendala termasuk warga terdampak berarti ya kan cuma bukan kita yang dari PO aja, ada juga pedagang dan yang lain.
0: Betul, jadi ini perlu perencanaan yang matang ya Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi sejauh ini mungkin informasinya belum begitu jelas yang Bapak terima ya Pak?
1: Jelas sih sebenarnya, karena udah kemungkinan besarnya sih
0: terrealisasi.
1: Jadi pindah terrealisasi. Cuman ada beberapa kendala termasuk kesiapan dari terminal lebih panjangnya juga.
0: Nah, kira-kira bagaimana sih strateginya ini untuk meminimalisir nih kebingungan masyarakat dan memastikan masa transisi ini berjalan dengan lancar, Pak?
1: Mungkin sementara kita buka kantor agen mungkin di sekitaran Cicahem mungkin untuk minimalisir kebingungan masyarakat, terus coba di bukan himbauan berarti
0: pemberitahuan
1: juga, pemberitahuan ya medsos juga, cuman kan karena pengguna angkutan umum kan nggak semua genji,
0: betul ya,
1: medsos juga tapi ya sambil jalan sekarang karena masih diizinkan masuk ke Cicahem ya sambil ngasih tahu ke penumpang bahwa mungkin ke depan ini nggak ada pindahnya ke lebih panjang gitu aja
0: ya. Menurut Bapak ini apa ya langkah terbaik atau mungkin menurut Bapak pribadi ya bagaimana nih?
1: Kalau menurut saya pribadi sih kurang baik.
0: Mending kena di Cicahem wae gitu.
1: Mending di Cicahem pertama itu, kedua terkesan tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Terus memang kalaupun mau dipakai BRT bukan, nggak tahu juga sih rencana pemerintahnya seperti apa, tapi kalau menurut saya pribadi sih malah nimbulin kemacetan baru, bukan nyelesain masalah kemacetan di Bandung.
0: Jadi yang diharapkan mungkin sebelum pindah teh sudah mempersiapkan dulu memohon gitu, jadi hanas ngalih nanti justru imbasnya lebih parah seperti itu, diharapkan jangan sampai terjadi. Mohon laras,
1: kemungkinan besar
0: nya gitu. Karena aina naon oge kan sok nge-backup heula nya pa nya ieu mah teu acan katingal gitu. Mohon ya. Terminal Leuwih Panjang mungkin akan memikul beban operasional yang jauh lebih besar ya Pak ya. Nah ya, sejauh ini yang Bapak tahu bagaimana nih kesiapan infrastruktur dan manajemen alur kendaraan di sana untuk menyambut lonjakan yang dari Cicahem? Apakah sudah ada kesiapan juga?
1: Ada sih beberapa, mungkin kalau saya juga sempat ke sana ada beberapa pengaturan waktunya, pengaturan waktu pemberangkatan dari terminal lebih panjang itu. Tadinya kan banyak juga yang ngendap di sana, yang misalkan berangkatnya buat sore udah ngendap dari pagi, kalau sekarang kan memang udah ada pengaturan sedikit.
0: Oke, jadi sejauh ini
1: infrastruktur infrastruktur loket tiket memang belum tersedia, maksudnya belum, sudah ada tapi kan tidak memadai karena tadinya kan diperuntukannya untuk yang di sana, ternyata sekarang
0: yang meludak.
1: Yang untuk dari agen-agen dari Cicahem pindah ke sana belum tersedia.
0: Oke, iya harusnya ini juga dipersiapkan dari awal juga ya sebelum dipindahin ke Lewi Panjang. Ini masih PR-PR yang harus dibenahi mungkin ya Pak ya.
1: Iya.
0: Kira-kira ini PR teh PR saya Pak.
1: PR yang punya rencana.
0: Pemerintah ya.
1: Iya.
0: Tapi menurut Bapak sendiri dengan adanya kebijakan seperti ini, ya meskipun secara pribadi kita misalnya bukan tidak setuju ya, kurang setuju artinya karena kesiapannya yang belum matang ya Pak ya.
1: Keduanya juga tapi ada kesadaran warga Bandung buat menggunakan transportasi massalnya juga masih rendah ya. Daripada anggarannya dipakai seperti itu kan ada yang lebih urgent gitu.
0: Iya, nggak apa-apa Pak, mudah-mudahan aja mungkin ada pihak-pihak terkait yang mendengarkan siaran kita nih ya Pak ya. Oh ini ya Kak Harti, Geningan, apapun juga kita mah ingin yang terbaik sebagai warga mahnya Pak.
1: Iya, mungkin iya, ada. Idealnya kan kayak sekarang, jadi yang dari timur, yang ngantar ke timur dari Cicahem yang ada di wilayah timur Bandung, yang mau ke Jabodetabek dan Sumatera mungkin dari Lewi Panjang yang memang aksesnya kan lebih dekat ke sana. Kalau sekarang kan muter-muter udah nggak mungkin juga angkutan umum, kalau dari Lewi Panjangnya kosong mah nggak mungkin ya, nggak langsung masuk tol kan gitu. Ya pasti puputeran lagi di Bandung gitu.
0: Atau kunaonnya ayat tante merhatokeun puyang atau puputeran jauh deui cenahnya.
1: Naik bis, misal naik bis dari Jawa. Bonusnya keliling kota Bandung berarti nanti.
0: Abdi mah wios tadi bonusan oke wios tadi. Tapi kelilingan oke wios asal lu penting dugi ke tempat tujuan dengan cepat dan selamat lah. Iya, Bapak terkait tentang mau pindahnya terminal ini ya mungkin ya kita berdoa aja mudah-mudahan memang terrelasi dengan baik dan imbasnya tidak terlalu negatif untuk kita sebagai masyarakat dan juga sebagai di pihak Bapak juga ya Pak ya, tidak banyak dirugikan gitu. Sing salabar lah, sing lancar sadayana. Mungkin Pak ada saran kepada para warga atau para pendengar Perempat RRI Bandung nih terkait tentang kepindahan terminal ini ke Cicahem ini ke Lewi Panjang Pak, dan harapan Bapak untuk kedepannya kumaha Pak, mangga dugikeun.
1: Harapan nggak ada sih harapan.
0: Masa nggak punya harapan?
1: Nggak ada. Kalau harapan mah mudah-mudahan nggak jadi gitu aja.
0: Mudah-mudahan nggak jadi. Kumahanya Abdi ngaminkeun atawa napihin tuh. Pokoknya saya berdoa yang terbaik aja untuk kita semua warga Bandung, Jawa Barat dan para pengusaha juga yang terkait ya. Mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua ya Pak ya. Hatur nuhun Pak Japar, waktosna sagala rupi, natos nyarengan. Hatur nuhun, salam sehat ti Propat RRI Bandung. Assalamualaikum Pak Japar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan pagi bersama Pak Japar, agen Bus Budiman Cicahem terkait tentang wacana ataupun rencana pindahnya terminal Cicahem ke Terminal Lewi Panjang. Mudah-mudahan apapun juga yang terbaik ya. Ya, terima kasih atas kebersamaannya bersama kami di Perempat RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan.

Bogor, rekit wae. Ceksa Sunda teh geje, gak jelas. Arek aya beja budaya urang lagi cokot batu. Kamara ribu. Bogor, sejana urang-urang nambahin. Nu geje, gak jelas.

Komdangu, capaian yang luar biasa diraih oleh Niska Riksa Sunda Silviadi yang meraih medali perunggu atau peringkat ketiga di ajang internasional Kanguru Mathematics Contest 2026. Raihan prestasi tersebut diikutinya pada bulan kemarin, bulan April, beberapa bulan yang lalu ya, 17 April 2026 yang digelar di negeri Kanguru, Australia. Namanya Niska Riksa Sunda Silviadi. Pada waktu itu harus bersaing ketat dengan 16.000 peserta lainnya dari 115 lebih negara di seluruh dunia. Wow, hebat Niskala. Ini Niskala mendapat level kadet atau level kelas 7 hingga 8 SMP sederajat katanya ya. Untuk mendapatkan tiket ke ajang tersebut, ini menurut Niskala memang tidak mudah ya, karena banyak peserta lainnya yang menjadi pesaing berat, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga tingkat dunia yang harus dilewati. Atas prestasi yang diraihnya ini, Niskala tidak jumawa karena semua berkat doa dan dukungan kedua orang tuanya dan kemudian seluruh guru di SMP Negeri 1 Subang. Keuletan dan ketekunan dalam belajar ini menjadikan modal dasar bisa meraih sertifikat tersebut. Ini selamat untuk Niskala ya. Mudah-mudahan terus bersinar, mengembangkan

0: Buhun merupakan salah satu jenis tradisi gondang kuno yang berasal dari kampung adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat, yang di dalamnya memiliki beberapa ritual seperti ritual Nyipo Haji Sang Hyang Sri, ritual meminta turun hujan, dan sebagai undangan kenduri. Tradisi ini merupakan warisan dari seorang leluhur dari Kerajaan Galuh, yaitu Pandita Ki Ajar Sukaresi pada abad ke-6. Gondang buhun hanya dimainkan oleh perempuan sebagai pemukul lesung atau gondang, merangkap sebagai juru kawih atau sinden. Instrumen yang digunakan berupa alu yang tingginya 2 meter dan lesung yang panjangnya 2,5 meter berisi 2 geges pare atau 2 ikat padi. Padi tersebut ditalu sehingga suara lesung menghasilkan ritme bunyi yang teratur, diiringi nyanyian dari para pemainnya yang merupakan ungkapan rasa syukur melalui pepatah Sunda yang berisi nasihat bermakna sebagai pengingat aturan hidup untuk mengkaji diri.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kurasun Pasundan pada pagi hari ini, edisi spesial hari Jumat ya, edisi Istri Binangkit ditemani oleh saya Anu Mugia. Dan alhamdulillah di studio juga telah hadir narasumber kita, beliau adalah ibu atau teteh ini masih cantik, masih muda ini. Eri Yunita Prima Perwata, beliau dari anggota Bayangkari. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Teh Ano, sampurasun Pasundan.
0: Rampe. Ini kaum dangu, saya menjadikan suatu kebanggaan ini hari ini, pagi hari ini, kedatangan ibu-ibu teteh-teteh cantik yang berseragam
1: Bayangkari
0: pink, seger pagi hari ini ya. Ada juga pendamping dari Teteh Yunita ini, dengan siapa boleh diperkenalkan?
1: Teteh, ada Nyonya Pepianto di sini, dan juga ada Nyonya Santi Iman di
0: sini. Alhamdulillah, hatur nuhun ya teteh-teteh, ibu-ibu hebat sekali bisa datang langsung ke studio menemani para pendengar Istri Binangkit di pagi hari ini. Iya, yuk para istri di rumah semangat nih, ada ibu-ibu Bayangkari datang ke sini. Alhamdulillah. Saya ngomongnya manggilnya apa ya?
1: Yunita Evos aja Teh, enakan. Karena biasanya kalau di organisasi pakai nama kecil dan juga nama belakangnya dengan menggunakan nama suami.
0: Jadi
1: Yunita Evos. Teteh Yunita Evos juga boleh. Teteh Yunita Mangga. Enakan yang mana mangga?
0: Anu pondok wehnya.
1: Anu pondok wehnya.
0: Teteh Yunita wehnya. Enggak apa-apa ya. Kita akan ngobrol terkait tentang pengaruh dan bahaya internet untuk anak-anak. Ini cocok sekali sih untuk para ibu, terutama untuk ibu muda.
1: Iya.
0: Mamah-mamah
1: muda. Kebetulan juga saya mamah-mamah muda.
0: Mamah-mamah muda. Kalau saya masih muda, sama saya juga.
1: Pasti.
0: Harus. Umur hanya hitungan angka ya Teh ya, tapi semangat harus tetap
1: mudah.
0: Ini Teh Yunita, selain sebagai ibu Bayangkari, mungkin ada kegiatan lain di luar bisa disampaikan nih untuk para pendengar?
1: Saya selain sebagai mantan dosen, saya juga pernah jadi wartawan dulu.
0: Wow.
1: Wartawan TV cukup lama, sekitar 6 tahun, lalu bergerak ke dunia PR dan akhirnya memutuskan setelah selesai sekolah ke Australia, saya pulang kembali membawa ilmunya dengan harapan bisa menyebarkan informasi dan ilmu terupdate yang saya dapat dari sekolah saya pada saat itu ke adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa gitu ya, yang memang mempelajari bidang digital kehumasan dan media riset gitu, media research. Jadi sekarang ini saya dibilangnya apa ya, pengajar juga digital kehumasan, dan juga untuk memperlihatkan ke banyak orang, ke banyak masyarakat gitu ya, dengan dari berbagai lapisan, bagaimana sih sebenarnya kita harus menyikapi perkembangan teknologi dan sosial media yang ada sekarang ini gitu Teh, kurang lebih
0: ya, itu. Karena kita memang tidak bisa dipungkiri ya Teh ya.
1: Iya benar.
0: Di zaman ayeuna mah lamun misalnya enggak megang
1: gadget tuh asa kumaha gitu nya.
0: Iya. Kita juga gitu, sebagai ibu-ibu apalagi sebagai anak-anak zaman sekarang ya.
1: Iya betul.
0: Dari bangun tidur pasti megangnya
1: HP,
0: handphone. Nah, ini menjadi satu tantangan mungkin ya Teh ya.
1: Yes, betul.
0: Nah, secara kalau Teh Yunita kan memang orangnya yang memang terkait langsung dengan keilmuannya nih Teh, secara psikologis bagaimana sih internet dan algoritma media sosial ini dapat mempengaruhi perkembangan otak dan emosi anak-anak?
1: Sebenarnya gini Teh, kita pelajari dulu dari basicnya keberadaan internet sekarang ya. Jadi begitu banyaknya informasi yang kita dapat, bayangkan dalam sehari itu yang namanya pertukaran informasi di internet ada 402 juta terabyte informasi per hari, yang berarti itu sekitar 147 zettabyte per tahun. Itu banyak banget Teh. Kayaknya kalau dimasukin ke gudang gede juga kayaknya benar. Gak cukup gitu. Karena saking banyaknya pertukaran media. Di antara pertukaran informasi, di antara informasi-informasi ini ada informasi yang memang benar dan ada informasi yang tidak benar, betul sekali. Sedangkan anak di kondisinya yang mungkin secara cara berpikir, cara menganalisa sesuatu belum matang, mereka sudah dibanjiri ribuan informasi. Makanya kita cukup beruntung sekarang bahwa Kementerian Komdigi sekarang ini sudah menerapkan peraturan PP Tunas Teh. Jadi alhamdulillah di peraturan Komdigi nomor 17 tahun 2025 ini sekarang penggunaan sosial media dibatasin, untuk anak-anak yang menggunakan platform digital media juga dibatasin, terutama usia 13 dan 14. Jadi memang perlu banget, ada yang misalnya sekarang, gak usah jauh-jauh karena memang saya mengalaminya sehari-hari, ternyata pergerakan gambar kartun walaupun sekalipun kontennya adalah kartun yang ditujukan untuk anak-anak, tapi kalau apa namanya, perpindahan dari satu gambar ke gambar lain itu begitu cepat, itu sebenarnya ada yang menstimulasi anak-anak tertentu, Teh. Misalnya anak-anak, iya betul, Teh. Ada anak-anak ADD yang mungkin bisa terdampak atau anak-anak ADHD dengan perpindahan gambar yang cepat, sekalipun kontennya dibuat dan ditujukan buat anak-anak gitu, Teh. Jadi memang sekarang ini kita harus super hati-hati memberikan tayangan informasi apa yang bisa dikonsumsi anak sesuai dengan umur gitu. Nah, terutama sekarang adalah, jangankan gini ya, kan gini temanya kan bagaimana sebenarnya cara melindungi keluarga dari bahaya internet. Jangankan anak kecil, nah kita juga yang dewasa kadang iya kan, kadang gak bisa ngebedain mana informasi benar, mana informasi yang hoax gitu kan. Nah itu memang sangat sulit, terutama sekarang di era yang orang serba bisa menciptakan UGC, kita bilang ya, user generated content, dimana setiap orang bisa memproduksi dan memfabrikasi informasi tanpa peduli benar atau tidaknya informasi tersebut. Betul. Gitu ya, tanpa peduli apakah ini akan berdampak kepada kondisi sosial masyarakat gitu. Nah ini yang bahaya justru, apalagi dengan adanya AI. Jadi yang tadinya misalnya hoax itu aturan Teh bisa terhambat penyebarannya sama AI, Teh, sekarang bisa terpersonalisasi, Teh. Hoax itu bisa menyasar umur-umur tertentu. Jadi misalnya umur 13 sampai 14 hoaxnya apa, umur 20 sampai 25 apa, nanti usia-usia milenial dan generasi boomers ada lagi.
0: Pinternya
1: betul banget,
0: tahu banget rentang umur sekian,
1: audiensnya yang masuknya siapa gitu, ya, Teh, ya. Terus juga skala produksinya bisa jadi meledak. Penelitian terakhir yang dilakukan oleh salah satu profesor MIT Sinan Aral pada tahun 2016-2017 di Twitter, pada saat itu masih Twitter namanya ya. Jadi penyebaran hoax, Teh, geningan lebih cepat sekitar 1000, lebih cepat menjangkau pengguna sosial media 1500 kali lebih cepat, lebih banyak orang, 1500 orang lebih banyak gitu ya, dan 6-7 kali lebih cepat daripada informasi yang asli. Gitu. Jadi justru informasi yang aslinya, Teh, nyebarnya lambat banget. Makanya itu dia tadi, apa sih yang sebenarnya langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, karena kita tahu bahwa konten itu sekarang cepat viral, bisa dipersonalisasi. Kenapa? Kok bisa dipersonalisasi? Karena sekarang orang, Teh, sebenarnya kalau dibilang mata-mata yang paling bisa merekam apa yang kita lakukan setiap hari, ya handphone kita sendiri, gitu. Karena semua klik kita tersimpan sebagai history yang nantinya menjadi formulasi atau interest supaya kita bertahan lama melihat layar, memperlama sosial media screen time kita. Bayangkan setiap satu orang rata-rata menghabiskan 3-4 jam melihat sosmed. Itu belum termasuk sosmed internet dipakai buat kerja gitu, atau internet digunakan untuk hal-hal yang lain gitu, misalnya bisa 8 jam. Jadi kebayang ya betapa lamanya kita memanfaatkan internet untuk mengunduh informasi tadi. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kemampuan menunda percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Itu yang paling penting, Teh.
0: Ya tadi Teteh sampaikan bahwa kalau anak kecil itu belum belum bisa untuk mengeditnya, mengedit ya, benar atau enggak.
1: Menganalisa
0: kita
1: gitu,
0: sebagai ya, ibu, mama, kedah kumaha, harus gimana?
1: Nah kalau gitu cara-caranya biasanya nih. Sebenarnya terjadi dalam kehidupan saya. Saya belajar dari kesalahan yang pernah saya lakukan. Pada saat itu saya terlalu dini mengajarkan media visual kepada anak saya. Dan sekarang ini saya batasin betul, Teh. Jadi misalnya saya menunda akses anak saya untuk terhubung langsung sama internet gitu. Sekarang ini dia hanya bisa mengakses internet, jadi ada jamnya, Teh. Gitu. Cuma Sabtu sama Minggu itu pun hanya 1 jam.
0: Wow, hebat.
1: Ya,
0: tapi kan jarang-jarang, Teh, kalau seorang mama, bunda, apalagi misalnya kerja, nggak bisa.
1: Jadi memang sekarang kita harus mau tidak mau kembali pada sesuatu yang sifatnya analog, Teh. Gitu, ciptakan ruang yang sebisa mungkin nyaman buat mereka berada selain di depan layar. Itu mau nggak mau. Saya pun tadinya begitu, makanya tadinya saya punten pisan aktif bekerja, tiba-tiba saya harus gimana caranya saya di rumah memformulasikan ini rumah teh nyaman buat anak saya belajar. Semua mainannya mainan edukasi jadinya.
0: Kembali ke asal bahula urang.
1: Bener banget, Teh, bener banget. Jadi memang sekarang ini karena gini, kondisinya adalah nggak semua anak siap buat kenal yang namanya Roblox.
0: Yep.
1: Nggak semua anak siap kenal yang namanya Instagram, Discord, atau X, atau apapun itu, Snapchat, dan lain-lain. Jadi nggak semua anak siap untuk kelimpahan informasi yang begitu bertubi-tubi gitu. Jadi makanya kita betul-betul harus hati-hati, ciptakan ruang yang baik, di mana internet pun kalau memang mau diakses di rumah, mangga diterapkan di area yang terbuka, misalnya di ruang tamu. Kenapa? Karena itu bisa membatasi dari akses mereka, misalnya ya,
0: buka-buka yang kurang baik. Ya, jadi kita kelihatan kalau di ruang tamu.
1: Betul. Jadi mereka terhindar dari konten-konten yang sifatnya pornografi, misalnya kayak gitu teh. Jadi komputer keluarga ya di ruang keluarga, atau misalnya TV, memang benar-benar anak itu cuma bisa ngakses internet di TV, di smart TV yang memang ada di ruang keluarga, sehingga kita bisa mengawasi betul gitu loh anak-anak kita, apa yang mereka, informasi apa yang mereka konsumsi setiap hari gitu. Selain itu juga di sini kita belajar untuk mengamati perubahan perilaku sama anak ya teh ya, gitu.
0: Itu ciri-cirinya seperti apa teh?
1: Nah biasanya teh, ini juga hal yang saya amatin sih. Saya lebih mengamati ke anak saya sendiri. Jadi notabenenya tuh anak yang biasanya anteng, sekarang itu kalau dilepas dari gadget tantrum. Iya. Terus ada beberapa anak yang mungkin apa ya, speech delay itu bisa jadi triggernya adalah dari penggunaan lama mengakses, misalnya video di platform Y ya, kita sebut saja Y, kita gak usah sebut merek ya. Misalnya itu, kelamaan ngelihat video-video di sana nonstop, jarinya tidak berhenti, matanya pun tidak berhenti. Nah itu yang informasi bertubi-tubi tadi menahan mereka untuk bisa apa ya, selain memang mungkin ada apa misalnya gangguan bawaan gitu ya, tapi juga di sini video-video tadi juga berperan menghambat mereka untuk mengekspresikan apa yang ingin mereka sampaikan. Karena tadi udah dari gambar satu pindah lagi ke gambar satu, pindah lagi ke gambar lain, kayak apa ya, kayak bertubi-tubi gitu teh. Nah gitu, jadi memang kita harus pinter-pinter mengawasi perubahan perilaku, bukan cuma di layar tapi juga ke sehariannya. Nah, jelaskan pentingnya juga privacy. Mungkin ini kepada anak-anak yang apa namanya mulai mengerti sosial media, ya udah kadung gitu ya, apa ngerti sosial media. Jadi mereka sekarang ini ajarkan bahwa gambar kita nih, muka kita nih bisa diedit loh jadi gambar yang enggak-enggak. Makanya hati-hati sayang dalam mengupload, misalnya pose begini aja teh nih. Ternyata ada kasus di China itu, pose dengan menggunakan dua jari seperti ini, dua jarinya itu gambarnya high definition, terus bisa terpotret ini. Jadi untuk verifikasi misalnya akses-akses yang pribadi sifatnya teh gitu. Nah itu yang harus dicegah, karena kita tahu bahwa sekarang apapun bisa diedit, gambarnya anak-anak mungkin badannya diganti gitu kan. Terus atau akses misalnya dalam bentuk kayak itu facial recognition kan sekarang ya, dicek kan posisi matanya di mana, retina dan segala macam, nodal points mukanya gitu. Nah itu yang sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Jadi elemen privacy, jangan sembarang upload nomor, misalnya nomor siswa atau nomor-nomor yang bersifat private, tanggal lahir. Bahkan sekarang saya aja tuh agak takut kalau misalnya diucapin selamat ulang tahun sama orang tuh jadi asa kumaha gitu. Jadi kayak kok
0: pada tahu ya.
1: Ya betul.
0: Karena kan di sosmed.
1: Iya. Karena kan tidak jarang orang yang membuat password dari tanggal lahir teh.
0: Betul.
1: Gitu kan? Karena kan yang seingatnya apa ya, password yang gampang teh, nomor teh apa ya gitu. Nah, itu. Jadi pentingnya juga kita sebagai orang dewasa nih di sini untuk mencegah keamanan dari fraud, dari scam yang terjadi di internet, itu kita juga bisa secara annually atau monthly, atau bulanan ya. Monthly itu bulanan gitu, mengganti password kita apa supaya nggak gampang kedetek. Jadi apapun sebenarnya yang kita masukkan, yang kita submit, yang kita ketik, itu tuh bisa jadi record gitu. Makanya itu yang harus hati-hati gitu sih teh.
0: Teteh mungkin ini biasanya cara penyampaian kepada anak itu berbeda-beda ya teh ya. Hari ibumu biasanya suka ngambek.
1: Nah iya.
0: Bagaimana cara mengantisipasi ulah ambek wae menyampaikan sesuatu kepada anak.
1: Iya, jadi sebenarnya gini, saya sebenarnya disclaimer, saya bukan psikolog, nah, tapi ini dari pengalaman saya aja, bahwa memang beberapa anak zaman sekarang itu kan katanya kita pendekatannya mental health ya, tapi somehow di satu sisi saya masih ada pendekatan yang dilakukan oleh ibu saya. Jadi ketegasan tetap perlu, tapi dengan memberikan tentunya guidance atau arahan yang jelas sama si anak.
0: Arahan, sampai bisa dimengerti.
1: Yes, betul. Makanya kenapa dibilang bahwa ibu adalah madrasah atau jendela informasi pertama dari anak. Dia yang mampu menjelaskan perihal yang mungkin tidak bisa dimengerti ketika informasi itu didapat dari dunia gitu loh, istilahnya.
0: Kita bisa ibu, menjabarkan.
1: Yes, ibu bisa mentranslate informasi tersebut. Jadi informasi tersebut tuh kalau bisa si ibunya mah baca dulu, riset dulu.
0: Berarti harus belajar lebih dulu atau harus lebih pintar si ibu teh.
1: Tapi
0: bagaimana halnya dengan zaman sekarang? Justru anak kecil lebih pintar dari kita.
1: Kita nggak boleh kalah masalah literasi kayak kalau gitu. Benar.
0: Kalau zaman dulu kita itu mau pijit-pijit, aduh takut salah. Aduh takut salah. Ada perasaan seperti itu ya teh.
1: Betul.
0: Tapi kalau anak sekarang kan
1: udah canggih
0: ibu,
1: kayaknya ya.
0: Ini teh kesini jalan, mijit ini udah aku teh lah. Kamu belajarnya
1: malah diajarin anak kita ya teh. Nah itu tadi, kita harus mampu apa ya, kalau bahasa Inggrisnya teh keep up, mengikuti perkembangan, terupdate. Jadi jangan sampai anak kita lebih pintar gitu. Jadi istilahnya
0: pengetahuannya lebih awal.
1: Ya, pengetahuannya lebih awal. Paling tidak kita bisa mengimbangi anak kita gitu loh. Jadi kita tahu sampai di mana perkembangan anak kita, apa yang salah gitu. Nah di sini banyakin literasi ibu, banyak baca biasanya teh ano gitu. Saya karena saya pribadi juga mau nggak mau ya harus baca, karena memang gini, ada PR yang sebenarnya ini sudah disampaikan oleh UNESCO bahwa Indonesia itu peringkat untuk pemahaman literasinya itu adalah peringkat ke-61 dari 70 negara.
0: Wow,
1: ya, ya menurut PISA menurut PISA tingkat pemahaman literasi kita itu masih di angka 359, yang mana standar dunia itu sekitar 470 sampai 480 teh. Jadi apa ya, pemahaman akan literasi tuh kayak mungkin bukan malas baca ya, tapi memahaminya itu bisa dilatih sebenarnya. Ibunya juga harus mau belajar, mengerti dan mengimbangi perkembangan terkini dari teknologi.
0: Jadi intinya keinginan dulu deh ya.
1: Yes, betul. Karena kalau enggak, ya kita juga bagaimana berharap kita mengubah anak sedangkan diri kita sendiri gak berubah.
0: Tuh.
1: Gitu. Jadi makanya kalau saya sekarang, saya tahu duluan daripada anak saya, baru setelah itu saya terapkan, saya jelaskan konsepnya sampai itu masuk di akal sehatnya anak gitu. Bisa diterima sedemikian rupa di anak-anak. Dia ngerti, oh gitu ya, maksudnya tuh begini. Maka resikonya akan seperti ini. Mau gak nanti resikonya abang kena kayak gitu. Nah itu kan dari anak diminta berpikir, ya, jadi dalam tanda kutip dipaksa berpikir. Resiko-resikonya ini berat loh bang, kalau misalnya nanti abang begini-begini. Nah biasanya saya ngasih tahu ke anak saya seperti itu gitu. Jadi mungkin langkah-langkah ini yang kayaknya tuh aduh asa males ya mau baca teh kumaha gitu ya. Caranya pakai saya biasanya sekarang menggunakan ini teh, mungkin ada kayak Google Family Link, Safe Search. Jadi anak saya dibatesin gak bisa mengakses
0: hal-hal lain.
1: Yes, betul, yang bahaya. Entah itu konten kekerasan. Saya tuh paling takut kekerasan sebenarnya teh.
0: Kadang kekerasan itu gak terlalu perba, ada yang dengan apa,
1: gambar
0: halus
1: aja
0: ya, ya. Cara penyampaiannya.
1: Betul. Ada kata-kata picture speaks for itself. Gambar itu tanpa harus menjelaskan dengan narasi tertentu, itu akan berbicara untuk dirinya sendiri. Anak dengan melihat saja, dia akan menerjemahkan versinya sendiri.
0: Betul.
1: Yang belum tentu benar
0: ya,
1: gitu.
0: Itu
1: nah, makanya itu kan perlunya kita mendampingi ya. Jadi kalaupun dengan harapan bahwa memang sulit saya akuin. Kita enggak bisa 24 jam mendampingin
0: sama
1: kan.
0: Sama kerjaan geus liur teh.
1: Nah, itu dia.
0: Apalagi kita harus mempelajari apa yang anak-anak kita geluti gitu
1: ya, teh. Iya, betul, betul. Jadi memang sekarang ada banyak aplikasi untuk membatasi search anak tuh seperti apa kalau memang anaknya udah terlanjur megang gadget.
0: Oke, gitu. Itu usia rentangnya mungkin rada-ada kecil teh. Ayo gede mah mungkin.
1: Iya, benar, susah. Benar, iya. Nah, itu bisa nanti teh misalnya aksesnya hanya untuk anak, maka biasanya tontonannya tontonan anak aja itu semuanya.
0: Berarti handphonenya harus kita setting dulu deh.
1: Betul. Dari mana caranya? Baca tadi itu.
0: Andai kan nih si ibunya tehnya ada geus rada ini teh, maksudnya teh liur, bisa mungkin minta tolong ya sama orang lain yang lebih,
1: yang memang lebih mengerti.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kita bisa meminta tolong kepada orang yang notabene-nya lebih mungkin mengerti masalah teknologi, IT. Yeah. Tolong di bisa mungkin search record anak saya nih, bisa nanti. Sebenarnya gampang sih Teh. Kita tinggal kalau di aplikasi yang Y itu yang gak mau disebut itu, kita bisa langsung ngetik sebelah kanan, nanti kita bisa keliat ngelihat itu history research atau search anak kita tuh apa aja. History research anak kita, misalnya dia nonton ini, nonton ini, nonton ini, itu kelihatan Teh.
0: Meskipun dia hapus sama dia, dihapus sama dia.
1: Memang kalau sudah dihapus nggak bisa. Nah itu dia.
0: Sekarang pinter lah.
1: Nah itu dia.
0: Makanya, Dek sini pinjam ibu bentar. Kita kan pengen ngecek nih apa aja yang udah dibuka.
1: Nah itu biasanya sih kita langsung setting ke defaultnya supaya itu nggak gampang kehapus, jadi supaya kita tahu.
0: Meskipun atau bisa mungkin settingan memang meskipun dihapus sama si anak itu, kita bisa tetap
1: bisa
0: memantaunya.
1: Bisa memantau. Jadi nanti mungkin kalau itu ke ahli yang lebih ahli IT gitu ya, mungkin yang lebih mengerti gimana. Cuma memang pada intinya juga kita tetap harus menyeimbangkan dengan privasi si anak itu sih Teh, gitu. Penting bagi kita untuk menjaga privasi si anak supaya ngerasa ini Teh ibu Teh nggak ikut campur aja urusan aku gitu ya. Nah itu kita juga tetap harus balance gitu Teh. Tapi juga sambil mengawasi, berikan penjelasan bahwa yang ibu lakukan tidak lain adalah karena bentuk ibu peduli. Karena sekarang ini istilahnya perkembangan teknologi belum sejalan, belum bisa menyeimbangkan, belum selaras dengan perkembangan kamu sebagai anak, maksudnya tingkat analisa kamu sebagai anak gitu. Mama takut kamu terpapar oleh informasi yang enggak-enggak gitu sih Teh. Jadi memang PR-nya alhamdulillah lumayan banyak gitu ya. Kalau memang perlu parental control dan harus nanya ke orang yang lebih mengerti IT, boleh Teh, sangat disarankan. Bagaimana caranya supaya tadi history search-nya tadi enggak hilang, itu bisa ditanyakan. Kalau saya kebetulan anak saya belum mengerti bagaimana cara menghapus. Jadi saya masih bisa lihat, oh ya aman. Gitu masih bisa. Nah, sekarang itu juga yang perlu diantisipasi. Kemarin ada salah satu pertanyaan yang cukup ini Teh, apa menarik perhatian saya. Ada kecenderungan orang curhat sama AI.
0: Ya,
1: itu dia.
0: Memang kayaknya bukan anak-anak aja.
1: Iya benar ya Teh. Oh gitu ya.
0: Iya benar. Ke AI, pokoknya ke medsos.
1: Iya betul.
0: Biasanya
1: betul.
0: Dalam status, kenapa sih harus curhat di sana?
1: Nah itu dia.
0: Harus di medsos, padahal kan udah curhat mah ke yang punya kita.
1: Iya betul banget gitu. Teh betul. Sebenar-benar curhat memang pada akhirnya di depan sajadah ya.
0: Kalau misalnya ingin yang bisa berinteraksi, cari orang yang tepat.
1: Iya betul.
0: Interaksi langsung maksudnya.
1: Betul banget Teh.
0: Kenapa sih harus melalui
1: medsos?
0: Nah
1: itu gitu. Kenapa sih? Kadang kok curhat ke AI, misalnya OpenAI, ChatGPT kayak gitu-gitu ya. Terus misalnya ke sosial media. Kenapa? Karena ada perasaan nyaman pada saat curhat itu kita mendapatkan validasi. Kita hanya, kalau lagi kesal, emosi, kita tuh hanya mau mendengarkan apa yang pengen kita dengerin. Gitu. Kita gak mau ngedengerin nilai atau value yang kontra sama kita. Kita gak mau kan gitu. Biasanya
0: egois
1: kan, benar. Kan lagi kesal ya. Tapi kalau di sosial media biasanya, iya Teh, ya Allah, stay strong ya Teh, gitu ya. Cemungut gitu kan ya. Kayak kerasa tuh, aduh relate banget ya Teh, gitu ya. Jadi kayak kita mendapatkan validasi atas perasaan kita. Padahal sebenarnya Teh, kalau kita curhat kayak di AI, memang kita dapat ilusi hubungan yang sebenarnya bukan hubungan dua arah, itu hubungan satu arah Teh. Gitu. Terus mohon maaf, kita kadang ngerasa bahwa AI itu kok kayaknya
0: solusi banget deh.
1: Solusi banget. Istilahnya ada ketergantungan, maaf Teh dibatuk.
0: Aduh,
1: seakan-akan tuh dia ngerti perasaan kita, padahal sebenarnya dia nggak punya ikatan emosional atau dia tidak mengalami experience emosional gitu. Jadi itu cuma dia hanya bisa memberikan saran dan hanya mengiyakan, karena saya pernah coba pada akhirnya Teh. Dan emang bener Teh, jadi kayak dia kayak membenarkan posisi kita
0: meskipun wajar, posisi kita salah.
1: Yes, betul.
0: Oke.
1: Karena dia ngomongnya gini. Dia ngomongnya ke saya tuh waktu saya curhat gitu ya, coba curhat ke AI. Dia bilang, oh wajar, apa yang kamu rasakan sangat wajar dan manusiawi. Gitu.
0: Padahal posisi saya, kita itu tahu salah ya misalnya.
1: Jadi dia membuat kita merasa begitu nyaman gitu Teh. Gitu, begitu nyaman dengan apa yang kita curhatin, padahal sebenarnya itu adalah ilusi hubungan dua arah gitu. Jadi memang sekarang itu AI itu terlihat memberikan saran yang terdengar meyakinkan, tapi sebenarnya belum tentu tepat gitu, karena bisa jadi itu tidak sesuai dengan konteks gitu Teh.
0: Iya, ini kalau pemanfaatan AI memang ada positif dan negatifnya ya Teh. Ya Teteh, berbicara tentang topik ini, kita Teh pengennya tuh panjang kene, tapi lihat waktu di belakang Teteh.
1: Bener.
0: Alah, mungkin ada 1 menit, 2 menit ke depan Teh bisa yang disampaikan sama Teh Yuni. Maaf ya, sambil ini barusan
1: batuk.
0: Saya minta maafnya gitu.
1: Gak apa-apa Teh, santai Teh.
0: Saking senangnya, terima kasih sekali. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada para pendengar Istri Binangkit di Rumah Teh, terkait tentang bagaimana kita menjaga putra-putri kita pengaruh dan bahaya internet untuk anak-anak kita.
1: Iya, jadi adalah sekarang itu kemampuan untuk menunda gadget Teh. Jadi boleh ngasih gadget, tapi akses internetnya entar dulu. Jadi bagi ibu-ibu yang belum terlanjur memberikan akses internet kepada anaknya, boleh kasih HP, tapi dibatesin. Kalau bisa jangan dikasih akses internet dulu.
0: Yang kalau yang sudah terlanjur.
1: Nah itu tadi, adanya perlunya parental control dan menciptakan sebisa mungkin suasana yang nyaman di rumah, sehingga anak bagaimana caranya lebih suka ngobrol, beraktivitas secara dengan analog kita, komunikasi interaktif sama kita, ketimbang menghabiskan waktu di layar. Gitu. Jadi memang sulit, sangat sulit, apalagi buat orang tua bekerja ya Teh, itu sangat sulit. Tapi sebisa mungkin kita menciptakan hubungan yang organik, sedikit tapi sedikit waktunya tapi berkualitas.
0: Oke, jangan berarti bukan dilihat dari durasi lama enggaknya.
1: Bukan, bukan.
0: Tapi jadi kualitas time-nya, quality time. Asal kasindiran tadi.
1: Sama saya juga lagi nyindir diri sendiri.
0: Asal kasindiran. Ya,
1: supaya anak itu justru adiktif kepada suasana rumah yang mungkin kalau dia jauh dia ngerasa kangen. Gitu, dia ngerasa rindu sama suasana rumah. Jadi dia lebih suka curhat ke ibunya ketimbang ke AI tadi, karena tadi AI mungkin nyaman dipakai buat curhat. Tapi kadang sebenarnya AI sendiri gak mengerti kita secara emosional dan gak ngerti kondisi dan konteksnya seperti apa. Jadi memang cuma untuk menangin perasaan gitu loh Teh. Sehingga makanya mereka lama berjam-jam. Dan tujuan sebuah digital media platform diciptakan memang kan untuk itu. Supaya kita bertahan berjam-jam di situ untuk ngeliat dan menikmati produk digital di sosial media gitu.
0: Bagus juga, masa kita kalah sama AI yang bisa menarik begitu lamanya putra putri dan suami kita.
1: Benar.
0: Kita harus lebih hebat.
1: Benar.
0: Ya, terima kasih Teh Yunita kebersamaan kita ya. Ulah kapoknya.
1: Ih,
0: nanti kalau satu saat diundang lagi ngobrol lagi ya Teh.
1: Pokoknya semoga sih, maksudnya gini, saya mungkin disclaimer enggak ngajak untuk membenci sosial media, nggak ngajak untuk membenci internet, tapi kita sama-sama hati-hati aja lah, gitu.
0: Lebih bijak dan penggunaannya.
1: Ya,
0: mohon. Atur nuhun, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dengan topik yang lain yang lebih menarik mungkin ya Teh ya. Sehat teras kasadayana, atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum Teh Yunita.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawangkung Pagi dalam acara Sampurasun Pasundan edisi Istri Winangkit pagi hari ini, ditemani oleh Teh Yunita Prima Perwata dan ditemani oleh saya Anu Mugia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batujaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga, Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kaum dangu dimanapun Anda berada. Selamat siang ya, wilujeng siang. Kasadayana haturan. Salam kawilujengan. Alhamdulillah tepang deui sarang simkuring pun Beni Herdiansa nepangan kaum dangu di Pro4 ngalengkungan frekuensi AM 540 kHz dan juga FM di 106,9 MHz kanggo wewengkon subangsa budurin. Alhamdulillah. Baik, kaum dangu Pro4 RRI Bandung, senang sekali saya hari ini ditemani oleh seorang MC dan juga ini pemilik dari Sanggar Tari Minang, Palito Cinto. Saya perkenalkan kepada Anda semuanya yang hadir di studio Pro4 RRI Bandung kali ini, Kang Anggi atau Mas Uda Anggi aja.
1: Uda
0: Anggi MS. Ini MS-nya apa nih?
1: Nama panggung sih.
0: Nama panggung ya. Nama panggung. Baik, kalau Uda boleh diperkenalkan dulu, boleh disapa dulu sahabat yang saat ini mendengarkan ya. Mangga kaum dangunya, mangga.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih, perkenalkan nama saya Anggi MS. Saya salah satu pemilik dari Sanggar Tari yang ada di Tanah Sunda. Yaitu nama sanggarnya Palito Cinto.
0: Palito Cinto.
1: Palito Cinto. Dan baik, insya Allah saya udah ngerambat juga sebagai MC Minang.
0: Betul.
1: Nah ya, alhamdulillah Palito Cinto udah berdiri lebih kurang 2 tahun.
0: Dua tahun
1: di Tanah Sunda.
0: Berarti ya, tepat di 2020 ya.
1: Iya, 2021.
0: Iya, baik ya,
1: tanggal 17 ulang tahun.
0: Baik, oh, luar biasa.
1: Alhamdulillah
0: 2 tahun perjalanan ya, ya. Dan ini luar biasa. Biasa tadi sempat ngobrol sebentar sedikit intermezzo dengan Uda Anggi ini, yeah. Nampaknya ini keberanian beliau untuk apa namanya istilahnya, atau mungkin barangkali sudah mengakar ya di setiap apa namanya orang Padang gitu ya, atau orang Minangkabau ada kan budaya merantau. Apakah memang gimana Uda keberangkatan ke Bandung ini, memang gimana, ada tujuannya seperti apa awalnya?
1: Tujuan ke Bandung itu udah dari SMA kelas 1 ya.
0: Oh, udah
1: kelas 10.
0: Udah ada rencana ya.
1: Udah ada rencana buat kalau kuliah nanti aku mau kuliahnya di Tanah Sunda.
0: Baik, ya. baik. Kenapa menjadi pilihan Uda Anggi?
1: Karena mungkin orang Minang, adat Minang itu kan kebanyakannya emang tradisinya merantau gitu.
0: Merantau, betul.
1: Ya, merantau itu dengan tujuan untuk mencari relasi yang banyak.
0: Baik.
1: Dengan pekerjaannya mungkin lebih banyak di baik daerah lain kayak gitu.
0: Betul.
1: Kan. Nah, mungkin itu jadi salah satu apa sih namanya tuh tujuan lah dari,
0: betul,
1: hidup aku juga gitu kan. Okay. Makanya aku pengen juga untuk nyobalah untuk merantau, jangan di daerah kita sendiri aja.
0: Baik.
1: Gitu. Nah, oh, iya, pengen mengembangkan juga karir di daerah lain kayak gitu. Nah, salah satu daerah tujuan aku itu adalah Tanah Sunda.
0: Tanah
1: Bandung
0: Sunda.
1: Ya gitu.
0: Baik.
1: Nah, dulu pernah ingin kuliah itu di Jakarta, Institut Kesenian Jakarta IKJ.
0: Baik.
1: Nah, tapi dengan ya latar belakang orang tua yang standar lah ya, jadi wah kuliahnya mahal nih gitu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, mikir juga nyari dulu kan kampus aku yang sekarang itu ISBI itu namanya STSI ya kan.
0: Oh, STSI.
1: Nah, gitu. STSI. Nah, sebelumnya ada namanya katanya Askar dan lain-lain,
0: betul,
1: sebagainya, tapi aku dulu masuk ke sana itu namanya SSI.
0: Betul.
1: Keluarnya ISBI deh.
0: ISBI.
1: Nah, jadi waktu itu aku masuk di sana awalnya juga enggak diizinin sama orang tua.
0: Baik.
1: Nah, tidak diizinin sama orang tua. Pernah dulu kuliah di ISBI, di ISI.
0: ISI.
1: Sama sekolah kesenian juga, tapi yang ada di Sumatera Barat.
0: Okay.
1: Tepatnya itu di Padang Panjang.
0: Padang Panjang.
1: Nah, baik, kuliah di sana 1 tahun. Selepas dari itu karena keinginan
0: betul,
1: hati itu sangat keras, pengen kuliah luar dari Sumatera Barat ini.
0: Betul.
1: Oh, pengen ya, kapan nih aku pengen bisa kesana gitu-gitu terus kan.
0: Yeah,
1: akhirnya
0: yeah,
1: mencoba untuk daftar tanpa sepengetahuan orang tua.
0: Baik.
1: Gitu. Istilahnya, istilah kasarnya mah kabur lah ya.
0: Kabur ya. Tapi luar biasa kan, hingga selesai studi ya. Gimana orang tua sekarang?
1: Ya, kalau sekarang mungkin udah menerima dan
0: menerima ya.
1: Oh ya udah deh, udah tahu hasilnya kayaknya. Alhamdulillah sekarang berdirilah Palito Cinto itu. Ya berkat orang tua mah pasti ya Kang ya.
0: Betul doanya.
1: Berkat doa
0: dukungan ya, Maya.
1: Dukungan keluarga juga selepas dari aku udah kuliah itu udah apa sih istilah resmi didukung penuh itu sama orang tua itu udah semester 3-an kayak gitu.
0: Dapat dukungan ya.
1: Dapat dukungannya tadinya mah biasa-biasa aja Kang gitu kan. Karena enggak ada izin tuh karena faktor ekonomi Kang.
0: Betul.
1: Gitu. Saudara enggak ada di sini, ekonomi juga orang tua tidak begitu apa sih ekonomi di bawah rata-rata lah gitu. Nah, karena keinginan keras aku berpikir udah aku mau ke sana. Insya Allah setahun itu aku bakalan minta uang jajan dan uang kuliah. Selepas dari itu aku biaya sendiri.
0: Wah,
1: gitu.
0: Benar-benar mandiri ya.
1: Ya pengennya kayak itu. Cuman aku pikir di dalam hati mah pernah terbesit sih gitu kan. Aku kuliah di sana dengan ngomongan kayak gini dengan apa ya.
0: Baik.
1: Gitu. Nah, akhirnya kuliah selama 3 bulan. Selepas dari orientasi mahasiswa itu, aku udah diambil dengan ya dosen lah, salah satu dosen itu untuk ikut upacara adat kayak gitu kan. Aku pikir kan ngikut dululah gitu, ngikut selama ya kurang lebih 2 tahun aku ngikut sanggar dosennya. Nah, di situ aku berpikir juga ternyata orang Minang ini banyak loh di Tanah Sunda.
0: Betul,
1: gitu.
0: Banyak.
1: Tiap minggu ada aja yang pestanya temanya Minang gitu
0: betul.
1: Kan. Nah, tarian-tariannya emang dua kan Kang.
0: Betul.
1: Kalau di untuk penyambutannya itu namanya tari pasambahan.
0: Pasambahan.
1: Nah,
0: persembahan.
1: Ya. Persembahan. Nah, kalau tari untuk persembahan di depan pelaminan itu tari piring.
0: Baik,
1: nah,
0: tari piring.
1: Tari piring. Nah, dari situ aku banyak belajar, udah ngikutin ya selama 2 tahun lah, 2 tahun itu ngikut. Nah, punya keinginan untuk berdiri sendiri tapi belum di bidang tari tadinya. Karena aku di sini jurusan teater kan.
0: Oh, teater.
1: Iya, jurusan teater di Bandungnya. Nah, di sini jurusan teater karena menurut aku mah ngomong itu suka ya gitu. Pengen untuk merambah untuk menjadi MC gitu.
0: Baik.
1: Kan.
0: Mencari hal-hal yang
1: ya,
0: baru
1: ya. Cari hal-hal yang baru. Karena aku juga suka dengan adat aku sendiri, ke petata petitihnya kan.
0: Betul.
1: Itu aku suka banget dengan petata petitihnya, makanya aku coba belajar untuk mempelajari lebih dalam tentang petata petitihnya, tentang adatnya yang dibawain pada saat resepsi pernikahan itu.
0: Betul.
1: Akad nikahnya aku coba untuk belajar banyak tanya dengan senior aku yang ada di Bandung kan. Nah di situ, ketika aku udah belajar ya sempat privat dulu kan gitu. Tapi aku masih eksis juga nari, masih diterima untuk wedding-weddingan gitu. Nah, wisuda tahun 2020 tanggal 25 itu wisuda COVID loh.
0: Agak berbeda ya.
1: Agak berbeda kan gitu. Wisudanya juga di Padang, di rumah di Payakumbuh.
0: Baik.
1: Gitu, kan? Nah, aku kan asalnya Payakumbuh. Nah, di situ aku wisuda balik lagi ke Bandung tanggal sekitar tanggal 27-an itu udah event sendiri.
0: Wah.
1: Nah, udah event di
0: dengan sanggar sendiri.
1: Dengan nama sendiri, belum
0: dengan
1: sanggar.
0: Nama sendiri.
1: Belum sanggar kan. Dengan nama sendiri oke. Okay. Nah, di situ ikut sama orang dulu kan, ikut sama pelaminan.
0: Baik,
1: nah,
0: baik.
1: Tanggal bulan Januari 2021 itu diajaklah gitu. Tadinya kan aku beres kuliah mau ke Jakarta melanjutin karir di sana gitu.
0: Baik.
1: Cuman kan karena pandemi aku memutuskan untuk stay di Bandung aja dulu.
0: Baik.
1: Gitu kan. Karena di Bandung udah ada nih channel yang bisa di
0: Baik.
1: Sambil kerja-kerja cari kerja gitu.
0: Dan
1: gitu,
0: hasil kan. Akhirnya kerasa di Bandung ya kan.
1: Iya, dan hasil akhirnya di Bandung gitu kan. Nah, pada tanggal bulan Januari itu ada yang ngajak lah gitu.
0: Betul.
1: Kan salah satu pelaminan yang ada di Bandung. Pelaminan boleh disebutin nggak?
0: Boleh. Silahkan.
1: Nah, waktu itu ya itu termasuk orang yang bersejarah lah.
0: Baik,
1: ya. Untuk Palito Cinto ini ya.
0: Nah, punya kontribusi ya.
1: Kontribusi yang besar.
0: Baik.
1: Gitu kan. Nah, di situ aku diajak untuk tinggal di rumahnya. Di situ aku tinggal di sana dan aku ngelola yang namanya gudangnya gitu kan, gudang pelaminan. Nah, di situ nyuruh untuk aku bikin sanggar lah, tapi bahasa Minang ya, bahasa Minang. Mbak Anda dicoba untuk bue sanggar gitu kan. Kamu kan bisa nari, cobalah bue. Nah, artinya gini, Kang. Ayolah, kamu bikinlah sanggar. Nanti wilayah untuk tampilnya kita kan punya ada nih, wilayah untuk tampilnya, kayak kalau pelaminan ini kita bikinin ini, nah nanti kamu yang narinya kayak gitu-gitu. Nah, kesempatan aku tuh lebih suka menggunakan kesempatan yang ada nih kan ya. Nah, di situ aku cobalah untuk ngubungin teman-teman, karena aku pengen kalau berkarir itu pengen mulainya dari nol.
0: Baik. Kayak gitu. Maaf saya potong dulu, untuk teman-temannya juga sama dari Minang atau enggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Orang Sunda semua.
0: Orang Sunda.
1: Iya, orang Sunda.
0: Tapi mereka punya basic menari Minang atau paham gitu. Atau teman-teman kampus juga sama di ISBI gitu.
1: Enggak juga sih, Kang. Teman yang ya kenal-kenal lah, ambil ini, diajaknya teman yang ini. Baik. Jadi dirangkul lah teman-teman yang bisa nari, ya aku ajarin kayak gitu. Teknik padangnya seperti ini. Nah, padang itu fokusnya kayak gini nih, rungkuhnya gini. Nah, aku terangin dulu, baru aku ajarin narinya gitu kan. Sejarahnya apa nih, orang Minang itu kebanyakannya tegas, dan narinya juga kebawaannya tegas kayak gitu-gitu. Nah, dikasih kesempatan itu pada tanggal 17 Januari, perform pertama lah. Wah. Untuk
0: ini akan selalu diingat.
1: Selalu diingat untuk Palito Cinta.
0: Palito Cinta ya.
1: Ya, tanggal 17 Januari itu di Cililin, Kang.
0: Cililin.
1: Iya, Cililin. Okay. Aduh ya Allah. Nah, 2 tahun yang lalu itulah menjadi, aku jadiinlah sebuah tanggal ulang tahun, tanggal
0: berdirinya, ya?
1: Berdirinya Palito Cinta.
0: Palito Cinta. Baik, ini kita mau tanya dulu, Palito Cinta sebenarnya apa artinya?
1: Nah, Palito Cinta itu pelita.
0: Oh, pelita ya.
1: Pelita.
0: Baik, Cinta pasti cinta ya.
1: Cinta.
0: Oke, apa yang kira-kira ingin disampaikan dari sebuah nama ini? Paling tidak mungkin ada visi, ada misi, atau mungkin gambaran khusus ya dari Uda Anggi ini sendiri.
1: Iya, kalau visi dan misinya itu kalau dari namanya pelita itu adalah cahaya, memberikan cahaya, memberikan kebahagiaan.
0: Baik.
1: Memberikan semacam
0: menerangi
1: baik, setiap event yang kami bawakan.
0: Wow, dengan gitu, cinta tentunya.
1: Dengan cinta tentunya.
0: Baik. Ini khusus di bidang wedding, artinya pernikahan, atau juga masuk ke ranah misalkan event dan segala macam, dan artinya juga kan tentu tidak hanya tarian yang persembahan itu, atau gimana konsepnya, lebih kemana?
1: Kalau untuk sekarang kami banyaknya bergerak di wedding.
0: Di bidang wedding.
1: Di masih
0: wedding ya, pernikahan gitu ya.
1: Di pernikahan.
0: Gitu. Kemudian untuk Uda Anggi sendiri, berarti sudah berapa tahun menjadi profesi MC-nya nih? Dikenal sebagai MC juga dan juga owner dari Pelita Cinta ya?
1: Bangga. Kalau untuk MC-nya aku semenjak tahun 2018.
0: Oh, sudah lama mah.
1: Iya, 2018, tapi vakum dulu, Kang, karena aku pengen fokusin dulu di sanggar kan.
0: Baik, nah, baik. Berarti 2018 tuh udah masih di sana di Padang atau enggak, sudah di Bandung?
1: Udah di Bandung.
0: Baik,
1: kan udah lagi
0: sudah
1: kuliah.
0: Sudah berkiprah jadi MC di Bandung ya.
1: Iya,
0: baik,
1: lagi
0: baik.
1: Kuliah.
0: Ini
1: kan
0: usianya masih muda sekali ya. Kurang lebih
1: 25 ya, tahun ya.
0: Beda tipis lah sama saya.
1: Siap.
0: Baik, Uda, ini yang paling saya suka dari Uda sendiri tadi ya, punya harapan ya. Meskipun memang tahu sendiri katanya jauh, tidak ada saudara, meskipun tidak ada saudara di kota Bandung, tapi keren loh punya keinginan untuk bisa ya survive di Bandung ya. Dan kemudian dari 2 tahun ini kira-kira ada hambatan atau apa, ada cerita apa boleh diceritakan untuk Pelita Cinta ini, apa enggak?
1: Kalau cerita mungkin banyak ya.
0: Banyak cerita.
1: Pro dan kontra.
0: Yang kita ingat kira-kira.
1: Ya, kalau buat cerita atau apa, kan namanya pendatang baru lah kan.
0: Betul.
1: Ya, pendatang baru, mungkin banyak komenan dari teman-teman yang udah lama gitu. Cuman menurut aku komenan itu tuh sebagai motivasi sih.
0: Baik.
1: Prinsipnya kata orang itu menjatuhkan, menurut aku mah tidak menjatuhkan.
0: Jadi buat udah mah evaluasi ya.
1: Evaluasi.
0: Itu ya?
1: Jadi menurut aku mah orang yang netizen lah ya, netizen yang baik, ini tuh menurut aku mah, oh dia itu sangat cinta terhadap aku dan peduli terhadap aku.
0: Peduli, nah, betul.
1: Kalau nggak ada orang yang seperti itu juga, aku nggak ada evaluasi untuk
0: betul sekali
1: diri dan terutama Palito Cinto, okay, kayak gitu kan. Makanya tetap semangat.

0: Sekarang alhamdulillah ada dua grup pemusik dan penarinya itu udah lebih dari sekitar 30 orang.
1: Wow, luar biasa. Ya,
0: keseluruhannya itu udah ada 60 orang.
1: 60 orang seluruhnya ya, tim musik dan juga tari. Dalam satu kesempatan bisa manggung berapa tim kira-kira? Karena kan kalau wedding banyak ya, merambah ya. Artinya satu hari bisa berapa event kira-kira?
0: Kalau di biasanya mah kan kami cuman ngambil dua titik misalnya kalau bersamaan acara pagi itu kan jam 11. Bersamaan dengan acara pagi mungkin kami akan ngambilnya dua titik. Karena kalau tiga titik itu menurut aku tidak maksimalnya ketika nggak ada leader yang ada di sananya. Gitu.
1: Jadi tetap harus ada yang melihat ya,
0: melihat,
1: mengkondisikan lah
0: paling tidak. Sementara kan aku di sini masih sendiri ya, tapi ada istilahnya ibu angkat dan dia juga salah satu orang penting juga, orang yang bersejarah juga di Palito Cinto itu. Nah, namanya Ibu Ria Maria Gunarti. Dia salah satu yang menemani aku lah sampai saat ini, Palito Cinto tentunya.
1: Baik,
0: juga.
1: Itu gitu. Dari keluarga atau?
0: Orang Sunda.
1: Orang Sunda?
0: Orang Sunda.
1: Oke. Dan akhirnya paham mungkin juga beliau, atau memang punya sebelumnya punya wawasan juga tentang budaya Padang?
0: Dia dulu Minangkabau. Sering juga manggung, sering juga nyanyi-nyanyi Minang lah gitu.
1: Oh gitu, jadi paham ya.
0: Paham sedikit banyaknya udah tahu juga gitu.
1: Baik. Nah, Akang udah saya panggilnya udah apa Akang ya?
0: Udah aja deh.
1: Nah, udah Anggi, kira-kira gimana caranya mengumpulkan teman-teman? Tentunya kan kalau sebuah sanggar atau pokoknya kumpulan gitu ya, yang susah itu menyatukan hati ya, menyatukan hati, persepsi supaya satu gitu. Kalau misalnya apalagi kan hubungannya dengan nama sebuah sanggar, artinya juga ada yang diusung, harus dijaga ya. Kira-kira gimana? Ada trik khusus dari seorang Uda Anggi gitu untuk juga terus menyatukan hati timnya. 60 loh, 60 orang.
0: Enggak gampang loh.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau trik khusus mah mungkin enggak ada ya. Lebih ke pendekatan terhadap karakter masing-masing sih, Kang.
1: Baik, gitu. Jadi Uda Anggi ini melihat satu orangnya seperti apa ya?
0: Aku lebih melihat dan mendekatkan diri itu ya lebih ke personal mereka lah gitu. Nah, aku di sana tidak menganggap ya, ketika kita ngobrol bareng, aku nggak menjadikan diri aku tuh sebagai pemimpin mereka gitu, sebagai teman mereka gitu. Nah, biar kedekatan kita itu tidak ada
1: batasannya.
0: Tapi ketika kita latihan, ketika kita perform, nah disitulah aku baru kayak selangkah lah dari mereka, akulah pemimpin kalian.
1: Ada konsep yang
0: dikeluarkan. Nah, kalian harus mendengarkan apa yang aku katakan. Nah, di situ kan setiap aku mau perform atau selesainya perform itu kan aku selalu ada yang namanya evaluasi.
1: Betul.
0: Di situ aku bilang kekurangan kita di sini, kelebihan kita di sini. Nah, kita juga harus belajar terus. Nah, mungkin kalau aku lebih sukanya orang yang berproses. Nah, ketika orangnya tidak berproses ya next kita bakalan lanjut lagi.
1: Gitu. Jadi jadi apa namanya istilahnya, nilai tambah ya kalau orang yang mau proses.
0: Iya,
1: gitu,
0: nilai tambah
1: buat gitu. Kerjasama gitu ngelihatnya. Kemudian ada waktu khusus nggak untuk kumpul mungkin menghafal koreo, kemudian juga kumpul misalkan membuat musik ya dengan tim musik, ada waktu khusus?
0: Ada, Kang. Kalau kami mah dulu mah dua kali dalam satu minggu. Sekarang karena mungkin lagu dan tariannya itu tidak banyak perubahan, mungkin kami mengurangi kumpul-kumpulnya mungkin satu kali dalam seminggu itu wajib.
1: Satu kali dalam seminggu.
0: Kali dalam seminggu
1: biasanya
0: itu.
1: Biasanya di hari apa itu?
0: Hari Kamis, Kang.
1: Baik.
0: Hari Kamis. Nah, hari Kamis itu kami kumpul nyoba latihan, bikin ya perubahan koreonya tidak terlalu banyak sih, perubahan musiknya tidak terlalu banyak, cuman menyatukan chemistry, memberikan evaluasi yang baru. Nah, gerakan-gerakannya tuh mungkin dirubahnya enggak terlalu banyak, cuman harus dirubah gitu.
1: Harus ada.
0: Karena aku lihat 85% setiap manggung di lokasi A dan lokasi B itu sama-sama

0: itu orangnya gitu, takutnya nanti kan bosen gitu kan. Okay. Kenapa ini aja nih? Nah, makanya setiap perform itu kenapa diadain latihan? Karena kami pengen ngerubah setiap tampilan itu, kami ngerubah dulu koreonya walaupun tidak banyak, biar ada sentuhan-sentuhan yang baru, gitu. Lebih ngelihat juga kayak kan berapa minggu sebelumnya kan kita udah tahu lokasi kita di mana.
1: Nah, penyesuaian. Lebih,
0: penyesuaian juga, oh lokasinya gedung A. Kita udah kebayangkan kalau sempat belum di sana, kita pasti lihat dulu, survei dulu lokasi gitu. Kan survei lokasi, oh gedungnya cuman memadai dengan beberapa orang.
1: Itu juga mempengaruhi koreo ya.
0: Iya, mempengaruhi koreo dan langkah juga kan kita harus ngatur gitu. Karena kita nggak punya panggung khusus lah kalau kita di event yang besar kita punya panggung di atas atau gimana gitu. Kali ini kan kita memakai rel karpet merah sama space yang di depan pelaminan doang. Nah, jadi itu bakalan jadi apa sih acuan juga untuk perubahan koreo, pembentukan teman-temannya juga.
1: Boleh diceritakan detailnya kayak gimana sih sebenarnya, apa yang membedakan Pelito Cinto dengan sanggar lain?
0: Pembeda mah, aku lebih apa sih namanya tuh, lebih ke kostum ya Kang.
1: Ke kostum.
0: Ke kostum dan gerakan gitu. Nah, kalau kostum aku masih koridornya konteksnya Minang gitu. Nah, ranah Minang banget. Nah, kostum yang aku gunakan itu lebih ke daerah tempat tinggal aku sendiri.
1: Gitu. Tepatnya di
0: Payakumbu.
1: Payakumbu.
0: Nah, di Payakumbu itu kan kalau di ranah Minang itu, di Sumatera Barat itu berbagai daerah ada namanya ikat atau aksesoris kepalanya yang berbeda. Nah, kalau di aku sendiri, aku lebih menggunakannya itu tanduknya Kang. Ada yang namanya tanduk kompong namanya itu. Nah, itu dipakai untuk acara-acara sakral lah, acara-acara penting yang ada di daerah Sumatera Barat itu. Nah, di situ kami aku dari tim Pelito Cintonya bercerminnya dari sana. Cuman aku rubah bentuk kain dan bentuk aksesorisnya gitu. Dari kostum dan aksesorisnya tidak akan jauh berbeda menurut aku mah, keluar dari itu.
1: Kemudian klien sendiri apakah juga sebelumnya kalau misalnya kan akan diceritain dulu kayak gini, kayak gini. Apa ada perbedaan kan di setiap tempatnya ya? Aksesoris ada perbedaan di setiap, mungkin ke daerah Bukit Tinggi misalnya, yang lainnya ada Pariaman, kemudian yang lainnya ada perbedaan.
0: Ada sih Kang, ketika kita nari di misalnya di Pariaman ada aksesorisnya yang beda, dia permintaan yang berbeda, ya kami insya Allah bakalan kabulkan.
1: Jadi ngikutin juga,
0: cuman kalau tentang aksesorisnya lebih banyaknya aku awal mulanya kiblatnya ke daerah sendiri Payakumbuh gitu.
1: Ini terus lagi ini untuk musiknya sendiri, apakah teman-teman musik ini punya basic sendiri atau gimana? Uda juga sendiri yang mengarahkan ke teman-teman musiknya?
0: Kalau musiknya waktu itu kan kami berdirinya itu kan pada pandemi ya Kang ya. Aku, anak-anak aku sendiri itu sekarang yang paling besar itu di Pelito Cinto itu masih yang namanya berapa semester? 3 atau 4 semester lah. Nah, dulu pemusik itu pure anak SMKI. Nah, di situ kami anak-anak SMKI itu pada enggak sekolah. Sekolahnya kan online gitu ya. Nah, kami belajar di musiknya. Musik tradisi Minang. Nah, yang ngarahin itu kan kami lihat acuan dari saudara aku juga yang ada di Padang, selain dari Ibu Ria tadi yang juga mengarahkan karena dia basicnya musik sih gitu. Karawitan dulu jurusannya.
1: Berarti ya. Ini cukup membantu ya Ibu Ria nih ya.
0: Iya, cukup membantu. Hari,
1: ya banyak membantu maksud saya ya. Ya, hari ini dengar enggak Ibu Ria?
0: Insya Allah kayaknya
1: disapa dulu Bu Rianya. Terima kasih, mau ngucapin terima kasih Mangga.
0: Terima kasih Bu Ria udah menjadi bagian dari Pelito Cinto. Kayaknya Bu Rianya lagi ngajar atau lagi sholat kayaknya.
1: Oh gitu ya.
0: Dia jadi guru sih di kesenian.
1: Luar biasa. Kemudian ini rencana ke depan barangkali ada, apakah mau bikin sesuatu yang baru ataukah ada harapan dari Uda Anggi sendiri untuk Pelito Cinto Mangga?
0: Kalau harapan tentu banyak ya,
1: banyak ya.
0: Banyak harapan yang ingin aku capai kayak gitu. Cuman pelan-pelan mungkin aku akan mengembangkan lebih cinta budaya, lebih lebih ingin menguasai budaya-budaya lain juga. Nah, kayak tari-tariannya mungkin aku lebih menginginkan tuh lebih lengkap gitu. Ada budaya Nusantaranya gitu.
1: Oke, jadi enggak cuman di cukup di Minangkabau saja, ya, tapi juga budaya yang lain ya.
0: Insya Allah nextnya pengennya seperti itu gitu.
1: Iya. Apakah pemikiran saja, saya saja gitu ya, kalau misalnya memang budaya lain tinggal di Bandung misalnya di Tanah Pasundan itu sebenarnya kesempatan untuk lebih majunya banyak ya, karena memang saingannya juga kurang, betul nggak Kang?
0: Betul, betul.
1: Betul ya. Iya. Begitu juga yang dirasakan oleh Balito Cinto ya.
0: Begitu juga yang dirasakan.
1: Wah, kayaknya ini banyak banget orderannya nih kayaknya.
0: Alhamdulillah Kang.
1: Iya. Alhamdulillah. Kalau di kalau di dalam satu bulan tampil berapa event kah kali ini bisa diambil
0: bisa ratanya? Rata-ratanya paling sedikit itu 6 event deh. Wow, sebulan
1: kayak. Sebulannya 6 event ya. Dan itu memang notabene orang-orang Minangkabau semuanya gitu.
0: Enggak juga sih Kak.
1: Oh, enggak juga.
0: Nah, ada sih beberapa klien itu emang suka dengan tarian piring kayak gitu.
1: Okay.
0: Nah, dia minta kami untuk sekedar perform untuk perform piringnya aja.
1: Oh gitu. Gitu. Jadi nggak full semua ada.
0: Nggak. Baik. Nah, karena dia pernah ngelihat tari piring, aku pengen tari piring kayak gitu.
1: Nah, juga ini ke tari piring nih. Ini seru banget kalau masalah tari piring. Saya ingin bertanya, masih menjadi pertanyaan. Itu tuh sebenarnya ada magicnya nggak sih, gimana, atau ada mohon maaf ya, misalkan ya lebih ke ada ritual khusus gitu, karena memang benar-benar itu diinjak
0: ya. Iya.
1: Piringnya asli tuh,
0: asli. Kalau di sini kan kalau di Palito Cinto sendiri belum yang ada nginjak piring itu kan.
1: Okay.
0: Nah, lebih ke tariannya
1: sih. Aja.
0: Nah,
1: jadi sama perempuan gitu ya,
0: sama perempuan kayak gitu.
1: Aduh, ini udah Anggi enggak kerasa sudah pukul 12:58 menit ya. Tidak terasa, hanya setengah jam ya. Harusnya obrolannya kita tambah lagi. Ya, barangkali yang terakhir dari Uda Anggi Mangga disampaikan. Terus barangkali bagi kaum dangu yang ingin follow Instagram Palito Cinto atau apa, Mangga silahkan. Sekretariatnya juga di mana kalau misalnya ingin juga menghubungi ya, Mangga.
0: Oke. Untuk kaum dangu yang ada di seluruh Tanah Sunda lah, ya, di Tanah Sunda. Kalau mau follow Instagram Palito Cinto bisa di Palito Cinto. Nah, kalau base campnya sekarang itu ada di Cijagra,
1: betul.
0: Di Buah Batu. Nah, di situ kami menyediakan berbagai kostum Nusantara juga. Nah, tari-tariannya insya Allah kami udah mulai membentuk tari-tarian Nusantara. Boleh berkunjung mulai dari pukul 10 sampai 10 pagi sampai jam 17 sore. Nah, gitu sih Kang.
1: Iya. Kemudian juga MC-nya ya. Silahkan Mangga disampaikan juga MC-nya, untuk MC-nya di Instagram-nya atau apa.
0: Oke, kalau yang butuh untuk MC Minang, terutama MC Minang, adat Minang, bisa hubungin atau bisa kunjungin Instagram-nya di AnggiMS10. Nah, di situ udah beberapa foto yang udah saya tampilkan. Nah, udah beberapa event yang udah saya lewati insya Allah. Kalau sahabat dangu semuanya ingin mencari MC Minang, insya Allah saya adalah orang Minang asli.
1: Iya, Minang asli. Langsung saja tanpa ragu pilih Uda Anggi.
0: Iya.
1: Uda Anggi, terima kasih, sehat selalu, sukses dengan Palito Cinto dan juga karir MC-nya.
0: Amin.
1: Semakin gemilang di tahun 2023 ya.
0: Amin.
1: Baik, terima kasih kaum dangu perempat RRI Bandung. Nampaknya karena waktunya sudah habis nih. Nampaknya kita akan akhiri obrolan Kacida di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih setia mendengarkan kami. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Dasar, istri tidak berguna, suami mau makan tidak ada apa-apa.
5: Aduh, ampun mas, ampun. Waalaikumsalam.
6: Loh, kok berantakan, Bu? Ada apa?
5: Gak apa-apa, Nak. Gimana sekolahnya hari ini?
6: Oh iya, besok hari terakhir bayar buku, Bu. Uangnya ada kan, Bu?
5: Ada kok, Nak, ada. Sebentar ya, Ibu ambil. Ini uangnya.
4: Sini, tadi kamu bilang tidak punya uang. Lah ini, apa, ha? Sampai saya mau makan tidak disiapkan.
5: Loh, Mas, kok diambil uangnya? Jangan, Mas, jangan diambil. Itu uang simpanan saya, Mas. Sengaja disimpan untuk keperluan sekolah Cindy.
4: Alah, banyak alasan kamu.
6: Aduh, Ibu.
4: Diam.
6: Sakit, Mas, sakit. Jangan terus pukulin saya, Mas. Kembalikan uangnya, Mas, kembalikan.
7: Ayah, ayah jahat.
3: KDRT bukan lagi ranah privasi. Segera laporkan jika Anda menemukan kasus.
8: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: よ。
1: Tahukah Anda? Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

4. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara obrolan UMKM dari program 4 Suara Budaya Bandung yang dipancarluaskan melalui frekuensi AM 540 kHz. Yang pada kesempatan siang hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kaum dangu, alhamdulillah obrolan UMKM siang hari ini ditemani oleh narasumber beliau adalah Dian Indawati, owner dari Gipacraft. Beliau juga anggota dari UMKM alumni PBA. Kita akan berbicara yaitu tentang handmade bag. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Teh Dian Indawati ya Teh ya.
2: Oh,
1: Damang Teh.
2: Alhamdulillah,
1: Teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami nih kaum dangu dalam obrolan UMKM pada siang hari ini di Pro 4 RRI Bandung. Teteh mungkin sebelum kita ngobrol ngawangkong wehnya dan namin lagi obrolan tentang topiknya nih ada handmade bag. Kami persilahkan Teh Dian untuk menyapa kaum dangu terlebih dahulu. Mangga, kami persilahkan. Halo.
2: Assalamualaikum ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Untuk perkenalkan, nama saya Dian Indawati, berdomisili di Karawang. Sekarang sebagai produsen produk handmade, aneka tas handmade, aksesoris, dan sekarang ke fashion.
1: Oke.
2: Okay. Dengan brandnya Gipacraft.
1: Hatur nuhun, geningan orang Karawang ieu teh.
2: Oh.
1: Kapan atuh teteh mau main ke Bandung langsung kita siarannya di studio nih biar bisa bertatap muka. Mudah-mudahan ke depannya teteh ya.
2: Sayang pisan.
1: Amin, manawi kapayuna. Ya, berbicara tentang handmade mungkin bisa digambarkan teh cenah meureun nanti nu hand teh panangan mete buatan bete ka kantong tas oh berarti imah tas nah pasti didamelna ku panangan teh ku mesin laras kitu teh eta teh
2: teteh punten santana kirang ageungnya teh kirang jelas kitu ka abi.
1: Oh kitu kirang jelas padahal teteh mah jelas cing ayeuna cobaan deui urang ageungannya. Oke teteh.
2: Mohon.
1: Sakieu kumaha?
2: Lumayan ada rada ageng.
1: Rada agengan.
2: Tadi kirang.
1: Oke. Okay,
2: kumaha teh punten di teh diulang?
1: Iya. Mungkin teteh bisa mengulas sedikit apa sih produk teteh itu? Handmade bag seperti apa bisa digambarkan?
2: Oh, produk handmade bag ini apa tuh? Tas. Mm-mm. Tas handmade ya teh ya. Yang apa yang bahannya tuh dari kanvas, ada yang dari kanvas, dari kulit sintetis, ada yang dari waterproof. Itu bahan luarnya. Kalau bahan dalemannya, innernya itu bisa dari cordura, katun, atau asahi, atau juga asahi bisa iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau tas ini apa tuh perintilannya banyak ya teh ada. Untuk talinya, untuk tali tasnya tuh bisa pakai webbing atau tali kulit sintetis. Tuh ya kulit leather gitu aslinya bisa. Terus ada ring-ringannya, ada ring D, ring jalan, sama kait dari besi. Besinya itu ada yang dari besi nikel, ATG, yang rose gold rupa-rupanya tuh.
1: Teteh bisa di punten sakedik nyele tiasa digambarkan tasnya seperti apa? Apakah berupa ransel atau tas tenteng atau tas seperti apa dijinjing atau kumaha?
2: Mohon pamit tas model tasnya mah seueur teh aya sapatos tote bag. nano ransel bag, nano sling bag.
1: Ya, ya gitu. Jadi bermacam-macam ya. Cuman yang menjadi catatan yang di garis bawahi adalah ini adalah memang produknya tangan gitu.
2: Mohon.
1: Tapi ada juga yang memakai bantuan mesin nggak teh?
2: Ya mungkin mesinnya palingan itu ya mesin jahit.
1: Mesin jahit aja.
2: Mesin jahit aja.
1: Teteh, apa sih yang menjadi khas dari Giva Craft ini?
2: Khasnya ya. Khasnya tuh sekarang sih ini apa teh di kombinasi.
1: Kombinasi antara?
2: Maksudnya kombinasi di bahannya gitu. Jadi nggak semua full, misalnya full motif nggak ada. Jadi antara motif nanti dikombinasi polos atau motif ini, kombinasi motif ini gitu. Itu.
1: Terus kan biasanya nih kalau apa ya identik dengan satu brand misalnya teh merekna A tah di nu A mah cirina teh pasti sok aya ieuan tah sapertos kitu nya aya di teteh ieu di Griva Crab ada identitas khusus enggak?
2: Identitas semua paling ini ya teh apa ada
1: naon
2: bonusan ya. Kayak Porsche gitu.
1: Jantan upami nganggo produk ti Griva Crab masuk aya bonusan gitu. Alhamdulillah. Teteh mungkin bisa menginspirasi para kaum dangu nih yang ingin terjun di dunia usaha termasuk di dalamnya gabung di UMKM. Emang teteh sebelum menjadi owner Griva Crab pernah terjun di dunia lain dulu teh, di usaha lain dulu enggak?
2: Belum teh.
1: Belum. Oh, jadi langsung ya. Dan mungkin sebelum menjadi Teh Dian sekarang perjuangannya berat atau gampil? Kumaha?
2: Lumayan.
1: Bisa diceritakan lumayan. Dong nih bagaimana perjuangan Teh Dian hingga bisa menjadi owner dari Griva Crab, mungkin bisa menginspirasi nih kaum dangu. Latar belakangnya seperti apa?
2: Baik. Dian tuh dulunya ini apa malah kerjanya tuh sebagai tata usaha malah.
1: Terus kenapa keluar?
2: Keluar karena ini apa? Pingin ini aja apa?
1: Buka usaha sendiri.
2: Iya gitu. Terus ngikut apa grup awalan tuh IP. Nah di situ IP itu kan ada yang kekerajinan gitu ya, ada yang masak, ada yang gitu. Nah terus Dian ikut yang kerajinannya. Nah di situ itu karena dari dulu teh kepengen ini seneng sama tas itu teh ya.
1: Oh awalnya seneng sama tas.
2: Terutama yang berbahan kanvas tuh. Melihat tas itu teh atas berbahan kanvas teh.
1: Resepi.
2: Pengen wae gitu. Pengen wae bungkus.
1: Olok kayaknya belanja wae.
2: Kalau bikin sendiri lebih enak gitu kan. Bisa berbagai model dibikin gitu kan. Terus lagi sampai nanti dibeli orang dan orang itu suka gitu. Dari situ nyari-nyari info tuh di mana gitu workshop gitu. Nah, terus ada teman yang nge-share workshop gitu ya. Saat itu workshop tas gendong. Saya bilang lah alhamdulillah gitu. Langsung aja ikutan daftar deh. Gitu. Nah dari situ teh, dari situ terus berkembang gitu apa iniin nyoba-nyoba berbagai model lain gitu. Alhamdulillah yang sekarang.
1: Ya mungkin dari awalnya coba-coba nih, kan di rumah memang sudah tersedia fasilitas mesinnya atau belum nih? Gimana awalnya? Ya
2: sebelumnya sudah ada mesin jahit.
1: Jadi mesin jahit biasa lah, anu mohon. Buat baju gitu.
2: Ya.
1: Lajang?
2: Ya malah awalnya sebenarnya dulunya mah malah kursusnya teh ini apa jahit baju gitu.
1: Oh awalnya.
2: Tapi emang udah jadi dari basic itu. Udah ini tinggal nerusin.
1: Oh jadi tidak tekniknya tidak terlalu jauh mungkin menjahit tas sama menjahit baju cara ngagucerkna mungkin polanya yang jauh beda mungkin ya teh ya. Nah teteh ya. Di saat kira-kira coba aja gitunya harita nyiapin budget berapa nih teh
2: maksudnya pas
1: Awal-awal nih mau terjun. Gitu. Terjun
2: kalau
1: coba-coba.
2: Total maya teh ya.
1: Heeh.
2: Adalah 25
1: juta.
2: Coba bahan-bahan.
1: Oh, langsung banyak teh ininya. Cobanya.
2: Jadi itu kalau di total.
1: Gitu. Abo kalau 25 juta mah mungkin menurut saya yang awam itu sudah agak banyak. Berarti teh bahan-bahannya langsung beli seueur
2: meureun. Teh itu mah abo maksudnya belinya mah nyicil-nyicil gitu.
1: Oh iya.
2: Iya. Kalau di total-totalan mah meureun.
1: Oh iya.
2: Gitu.
1: Enggak pengen tahu, saya pengen tahu kan awalnya nih nyobaan kan saya seneng tas kanvas, tapi kalau bikin sendiri gimana ya, kan mungkin awal-awalnya teteh belum tahu nah, pasar
2: itu,
1: ya
2: itu 500 ribu
1: tuh 500 ribu ngawitan nana yang penting mah merenan tah kumaha dongengna dengan budget ya minim ya pada saat kalau dilihat zaman sekarang mungkin ya tehnya 500 teh beli apa aja nih yang diprioritaskan sama teteh.
2: Satu tuh teh beli bahan kanvasnya, ya beli bahan katun, beli besinya tuh kan pakai besi ya, besi framenya, beli webbingnya, beli ring decknya, ring jalan, kaitnya, sama bisbannya kayak gitu
1: teh. Dibikin sama sendiri dulu.
2: Mohon.
1: Terus nggak tambahnya seberapa hiji dah waktu itu awalnya.
2: Awal banget mami nyobain lah hiji.
1: Buat sendiri, buat orang lain atau ada yang mesen?
2: Buat Dian dulu gitu.
1: Terus lu
2: menarik juga. Setelah diposting-posting ada yang
1: resepen.
2: Awalnya
1: seperti itu.
2: Terus kami damelkan gitu.
1: Ya. Dengan motif yang sama atau pengen beda
2: ada
1: lagi?
2: Ada motif, ada yang pengen yang sama, ada yang beda gitu. Ada yang pengen milih motif gitu.
1: Awalnya seperti itu. Akhirnya mah nyemerenan tinu asalna asal-asalan teh akhirnya mah dihajakeun maksudnya dihususkeunnya.
2: Gitu.
1: Mohon tah gitu alhamdulillah. Jadi kalau sekarang teteh sudah melibatkan bantuan pekerja lain atau masih dengan tenaga sendiri?
2: Ya belum deh, masih Wonder Woman.
1: Hebat.
2: Masih kerja sendiri mohon.
1: Mohon kerja
2: paling
1: sendiri.
2: Paling suami dibantu suami.
1: Dalam pengerjaannya gitu ya. Tante kalau misalnya ada orderan yang agak banyak ini gimana?
2: Ya paling sharing dengan temen yang ini.
1: Yang satu profesi.
2: Iya satu profesi.
1: Oke.
2: Kalau tidak tersangani gitu ya.
1: Bagi-bagi rezeki ya teh ya.
2: Mohon. Luber.
1: Mohon. Awalnya teteh masuk UMKM ini tahun berapa kira-kira?
2: 2018.
1: Kayaknya. 2018 lumayan lama. Oke-nya 18, 18, 20 dan 22. Lumayan alhamdulillah. Kalau teteh terjun coba-coba bikin tas ini tahun berapa kira-kira?
2: Saat itu 2017.
1: Iya.
2: Tadi teteh abis ngiringan di Jakarta teh.
1: Ikut di Jakarta dulu. Pelatihan.
2: Jakarta Timur. Di TCC.
1: Belum ikut alumni PBA.
2: Mohon.
1: Iya. Bagaimana nih yang teteh rasakan setelah teteh ikut komunitas UMKM dan bagaimana sebelum ikutan? Apakah ada perbedaan?
2: Ada.
1: Kumaha dah, biasa digambarkan.
2: Ya sebelumnya mah ya kan yang kenal mungkin skupnya masih lingkupnya masih keluarga, saudara gitu ya, teman-teman yang komunitas itu. Setelah masuk UMKM ya alhamdulillah ke UMKM Karawang lebih dikenal sama UMKM Karawang lainnya gitu. Jadi nambah jaringan usaha juga gitu.
1: Jadi dengan intinya dengan ikutan UMKM ini linknya menjadi luas mungkin teh produk kita dikenal lebih luas dan pemasukannya pun juga menjadi lebih banyak.
2: Lumayan.
1: Alhamdulillah. Hirabil alamin. Berbicara tentang handmade bag, teteh kenapa selain tas biasanya tas identik, nah kan sarang acuk. sarang sepatu. Apakah teteh juga ada ini inisiatif ataupun ide-ide untuk kedepannya terjun ke dunia lain, muni dunia lain, ke bisnis lain maksudnya teh?
2: Alhamdulillah teh nuju nyobi ke dunia fashion. Abi nyobi ada mal outer. Abi ngiring di Bandung eta.
1: Oh di Bandung. Maksana ngiring kumaha ngiring?
2: Maksana ngiring workshopna.
1: Oh ngiring workshopna. Belajar bagaimana pembuatan bikin outer gitu fashion di Bandung. Iya. Teteh bagaimana nih cara membagi waktu teteh, memanage teteh, punten panginten, kalau ada pesanan dengan keluarga dan lain sebagainya, kesibukan-kesibukan teteh misal mengikuti workshop-workshop, bagaimana mensiasatinya?
2: Iya, apa tuh? Oh, palingan biasanya tuh suka lebih dari suka lebih pagi itu ngajain, misalnya lebih pagi ngaresin dulu rumah gitu ya. Terus baru ke ini start jam 9-an lah ini apa? Ke yang orderan gitu. Terus kalau misalnya ada acara keluar ya orderan ini di ini dulu ditinggal dulu ikut yang apa? Yang acara di luar.
1: Oh gitu. Jadi intinya mungkin apabila kita ada planning dan banyak kegiatan,

0: sebagai Wonder Woman tadi yang harus menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang istri, seorang ibu, seorang bisnis, bisnis woman, sanes girl, nah nanti sempat nanya, pokoknya seorang pebisnisnya, tangtosna kada pinter-pinter ngebagi waktu kita. Nah, teteh untuk kedepannya, teteh apakah akan nonamina teh melibatkan yang lain, kalau tadi teteh misalnya joinnya dengan teman-teman seprofesi ya, apa enggak menutup kemungkinan nih teteh untuk memperlebar sayapnya justru dengan bendera teteh sendiri, tapi dengan menambah pekerja misalnya teh?
1: Mohon hoyong abis teteh, cita-cita abis satu nanya. Hoyong gaduh karyawan gitu ya, kita bantu meringanin kerjaan gitu ya. Kan katanya kalau ada karyawan mah apa, kita bisa ngejain yang lainnya dulu gitu kan, tapi kerjaan yang di sini bisa jalan gitu, mohon.
0: Mudah-mudahan wehnya kau kapayuna. Teteh bisa digambarkan, karena kalau radio mah memang kita ruangnya ruang imajinasi ya. Tadi teteh nyarios bahwa tas itu apa ya, kombinasi dari berbagai mata macam corak, abi bari ngehulang gitu, bari ngalamun dibayangkan. Ada yang ditenteng, ada yang di
1: selempang
0: gitunya.
1: Digendong.
0: Nah, dari berbagai macam tas yang teteh buat nih, kira-kira apa sih tas yang seperti apa yang tingkat kesulitannya agak berat?
1: Yang agak berat itu yang gendong, tah, yang rangso.
0: Nah, aku naon, tah.
1: Ya tuh ada istilahnya yang pasang guset tuh ya.
0: Nah, guset
1: tuh yang guset tuh pinggiran tas.
0: Oh, anu arcing para rentil, nu para kecil gitu. Oh.
1: Maka tas bagian tuh ada yang depan, belakang, terus pinggir itu ya. Pinggir. Jadi pinggir dari apa? Dari atas nyambung ke bawah ke atas lagi gitu.
0: Oh, itu tuh rada susah.
1: Kalau rangsang tuh ya begitu apa prosesnya. Kadang masih kesulitan di situnya. Rangsang itu.
0: Tapi kalau kalau yang tas biasa yang perempuan-perempuan bagaimana itu, simpel atau?
1: Kalau itu lebih simpel, mohon.
0: Harganya?
1: Kalau jadi dia jadi dia kalau pinggirannya tuh nggak mesti, jadi bagian depan sama belakangnya bisa langsung disambung gitu dia mah. Gitu ya. Jadi nggak pakai pinggiran apa pinggiran tasnya gitu. Emang ada model yang pinggiran tas juga, tapi dia ngambil yang simpelnya aja, yang apa yang depan belakang langsung bisa disambung.
0: Oke. Gitu.
1: Lebih mudah, mohon.
0: Terus kumaha hargana kalau misalnya yang rangsel berarti rangkung awis?
1: Mohon rangkung awis, rangkung awis, mohon.
0: Kisaran produk teteh sabaraha teteh? Anu pangwirahna, dugi ka pang
1: awisna? Mulai harga 120 dugi ka 150 teh.
0: Oke, gitu.
1: Mohon da pami di dema, pami awis-awis acan ieu.
0: Jadi milarian heula pasarna heulanya teh nya.
1: Mohon.
0: Oke.
1: Okay. Target marketnya ka acan.
0: Iya, teteh kalau misalnya para pendengar nih ingin tahu bagaimana motif-motif dari Griva Craft ini, harus menghubungi kemana ataupun harus mencari informasinya kemana?
1: Mangga ke WA abi we teh.
0: Ya, kelah. Supada selangkung penasaran. WA nak ke mana? Can mengka IG nak ke mana? Ke Facebook nak ke mana? Mungkin dugi ke nananya. Saatus na lagu hela urang dugi ke hela. Kom dangu masih kena di sarangan ti Praopat RRI Bandung. Dina obrolan UMKM di sarangan ku Teh Dian Indawati.

Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Kaum dahulu masih di sarangan gosim kuring pun anu mugia dina obrolan UMKM di Proopat RRI Bandung ngalangkungan AM 540 kHz di sarangan ku Teh Dian Indawati di Kriva Krap. Teh Dian? Mohon masih ken henyarengan. Tah urang ieu deui lajengkeun deui nya hanjaga harapan urang dina obrolan siang ieu. Kalau misalnya para kaum dangu teh ingin tahu, ingin melihat produk-produk dari Kriva Krap, kemana teh mangga dihaturanan kanggo diinformasikan?
1: Mangga jasa KWA abi. Nomornya 0877.
0: Lawanan teh
1: 0877 7923.
0: 7823.
1: 7810.
0: 7810. Di sebatan dinya Komdangu tiasa di cobian di WhatsApp di 0877 7823 7810. Upami ngalangkungan IG teh aya alamat IG na
1: 7810 ya teh.
0: 7810. Ada IG-nya juga teh?
1: Ada.
0: IG-nya
1: Dian Indawati.
0: Oh, Dian Indawati. Teh aya Kriva Krap.
1: Paling dina logo na di foto profil.
0: Oh, mohon. So kantun di korehan wae kanggo ka kaum dangu di Dian Indawati nya di Facebook oge sami teh aya?
1: Aya, mohon.
0: Mohon.
1: Sami. I-I-N-Wati.
0: I-I-N-Wati.
1: Mohon.
0: Mohon. Upami dina IG cina tiasa di Dian Indawati. Upami na e-bookna di I-I-N-Wati. Mangga kantun di korehan we manawi aya anu seneng ya tehnya. Terus teteh kalau misalnya ada yang meminta ilmunya boleh gak?
1: Di TikTok teh.
0: Di TikTok aya oge?
1: Aya mohon. Memiliki TikTok mah di GHIFAA Giva 76.
0: Giva 76. So, mohon mudah-mudahannya seueur anu kataji ku produk-produk ti teteh. Teteh naon nami teh? Naon asok ngaleungit deui bae bade naros teh. Dina produk anu didamel ku teteh gitu. Kantos teu anu nona menate anu pesen anu tebi ka mana wae?
1: Santos anu paling tebi teh ka Papua.
0: Uluh ka Papua. Nah, hasilna teh bet ka Karawang mesenna nya. Hoyong anu kumaha apa yang mereka inginkan model seperti apa?
1: Yang paling jauh itu sih peryogina tas laptop. Gendong juga. Tak calami kamari ya ke Manado.
0: Ulu ke Manado.
1: Mau bayar ke Manado mana ta jenab sayang tas ngebit jingjing ya teng jingjing.
0: Itu dari informasinya mereka mengetahuinya dari mana nih? Tata lepa ataupun melihat
1: dari WA juga teh dari IG.
0: Oh. Pas iseng-iseng mungkin buka ya. Pas ayeuna bogoh gitu.
1: Mohon saya model lukis.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Teteh, apakah dalam pemasaran handbag, handmade bag ini selain di apa? Online ya, Teh ya? Ada ininya juga, offline-nya juga, Teh?
1: Ada, Teh.
0: Di Karawang oge. Okay.
1: Mohon di Karawang. Abi nitip di outlet oleh-oleh Karawang di Kranasda Karawang. Di Lavanda oleh-oleh Karawang Lavanda.
0: Jantan upami
1: di galeri Dinkop.
0: Oh gitu, mohon. Ada juga nih kaum dangu diinformasikan kalau misalnya ingin melihat-lihat bisa juga secara offline katanya. Upami amangan ka Karawang tiasa ditinggalan di oleh-oleh Karawang aya. Teteh, ini dalam apa pernah enggak mengalami duka dalam arti mungkin ada yang rugi dalam bisnis ini, teteh pernah mengalaminya?
1: Pernah teh.
0: Kumaha tah dongengna?
1: Pernah saat itu mah ada yang pesen tas gitu kan. Dia kan bikinin tas ini cenah modelnya inilah cenahnya modelnya ini. Terus sama hari sama pas zaman Covid-nya kan seueur nu nganggo masker gitu nya. Abi anjeunna mangdamelkeun yeuna cenah naon. Ma konekna maskerna.
0: Iya.
1: Terus strap maskerna pokona warnanya sama ya budian jadi samanya sama tehnya.
0: Heeh.
1: Aku abi teh tos didamelkeun nya teh nya. Heeh. Emang teh tadi candak geura yeuna.
0: Oi, jaba seueur ngadamelna.
1: Tak anjir lah terang gitu kan anjir teh mesen ke abi tapi teh yang juga nu yang hari-hari gitu eh.
0: Ya, ini kasus. Mungkin bisa menjadi pembelajaran ya teh ya. Ini kasus teteh juga harus menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi jangan terlalu percaya dengan seseorang meskipun kita sudah kenal.
1: Nah,
0: terus bagaimana nih? Jadi akhirnya yang dibikin sama teteh itu nah, di ICLD atau dipakai sama teteh kumaha nasibna?
1: Wabi tadi anggo. Terus tadi jadi nanti dicobi ICLD anu eta nama konektor sarang staf master
0: nam.
1: Kita samanya, ayawe.
0: Ayawe, anggo ya kunyalira. Nanging penginten ayah rasa kah handeul menyeteh ya. Manusiawi ya.
1: Kan ada malah lumayan ya tetes, aduh.
0: Iya, perjuangannya ya.
1: Mohon.
0: Ini juga pembelajaran nih untuk kita selaku konsumen misalnya nih. Biasanya kan setahun saya nu benu ingin yang kamu kok geningan iya nih ya kira-kira komplain banyak komplain. Teteh juga pernah merasakan itu enggak?
1: Pernah
0: teh. Loh, aku mah tak menyikapinya orang yang kayak gitu konsumen ya, yang rada cerewet.
1: Aku abi nih ma dia tahu apa misalnya mau diganti, mangga ibu nanti saya bikinkan lagi.
0: Terus aku mah cina.
1: Nah, anjena komplain kirang aja kan yang wabi damaskan dari teh. Oh, tapi tas anu anjena komplain.
0: Ya.
1: Dikawikan dari maksudnya.
0: Tapi biasanya teteh setelah ada kejadian itu ada bonus gak? Maksudnya gini, kan kita percaya ya bahwa Allah itu setelah memberikan satu ujian pasti mendapatkan kita kalau bisa menerimanya dengan ikhlas dapat bonus. Artinya kita biasa nama tos ayak gitu teh sok kenging doi milik nulangkung ageng. Teteh pernah merasakan kejadian seperti itu?
1: Pernah sih.
0: Ya
1: terus di mesen gitu.
0: Jadi terus di susulan teh terlambat. Ayo nu mesen seueur biasa lah gitu. Larasnya teteh.
1: Nuhun. Oke. Okay. Abi di Karawat gitu.
0: Kumaha teh?
1: Ya kak Karawat Pak Abi gitu.
0: Mohon. Iya. Jadi teteh gak lupa pesen teh dengan kejadian-kejadian seperti ini. Mungkin bisa disampaikan untuk pendengar.
1: Iya lah kalau misalnya ada yang pesen tas agak lumayan kerjaannya gitu terus harganya lumayan gitu ya baiknya mah mending di DP dulu gitu. Jadi kalau di DP nggak diambil kan lumayan lah masih ada ini ada ya
0: untuk jongtingnya
1: gitu. Mohon atasnya.
0: Ini pembelajaran bagi Anda yang terjun dalam suatu bisnis ya, kata Teteh Dian. Kalau ada yang mesen mau tas, mau baju, mau apa kek lah, pokoknya produk kita kalau belum dikasih DP tong di damelan gitu teh.
1: Pesena banyak mah.
0: Oh, kayak anggu urang nurugalnya. Kita yang rugi. Ya ini meskipun mungkin ada yang menganggap hal sepele, tapi ini memang sangat harus di apa ya? Diperhatikan ya Teh ya. Terus Teteh pernah enggak misalnya ada orang-orang selewat tapi justru orang selewat yang apa tindakannya sikapnya baik dan amanah tidak mengecewakan kita tapi justru kalau orang yang dekat sama kita tahu justru malah mengecewakan.
1: Mohon Eta.
0: Terus bagaimana ini Teteh untuk menjaga silaturahim ini?
1: Jadi silaturahimnya ya itu teh apa sih? Nanyain kabarnya ya gitu terus di mana tasnya?
0: Kepake enggak gitu ya? Berkenan enggak gitu? Terus kata Dian mesen deui ah jana. Amin. Allah ya rabbal.
1: Nama Eta.
0: Teteh teka rosnya waktu stresnya relek pisan mungkin di penghujung acara obrolan kita siang hari ini ada pesan enggak untuk disampaikan kepada para pendengar nih?
1: Pesan nama ini aku terasa sendiri ya Teh ya. Jangan takut untuk nyoba sesuatu baru. Sesuatu yang baru. Memang awalnya sih pasti takut gitu ya. Kumaha gitu. Udah ote-ote. Tapi pas dijalanin mah insya Allah gak seberat yang dibayangin gitu.
0: Iya, jadi orang ulah komeok memeh dipacok gitu. Dicoba dulu. Nah, hal apa saja yang harus dipersiapkan apabila kita ingin terjun ke dunia bisnis ini, khususnya ke UMKM teh? Apa yang harus dipersiapkan pisan?
1: Harus di ini ya, pertama mah niat ya teh, kemauan, mau belajar gitu.
0: Intinya niat singkeyang mungkin ya, singkuat. Okay, lagi.
1: Terus harus mau belajar. Terus harus mau upgrade ilmu atau ke skill gitu.
0: Mengasah skill kita gitu. Terus kumaha?
1: Jangan takut nyoba hal baru gitu.
0: Okay.
1: Oh, itu aja mungkin.
0: Iya. Yuk, mangga. Kaum Dangu, mudah-mudahan mungkin obrolan di siang hari ini bisa menginspirasi kita. Katanya jangan takut untuk mencoba hal yang baru, asah lagi kemampuan talenta yang kita punya. Mungkin bisa menambahkan Teteh kalau mendengar cerita Teteh ya, terjun juga dalam komunitas bisa ya Teh ya, untuk menambah link.
1: Oh iya betul.
0: Terus kalau ada lagi yang bisa ditarik kesimpulan tadi ngobrol sama Teteh, mungkin sikap kita mungkin terhadap konsumen yang baik dan menjaga silaturahim, insya Allah akan membuka link kita juga ya Teh.
1: Mohon.
0: Mohon. Hatur nuhun pisan Teh Dian, waktosna. Mohon mudah-mudahan kripak krapna langkung majeng ya Tehnya. Langkung dikenal deui ku masyarakat khususnya di Jawa Barat, di Indonesia bawa engkemah kanggo ka luar negeri sanes ngukur di Papua sareng Manado engkemah insyaallah mungkin bisa merambah ke internasional. Amin. Allahu rabbal alamin. Teh Dian hatur nuhun pisan ya. Salam baktos ka urang Karawang. Mohon mangga hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kaum Dangu, demikian tadi obrolan UMKM siang hari ini ditemani Teh Dian Indawati, owner dari Giva Krab. Beliau adalah anggota UMKM, juga alumni dari PBA. Mudah-mudahan meskipun hanya obrolan ringan dapat menginspirasi kita untuk bisa menggugah hati kita, terutama Anda yang mau terjun ke dunia bisnis. Jangan menjadi seorang penakut cenah, yuk orang cubian gitu. Mudah-mudahan eta janten peluang usaha untuk kita menjadi menambah-nambah keuangan keluarga. Ya, akhirnya saya Anu Mugia harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Kaum Dangu, terima kasih yang selalu setia di Pro 4 AM 540 kHz. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

daerah yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: الحمد لله الذي أمرنا بالجماعة والاستقامة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسول له بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه، لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أمسكوا واسمعوا ما قال الله في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين، جماعة المدينة المنورة، كان الله سبحانه وتعالى dalam buku khutbah-khutbah imam besar yang ditulis oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. K.H. Nasaruddin Umar, ada sebuah kisah yang menarik yang beliau kutip. Suatu ketika ada seorang ibu dan anaknya. Ibunya sedang mencuci pakaian, anaknya sedang bermain, bersama juga anak-anak. Tapi anak itu tidak tahu di situ ada telaga di dalam atau sumur lah kalau bahasa kita. Anak itu masuk ke dalam sumur. Secara tidak sadar, ibu itu mengucapkan Allahumma sholli 'alaihi. Ramailah penduduk atau masyarakat di situ, ada anak kecil masuk ke dalam sumur ke telaga dalam. Dilihatlah, diselamatkanlah dari evakuasi anak itu. Apa yang terjadi dengan sekalian? Anak itu masuk ke sumur, tapi ternyata kepalanya, rambutnya tidak ada basah sekali. Sepintas cerita ini seperti dongeng, tapi ada makna terdalam. Apa makna terdalamnya? Masyarakat heran, kok bisa anak kecil masuk ke sumur, kepala kamu tidak ada yang basah. Masyarakat bertanya kepada ibunya itu, amalan apa itu sampai anaknya ini selamat atau katakanlah tidak ada luka, rambutnya kering, tidak ada apa yang istilah, kata ibu itu. Saya hanya mengamalkan. Apa amalannya ibu? Saya ini selalu bersolawat kepada Nabi. Solawatnya sangat-sangat singkat, sangat pendek. Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'ala Muhammad. Itu yang sering saya dawamkan. Itu yang sering saya istiqomahkan dalam kehidupan. Jangan jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa filosofis makna dan cerita ini? Cerita ini mengajarkan kepada kita satu karakter, satu sifat yang namanya istiqomah. Apa itu? Apa itu istiqomah? Istiqomah itu antara kata dan koma yang umum. Koma itu berdiri, kemudian diartikan menegakkan. Lahirlah kalimat ataupun kata istiqomah. Istiqomah itu artinya lurus, konsisten, teguh pendirian. Itu adalah istiqomah secara bahasa. Jadi orang yang istiqomah adalah orang yang lurus, orang yang konsisten, tegak berdiri, berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Definisi yang lain yang masukkan ini, istiqomah menurut ahli hakikat adalah memenuhi segala janji yang telah diikrarkan dan tetap berada di jalan yang lurus. Ketika kita berada di jalan yang lurus atau sirat yang mustaqim, di jalan yang lurus, di jalan Islam, menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah, itulah istiqomah. Jemaah-jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih mendasari dari sifat istiqomah ini termaktub dalam surah Fussilat dan mulai ayat 30 sampai dengan ayat 32. Nabi Khatib bacakan dalam mukadimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu qul Allahu thumma istaqamu. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka itu berkata, mengatakan, Rabbuna Allah, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menafsirkan kalimat Rabbuna Allah itu adalah iktirafan bi rububiyyati wa iqraran bi wahdaniyyati. Ada sebuah komitmen, sebuah pernyataan akan Rabb, bahwa Allah yang menguasai alam semesta ini, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menjaga alam semesta ini, sehingga pergantian waktu pagi, siang, malam, kemudian ganti lagi ke pagi, matahari terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat, itu adalah merupakan bentuk Allah yang menjaga kita. Kemudian ketika matahari terbenam tidak lama datang maghrib, kemudian bulan tiba, itu semua adalah merupakan wujud dari bukti adanya Allah. Itulah semua merupakan bukti bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu yang urus, Allah yang menjaga semesta ini. Tetapi dia masuk kalian yang menjaga semesta ini, yang menjaga alam ini dan isinya, tidak hanya Allah, tentu kita juga punya tugas. Secara ekonomi kita ini punya tugas sebagai wakil Tuhan. Makanya kita sebagai khalifah ini, kita punya tugas untuk menjaga semesta ini. Kita punya tugas menjaga alam ini. Kita punya tugas melestarikan alam ini agar jangan sampai rusak. Itu juga merupakan bagian kita sebagai pemujud pengabdian, sebagai wakil Tuhan, sebagai khalifah dalam Allah. Karena hakikat bahwa Rabbul Allah Tuhan memang yang menjaga kita, tapi kita juga pun punya kewajiban menjaga semesta ini. Kemudian ikrar Allah dan ini pernyataan kita, kita Allah ini Maha Esa. Qul Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan. Sesudah mengatakan Rabbul Allah, maka dilanjutkan summa istaqamu istiqamah. Ada yang menafsirkan istiqomah min amal sholih, istiqomah dalam amal sholih, artinya perpaduan antara Rabbul Allah summa istaqamu, summa ini kan harful akfi salah, merupakan harap atap kesinambungan, berkorelasi integrasi, berintegrasi antara Rabbul Allah dengan istiqomah. Orang yang berkumpul Allah harus istiqomah. Yang istiqomah pun tentu harus didasari dengan
1: tentang istiqomah selain definisi yang tadi. Misalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendefinisikan apa itu istiqomah? Alla tusyrika bihi syai'a. Sekali-kali jangan kalian itu musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istiqomah ini kita bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi yang menjelaskan teguh pendirian, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada lagi yang menjelaskan istiqomah itu adalah al-ikhlas. Ada lagi yang menjelaskan istiqomah itu adalah ada'il faraid, melaksanakan segala bentuk-bentuk kepaduan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang yang istiqamah? Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab Tanbih Lughofilin, dikutip dalam kitab Duratun Nasin, menjelaskan ada 10 ciri orang yang istiqamah. Semoga kita masuk di dalamnya. Yang pertama, orang yang istiqomah itu adalah menjaga lisan dari ghibah. Hibzul lisan anil ghibah. Menjaga lisannya agar jangan sampai menjatuhkan orang lain. Menjaga lisannya agar jangan sampai mengadu domba orang lain. Menjaga lisannya agar jangan menjelekkan orang lain. Jauh dari ghibah, itulah orang yang istiqomah. Yang kedua, al-istinabu an su'izon. Dia tidak pernah su'uzon kepada siapapun. Dia tidak mau buruk sangka. Suami tidak buruk sangka kepada istrinya. Istri tidak buruk sangka kepada suaminya. Keluarga, orang tua tidak buruk sangka kepada anaknya. Anaknya tidak buruk sangka kepada orang tuanya. Rakyat, masyarakat tidak buruk sangka kepada pimpinannya. Itulah orang yang istiqamah. Kemudian yang ketiga, menjauhi dari memperolok-olok. Al-istinab al-sukhriyah. Jauh dari dia mengejek orang. Jauh dari dia memperolok-olok orang, menghina atau menjatuhkan orang. Yang keempat, orang istiqomah itu menjaga ghadul basar, menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sidqul lisan, berkata benar, jujur, berkata apa adanya. Kemudian yang keenam, al-infaq fisabilillah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, alla yasrifa, tidak pernah berlebihan, pertengahan saja apapun ketika dia mengambil sikap. Kemudian yang kedelapan, tidak mencari, ay alla yatluba al-ulu wal kibar, tidak sombong, tidak takabur, bersikap rendah hati, itu istiqamah. Kemudian yang kesembilan, al-muhafadatu ala salawatil khams, menjaga sholat lima waktu. Dan yang ke-10 jamaah sekalian, orang yang istiqomah, kata Al-Faqih Abu As-Samarkandi, dia istiqomah menjalankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia komitmen melaksanakan sunnah Rasulullah, komitmen melaksanakan ajaran-ajaran sahabat Khulafaur Rasyidun, ajaran sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jamaah sekalian, semoga dari 10 karakter ini ada yang menempel dalam diri kita. Kalau ada yang menempel dalam diri kita, maka semoga kita termasuk orang yang istiqamah. Lalu apa jaminannya orang yang istiqamah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mereka tidak akan pernah mendapatkan ketakutan. Mereka akan selalu mendapatkan rahmat, kebahagiaan. Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak takut, tidak bersedih. Bahkan surga akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat istiqamah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, jemaah Masjid Pusdai Jawa Barat, dibentuk, diproses menjadi insan yang istiqamah, teguh pendirian, konsisten menjalankan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, dan tentunya ajaran-ajaran para ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana bima fi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأول والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أنصتوا واسمعوا ما قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang menarik untuk kita renungkan dalam surah Al-Jin. Wa allaw istaqamu ala tariqah al-asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau sekiranya kalian semua istiqamah di jalan Allah, menjalankan amal soleh secara istiqamah, maka la'asqainahum ma'an ghadaqa. Allah akan berikan minuman kepada mereka yang istiqamah. Ma'an ghadaqa. Minuman yang menyegarkan. Apa maknanya? Rizki yang melimpah ruah. Rizki yang halal. Rizki yang thayyib. Dan rizki yang barokah. Itu Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang istiqamah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit قلوبنا على دينك وطاعتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات أقم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: tepat untuk kali ini 19 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 5 Juni 2026 yang bertindak sebagai khatib dan juga imam yaitu Kiai Haji Effendi Rahmat MAG. Beliau adalah Wakil Sekretaris Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang mengangkat tema tentang istiqomah menjaga amal soleh. Dan ada hal yang menjadi catatan bahwa ciri-ciri orang yang sudah bisa secara istiqomah menjaga amal soleh yaitu menjaga lisannya dari perkataan yang buruk, kemudian tidak pernah berburuk sangka kepada orang lain, kemudian juga menjauhkan diri dari menghina orang lain, kemudian jujur, berinfak, tidak berlihan, dan tidak sombong, dan senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik. Demikian, dan sekiranya kalian istiqomah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan minuman dari sisinya. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Ray Wijaya dan Kang Rendy kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum Dangu telah kita ikuti bersama siaran langsung salat Jumat dan dari Masjid Pusdai Jawa Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pas Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis industri pariwisata guna mendorong para pelaku usaha sektor hiburan dan rekreasi membangun ekosistem usaha yang legal, berkelanjutan, dan inklusif. Kegiatan yang mengusung tema sinergi pelaku usaha pariwisata Jakarta Barat dalam membangun ekosistem yang legal, berkelanjutan, inklusif menuju 5 abad kota Jakarta ini diikuti oleh sebanyak 150 pelaku usaha dari berbagai wilayah di Jakarta Barat pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Kota Administrasi Jakarta Barat, Shirley Yulianti, mengatakan BIMTEK ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata belanja selaras dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pameran seni rupa Panoramika menjadi bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Uruguay serta memperkuat hubungan kedua negara melalui jalur kebudayaan. Ia berharap kerjasama kebudayaan antara Indonesia dan Uruguay terus berkembang, tidak hanya melalui pameran karya seniman Uruguay di Indonesia, tapi juga dengan menghadirkan karya seniman Indonesia di negara Amerika Selatan tersebut. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi. Jayapura, Kendari. Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya, masih pada nungguin nih ya. Tapi kita nggak ngomongin World Cup di hari ini Abang Po ya, pemirsa Renet dan juga pendengar Pro4. Kita ngomongin soal budaya ya, dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Pro4 Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Pro4 Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di Pro4 Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4. Nanti kita balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, masih barengan Ayu Yuritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perompat Network. Ya, gimana kabar, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perompat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perompat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas. Iya, betul. Atau Bang Aditya nih?
1: Bebas.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asing nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, itu. Boleh ya. Siap. Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada.
1: Sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siap. Mana nih? Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya.
2: Assalamualaikum. Jawabnya gimana?
1: Oh, gini ya?
2: Harus gini nih, Mas Jo.
1: Harus gimana?
2: Ini
1: gitu. Nah, kan gini, kita ceritanya pura-pura nggak ngeliat, kita ngeliat ke kamera depan gitu kan, kita kita lagi RR-in net soalnya.
2: Oh, dia gitu ya.
1: Iya, iya. Kemudian harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung. Kemudian ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, Mbak Intan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: SDB Kebudayaan 2026.
1: Selamat siang. Siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Betul, Bang Jo.
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya, tujuannya RRI punya Perompat kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Perompat Jakarta, budaya di sono ada Perompat Mataram, dan di kota-kota besar juga. Ada.
2: Nah, ini dia makanya untuk membahas itu. Kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh, siap, silakan.
2: Situasinya nih.
1: Nanti di menit
2: kalau berbicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu dinas kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah dinas kebudayaan pecah telur kan.
1: Oh, gitu.
3: Karena dia berdiri sendiri.
1: Oh,
3: ya.
1: Okay.
3: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan, memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya dinas kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai kepala dinas kebudayaan ini. Dari anak-anak, ya, remaja, pemuda, sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa, mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan, ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu, tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia NTB ya, kebudayaan.
4: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan yaitu knowledge and passion must be together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
2: Oh gitu. Ya,
4: di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
2: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
4: Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
2: Oh, kelas 2.
4: Satu gerung.
2: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
4: Seleksinya kemarin bulan Maret.
2: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
4: dari bulan Januari.
2: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya, iya, iya, iya, iya, ya. Seru.
4: Seru.
2: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
4: Yang paling berkesan?
2: Aktivitas atau permainan atau salah satunya?
4: Semuanya kayaknya berkesan.
2: Wah, keren. Ya, ya, ya, ya, ya. Pas lah nih jadi putri budaya NTB. Ya, Pak Kandis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi, dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu, bagaimana nih ke depannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini kehidupan kita. Kalau bicara
2: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya,
2: menjadi budaya
3: ya, ya. Akan menjadi budaya bagi kita karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan ansi, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang beli ya.
2: Betul.
3: Itu anak-anak mudanya itu
2: antusias
3: sekali ya. Makan luar biasa menurut saya.
2: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca yang di NTB Sumbawa sana kan.
2: Betul.
3: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Ya, nilainya.
2: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
3: Iya, serius ya, nilainya itu.
2: Agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
3: Iya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
2: Apa
3: ya,
2: itu ya?
3: Makna. Ya, makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
2: Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kandis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin?
4: Pernah.
2: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kandis, memang orang kalau anak untuk
4: muda,
2: event ya.
4: Generasi muda lebih suka yang kayak interaktif.
2: Interaktif, iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
4: 10 tahun ke depan.
2: Ya, nggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih. Dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan. Nggak sekedar apa euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.

0: sangat dekat dengan media sosial.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Panggung besar buat generasi muda media sosial.
1: Benar. Nah, kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Mm-hmm. Nah, kalau saya kan pernah tugas di Bima.
2: Iya.
1: Ya, kalau di Bima itu ada Rimpu.
2: Rimpu.
1: Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh Pak Kadis.
2: Yeah.
1: Nah, bagaimana nih?
2: Itu keren lah ya di situ yang punya Rimpu itu ada 3 kabupaten kan.
1: Hmm.
2: Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima sama Dompu.
1: Oh.
2: Nah, kemarin kan baru festival Rimpu itu.
1: Hmm.
2: Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya yang memuliakan perempuan kan.
1: Benar.
2: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan.
1: Hmm.
2: Nah, dengan kain tenun Rimpu itu aja ya. Itu luar biasa itu ya. Luar biasa kreativitas yang mendapat kita jual untuk ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang Muslim kan. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
1: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
2: ya, dia punya dia punya strata sendiri membangkai misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar apakah dia itu gadis atau sudah menikah itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau kita
1: pintar nilai-nilai yang kita maksud
2: ya gitu,
1: bukan sekedar ininya aja ya, cara jadi, pakainya aja ya.
2: Oh iya, dari cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting, pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai, ya nilai-nilai dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
1: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
0: Permainan lokal.
1: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua ya, beberapa itu yang saya saksikan loh ya. Nah, kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh.
0: Dapat.
1: Masih ada sampai sekarang?
0: Kalau sekarang kayaknya udah enggak deh,
1: Kak. Waduh.
0: Karena, lebih ke
1: media ya akhirnya. Iya. Ada enggak rencana-rencana ke depan nih? Pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih. Kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah enggak?
0: Pengen kepikiran kayak buat ngajak gitu. Tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
1: Betul.
0: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
1: Biar menarik gitu ya.
0: Iya. Karena sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau pemainnya itu pemainnya zaman dulu.
1: Kuno kan? Gitu ya.
0: Kuno gitu kan.
1: Waduh, kata-kata itu lagi.
0: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi kan. Dan belajar dari yang dulu-dulu gitu.
1: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih?
2: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan. 12 obyek pemajuan kebudayaan. Antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional. Ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah, yang dua terakhir ini, misalnya cagar budaya dan indikasi geografis, itu adalah yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat.
1: Ah.
2: Nah, logat orang Bima sama logat orang Sasak kan beda kan?
1: Beda, Sumbawa juga.
2: Sumbawa beda.
1: Iya.
2: Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan.
1: Iya.
2: Karena itu adalah
1: identitas kita.
2: Iya, ini indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
1: PR-nya
2: digitalisasi ya.
1: Okay,
2: tentu

0: supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerjasama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya, Kominfotik ya Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. Oh, 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya, dan tentu dengan apa namanya kemampuan anak-anak muda ini, kita saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
1: Gitu. Oh gitu.
0: Dan
1: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
0: Iya, kita sedang membuat webnya.
1: Oh, websitenya sudah
0: rancang. Dan kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan, artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah ada database-nya sebelumnya. Kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu.
1: Oh, gitu.
0: Karena data-data kemarin itu banyak, tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya, lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
1: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat.
0: Iya.
1: Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbo aja nih.
0: Lembo Ade.
1: Lembo Ade gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makanan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Kita masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
2: Kalau untuk makan-makan mungkin masih sih.
1: Oh, masih. Iya, iya, iya.
2: Kita lagi bekele nih.
1: Bekele. Itu. Oh, ada masih.
2: Ada masih.
1: Masih bekele tuh. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, iya, iya. Berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di iya, iya. Intan asli mana tadi? Gerung.
2: Gerung.
1: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
2: Pelecing, pecel, urap, ares.
1: Iya, iya. Oh gitu. Enggak, ini enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya.
2: Sesekali waktu.
1: Iya, iya, iya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Nah sih. Terputus ya. Oh gitu. Nah ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
2: Iya benar, masih kan sampai sekarang.
1: Masih, oh gitu. Terima telepon dulu ya.
2: Oke,
1: okay. Okay, halo. Terputus lagi. Oke, okay. Biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
2: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
1: Oh, di sawah?
2: Iya.
1: Oh, pilih gitu. Iya, iya, benar. Iya, iya, iya. Bentar dulu ya. Iya, masih ini ya. Maintenance. Oh, jadi aktivitas bekele, kalau bahasa Indonesia itu makan bareng.
2: Makan
1: ya? Makan bareng ya, versi sasak ya.
2: Sasaknya.
1: Jadi mereka ngumpulin
2: bahan-bahan.
1: Ya,
2: bawa kangkung, ada yang bawa tukia, ada yang bawa beras.
1: Bahkan bawa panci kan?
2: Bawa panci dong, buat masak.
1: Iya, iya. Sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Oming Chan nih. Pak, apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Kadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasain nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
0: Ya.
1: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
0: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
1: Wah, ya. Keren nih.
0: Ya. Oh, iya, iya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan taman budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah, dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah, tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi ketika sekarang ini ya di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya, anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembike itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
1: Yang datang, ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya. Mengeluar.
0: Nah, sebagai contoh yang tanggal 26, 27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
1: Iya. Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di
0: sini. Iya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
1: Lebih komplit.
0: Keren, kita punya Taman Budaya ya, dan itu kita sedang revitalisasi ya, kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum ya, untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
1: lebih dekat lagi dengan ini ya.
0: Iya, lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Siap. Dan kita punya tema-tema nanti kebudayaan.
1: Iya. Saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
3: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya. Ya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini berkesempatan bertemu langsung sama
1: betul.
3: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
1: Iya. Secara edukasi bisa kan banyak relasi.
3: Iya benar.
1: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit.
4: Iya siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ikhwan, ada Kak Intan juga. Iya nanti kita akan kembali lagi ya Bang Po pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini untuk line interaktifnya itu kayaknya udah gak sabar ya buat telepon nih, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa radio dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Mataram. Dan Nasim ada Bang Dika di... apa namanya, di Pro4 Mataram. Bang Dika dan juga Pak Umat Ihwan dan Kak Intan. Ya, ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang diundang masuk di Pro4 Mataram ya, terkait tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
4: Salam budaya. Dengan barengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Cigu nih ya, Bang Dika, suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cigu.
3: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Di situ loh, karena kan selamat pagi, Cigu.
3: Oh, selamat pagi, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Iya, selamat siang ya sekarang. Ah,
3: Bang. Cigu dari mana, Cigu?
2: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
3: Iya. Ya, iya, langsung apa nih yang mau ditanya
4: kalau
3: nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram apalagi ke Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cigu.
4: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
3: Iya, siap.
4: Jakarta ya. Selamat dilantik ya, Bapak ya.
3: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita yang cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang enggak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Sambalnya atau sasak apa namanya?
3: Samawa.
4: Sasak sama bojo. Kita dan kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
3: Iya, pertanyaannya, Bu.
4: Dari Pak Kades. Pertanyaannya Bapak Kades. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya? Satu, nomor duanya, pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya, Cegu ya.
4: Intan ya,
2: terima kasih Cegu.
4: Ya, Bang Dika, Bang Jo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih Bang Jo, kita
2: okay, jawab dulu aja ya, soalnya banyak ini.
3: Oh gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya, kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan apa namanya platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik, antara di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan. Tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk kita apa namanya sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu, selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya, ketika bicara tentang anak muda ya, yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua. Itu selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. ya tidak hanya ketemu di kafe ya, di beberapa kafe ini kita datangin, ya kemudian juga di tempat mereka
3: nongkrong
5: di tongkrongan mereka,
3: tongkrongan ya.
5: Ya jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan,
3: ya berjamur nih tempat nongkrong ya,
5: kan, kemudian bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya, yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi terutama bicara nilai.
3: Nanti kunjungan tuh ke tempat-tempat.
5: Ya sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya, kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta, duta desa,
3: duta
5: ya,
3: desa,
5: duta budaya desa ya, satu desa satu duta, desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing, jadi tidak hanya supaya
3: berarti ada pintu-pintu ini ya penyerapan info data dari
5: ya, dari mereka,
3: itu tugasnya duta ini
5: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
3: inventaris gitu ya,
5: inventaris melakukan kegiatan membuat film pendek ya, membuat film pendek lalu diupload ya, ketika Dinas Kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya menulis ya, menulis tentang budaya.
3: Keren. Ada berapa desa di provinsi?
5: 1000 lebih
3: ya.
2: Banyak ya Bandika ya.
3: Iya, ini udah 1000 desa.
5: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
3: Ini untuk memulainya ya.
5: Iya.
3: Oke. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya.
2: Iya, boleh. Silakan bagi saya.
3: Jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
6: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada yang inovatif, yang kayak ada pameran
3: gitu.
6: Terus juga mungkin pawai hari memperingati hari gitu pakai budaya kayak gitu.
3: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
6: Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Ini kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Jadi kerajinan yang sudah kita buat itu
3: rame orang datang nanti kan.
6: Iya. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
3: Keren. Sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya, entah dengan kerajinannya, tentang busananya gitu-gitu ya. Keren nih Pak Kadis nih. Kita lanjut lagi ya, saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini nih?
5: Yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya, misalnya ada tarian gitu ya, ada pakaian, bangunan adat ya, kemudian sistem nilai ya. Nah itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya, yang perlu. Misalnya di Sasak ini ada saling jot atau saling memberi, ya kan?
3: Benar.
5: Gotong royong lah ya, gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya, atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu majalah Bodahu, Ngahira Wipahu itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan.
3: Pakaian Sasa sering juga paham. Eventnya tuh.
5: Sasa juga paham mereka kan pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan. Mereka tahu pakaiannya tapi
6: nggak tahu nilainya.
5: Setuju ya, ya.
6: Setuju.
3: Sejarahnya juga nggak tahu nanti.
5: Iya, sejarahnya nggak tahu.
6: Kadang asal pakai aja kan.
3: Akhirnya, mohon maaf Pak Adis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya saya. Lah kok dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
6: yang
3: kan.
6: Yang penting make. Oh iya,
3: iya itu benar. Ada Apin Cipmung nih. Gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mau tanya? Oh iya, iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa izin mau tanya nih, banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih, menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
5: Iya.
3: Pak Hadis nih.
5: Atau anak muda dulu, malu gak kalau pakai...
3: Kalau Intan sendiri gimana sih situasinya saat
6: kalau
3: ini?
6: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong, iya, karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay, iya, karena itu adalah identitas kita sendiri. Benar.
3: Padahal sekarang sedang ngetren loh.
6: Iya.
3: Iya. Sebaliknya nih, Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Di mana ada apa kegiatan budaya, wah
2: benar. Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada. Dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu. Tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi udah ada ininya ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Bang Dika di Jakarta sudah ada telepon, kita angkat ya.
3: Silakan.
2: Oke. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo.
2: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
7: Dari Padang di Palembang.
2: Dari Padang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padang cuma absen aja Padang ya. Siap, Padang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh, Bang Dika kayaknya.
3: Kita ke komentar YouTube nih yang
2: boleh silakan.
3: Ya, ada Anastasia ini mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB. Oh ya gratis ya. Biar anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
5: Ya.
3: Telepon dulu lah ya.
2: Boleh sekali nanti di rapel ya.
3: Rapel lah. Halo, terputus juga nih. Ada apa nih dengan?
2: Coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
3: Silahkan.
2: Halo Perempat, assalamualaikum.
8: Halo Perempat, assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Suara Budaya Jakarta.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Bang Jojo dengan Pak Haji Amsar.
2: Oh Pak Haji Amsar, dari iya boleh Res. Pak Haji Amsar boleh di Jakarta, iya Pak Haji Amsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
8: Dengan abang siapa tadi?
2: Bang Dika dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan Pak NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
8: Di Mataram ya?
2: Iya betul.
8: NTB,
2: betul.
8: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayah mau tanya nih. Sebetulnya Bang di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua Bang. Tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya bang.
2: Iya.
8: Iya. Itu indah semua bang. Nah, itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi bang ya, di Batu Layar itu kan, itu indah-indah semua bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya, katanya kan nyeberangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh bang, saya mau tanya tuh.
2: Pohon purba
8: itu ya? Pantainya indah sekali itu pohon kayu besar bang itu. Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu bang, masih ada itu bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
2: Ya, siap kalau gitu Pak
8: Jamsa. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan bang.
2: Jadi, mantap sih ya.
8: Jadi sering sering sana juga gitu loh.
2: Siap Pak Jamsa. Terima kasih Pak Jamsa.
8: Ya terima kasih Bang Jojo dan abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
2: Siap, terima kasih.
8: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu bang. Terima kasih.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
3: Ya, itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
5: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata, itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya, banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
3: Siap, terima kasih tuh Diani jawabannya Kaju
5: tentang satu boleh nggak?
2: Apa tuh?
5: Permainan.
3: Boleh, masih ada waktu, tinggal beberapa menit
2: lagi. Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
5: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
3: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih Kajuk sini.
2: Siap kalau gitu. Mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh, silakan.
3: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
6: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu nggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri tuh pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Gitu, nggak dengerin kata orang yang bilang alay gitu, yang macam-macam gitu,
3: kuno dan jadul gitu,
6: ya jamet, enggak gitu.
3: Siap, siap, siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
5: Oke, bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya, masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
3: Oke, siap. Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Rumpat di seluruh penjuru Nusantara.
2: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia, ya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani Prompat Suara Budaya Bandung, dipancarluaskan melalui gelombang AM 540 kHz. Ditemani saya Ajeng Giri Anjani dalam 1 jam ke depan dalam rangkaian acara musik dan info di Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

0: Likuifaksi merupakan proses mengubah tanah yang tadinya padat menjadi cair seperti lumpur. Fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah. Tanah tampak bergerak dan kehilangan kemampuannya menahan beban. Diakibatkan getaran kuat, seperti dari gempa bumi yang meningkatkan tekanan air tanah. Kandungan air tinggi dalam tanah menjadi faktor kunci penyebab likuifaksi. Peristiwa ini biasanya terjadi pada tanah berpasir yang mengandung banyak air, terutama di daerah daratan rendah atau bekas rawa. Akibat likuifaksi, tanah bergerak, miring, ambles, bahkan dapat menyeret bangunan yang berada di atasnya. Dengan begitu, pentingnya kita selalu waspada, tetap siaga dimanapun kita berada.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Halo kaum dangu, buat Anda yang suka olahraga sekaligus penggemar sepak bola tentunya. Ada kabar baik nih, dalam rangka menyambut kemeriahan tayangan Piala Dunia 2026, TVRI Jawa Barat, RRI Bandung, dan Antara Biro Jawa Barat bakal menggelar kegiatan Fun Walk Bola Gembira. Acara ini akan berlangsung pada hari Minggu, 7 Juni 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, yang bertempat di Sport Jabar Arca Manik, Jalan Pacuan Kuda nomor 140 Sukamiskin, Kota Bandung. Gak cuma jalan santai nih kaum dangu, Anda juga bisa mengikuti berbagai fun games bertema sepak bola, mendapatkan informasi menarik seputar tayangan Piala Dunia 2026 di TVRI, dan tentunya berkesempatan membawa pulang merchandise menarik. Acara ini terbuka untuk umum dan akan diramaikan oleh karyawan serta karyawati TVRI Jawa Barat, RRI Bandung, Antara Biro Jawa Barat, dan masyarakat luas tentunya. Jadi catat tanggalnya dan ajak keluarga maupun kawan terdekat untuk ikut meramaikan Fun Walk Bola Gembira. Sampai jumpa di Arca Manik.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaundangu, siang-siang begini panasnya emang lagi terasa banget ya. Keluar rumah sebentar, rasanya langsung silau. Apalagi buat yang lagi aktivitas di luar ruangan atau berkendara. Makanya banyak orang memilih pakai kacamata hitam biar mata lebih nyaman. Tapi ternyata fungsi kacamata hitam bukan cuman buat gaya atau silau gitu, kaum dangu. Ada manfaat penting lainnya yang berkaitan dengan kesehatan mata. Bahkan bisa membantu melindungi area kelopak mata dari resiko gangguan yang lebih serius akibat paparan sinar matahari berlebihan. Menurut dokter spesialis mata Tri Wahyu nih, kaum dangu, dia menyampaikan bahwa penggunaan kacamata hitam anti sinar UV dapat membantu melindungi kelopak mata dari resiko tumor. Karena kulit di sekitar mata termasuk bagian yang tipis dan sensitif sehingga lebih rentan mengalami kerusakan akibat sinar matahari. Paparan sinar UV ini juga dapat menyebabkan resiko muncul tumor karsinoma sebasea. Tumor ini adalah tumor ganas yang menyerang kelenjar sebasea pada kulit. Jenis tumor ini juga lebih banyak dialami oleh laki-laki. Nih, berarti kaum dangu, untuk para laki-laki, hati-hati. Kalau di jalan nih kepanasan gitu ya, jangan lupa kacamata hitamnya. Kalau bisa yang anti UV sekalian gitu. Untuk gejala awalnya mirip bintitan, ada yang matanya ada jendolan, merah, atau bengkak nih, kaum dangu. Karena itu, para ahli kan menyarankan memakai kacamata hitam. Selain untuk melindungi mata, kacamata hitam juga membantu mengurangi silau, untuk lebih nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan melindungi kulit halus di sekitar mata dari kerusakan akibat sinar matahari. Jadi kalau siang ini Anda sedang beraktivitas di bawah teriknya matahari Bandung atau mungkin lagi di jalan, jangan lupa pakai kacamata hitam anti UV ya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
2: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
1: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
2: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
1: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
2: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
1: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
2: Apa?
1: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk pelukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
2: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
3: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Kaum dangu, tadi kita sempat bahas pentingnya melindungi mata dari paparan sinar matahari. Salah satunya dengan memakai kacamata hitam yang punya perlindungan UV. Tapi selain sinar matahari, mata juga kadang ngasih kode. Aduh, mata teh suka kode-kodean, kaum dangu. Jadi kalau lagi gak enakin, kalau dia tuh tahu-tahu merah, bengkak, pegel, kelamaan lihat layar misalnya ya, sampai terasa gatal dan lelah setelah seharian beraktivitas. Nah, biasanya ada yang langsung mengompres mata. Tapi pertanyaannya, kapan harus pakai kompres hangat dan kapan pan harus lebih cocok dengan kompres dingin? Ini ada penelitiannya nih kaum dangu. Jadi menurut dokter spesialis mata Dr. Triwahyu SPM menyampaikan kompres hangat maupun kompres dingin dapat menjadi terapi pendukung untuk meredakan keluhan pada mata. Misalnya mata kering atau trauma di kelopak mata. Kompres hangat biasanya dianjurkan untuk keluhan seperti mata kering, bintitan, atau sumbatan pada kelenjar di kelopak mata. Suhu hangat membantu melancarkan aliran minyak alami pada kelopak mata sehingga mata terasa lebih nyaman tentunya. Sementara itu nih kaum dangu, kompres dingin lebih cocok untuk meredakan bengkak, gatal, mata merah, alergi, atau mata lelah karena terlalu lama beraktivitas di depan layar. Sensasi dingin membantu mengurangi peradangan sehingga pembuluh darah yang bocor dapat lebih cepat menutup, serta membuat mata lebih rileks. Dan dokter juga mengingatkan agar tidak asal memilih jenis kompres. Nah, karena kalau keluhannya berbeda nih, penanganannya pun pasti berbeda. Misalnya mata kering tadi oleh dikompres hangat, sedangkan mata bengkak karena alergi justru lebih cocok dengan kompres dingin. Selain itu, kompres cukup dilakukan sekitar 10 sampai 15 menit saja dengan kain bersih tentunya. Kalau keluhan tidak kunjung membaik nih atau mengganggu penglihatan, sebaiknya segera periksakan ke dokter mata. Nah, setelah seharian mata bekerja atau menatap layar dari berbagai aktivitas, gak ada salahnya nih kasih waktu rehat sejenak dan kita dengarkan lagu yang satu ini.

0: untuk tradisi masyarakat adat itu masih berpegang teguh dengan falsafah hidup, atau misalnya itu ada paribasa talari paranti dari zaman nenek moyang masih menjalankan dan masih dijalankan sampai sekarang. Misalnya tata wilayah, tata wilayah di sini kan kalau misalnya di adat itu memang diawali dari mulai gunung. Nah, ada paribasa gunung Ayan, Leuweung Awian, Talun Pasiran, Lebak Sawahan, Lebok Balongan, Cinyusu Ruwateun, Sagara Ruwateun, nyampe ke sana Habluminallah, Habluminallah. Nah, tata wayah, wayah kan wanci.
1: Wanci.
0: Karena kalau wanci itu jamban.
1: Iya. Gitu kan?
0: Kalau zaman memang tetap, cuman yang menjaman yang sekarang itu beda. Di adat itu masih mempunyai dua kelembagaan.
1: Iya.
0: Ada formal, ada non formal. Itu ada tiga. Satu namanya kunceng, disebut kunceng itu juru kunci. Jadi kalau untuk masalah budaya itu secara turut temurun. Jadi untuk masalah itunya sejarahnya melalui lisan ke lisan.
1: Lisan ke lisan.
0: Tidak pakai tulisan gitu. Memang dulunya tersurat, misalnya tertulis tersurat. Cuman sekarang ini tidak tertulis tersirat gitu ya. Jadi untuk masalah budaya itu untuk mengajar ke anak cucu itu dengan secara lisan ke lisan, secara sorry tauladan.
1: Baik.
0: Soalnya kalau di adat itu kan diutamakan adab sebelum ilmu.
1: Iya.
0: Jadi adab sebelum ilmu itu etika norma budi pekerti itu sudah diterapkan dari segi bangunan pun.
1: Baik.
0: Seperti contoh Kampung Naga, bangunan kan tidak boleh menghadap ke sebelah barat.
1: Baik.
0: Tidak boleh menghadap ke sebelah timur. Jadi untuk masalah bangunan pun di Kampung Naga yang menghadap ke selatan utara.
1: Baik.
0: Jadi posisi bangunannya berhadap-hadapan. Ya sifat sosial sudah tertanam dari situ. Dan pokok utama, kenapa bangunan Kampung Naga tidak boleh menghadap ke sebelah timur atau menghadap ke sebelah barat? Minimal adabnya di situ dipakai dengan ageman yang kami anut Muslim. Jadi di kala tidur kaki tidak boleh beronjor ke arah kiblat.
1: Baik, baik.
0: Jadi di situ dari segi bangunan dari saya sebagai masyarakat adat, jadi minimal kita kan istilahnya bisa menggalikan sistem ketatanegaraan budaya. Nah, jadi bukan istilah merubah sistem, tapi mengembalikan sistem ketatanegaraan budaya. Soalnya kalau misal mengembalikan sistem ketatanegaraan budaya, insya Allah hidup rukun, tentram.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kaum Undangu, kembali bersama kami di Prompat Suara Budaya Bandung. Saya Ajeng masih menemani Anda dan akan menyampaikan informasi selanjutnya. Kaum Undangu, di siang-siang seperti ini pasti ada yang lagi makan siang atau malah udah makan nih. Nah, kalau ngomongin makanan biasanya kita sering fokus ke rasa, kenyang, atau jumlah kalorinya. Mungkin untuk para wanita-wanita penghitung kalori itu. Padahal ada juga nih yang penting harus kita ingat, yaitu kandungan gizi yang harus diperhatikan, terutama buat anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang. Salah satunya adalah lemak. Tapi tenang, ini bukan lemak yang sering dianggap harus dihindari itu ya. Justru ada yang namanya lemak sehat. Dan ternyata punya peran penting dalam mendukung perkembangan otak pada anak. Dokter spesialis anak, Dr. Ian Supriyadi Suteja, MED, SC, SPA, mengatakan lemak merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan anak untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan pemenuhan kebutuhan energi selama masa tumbuh kembang. Dokter ini juga menjelaskan bahwa sekitar 80% perkembangan otak manusia terjadi dalam 2 tahun pertama di kehidupan. Karena itu, anak membutuhkan asupan lemak yang cukup sebagai salah satu bahan pembentuk jaringan otak dan sumber energi utama selama masa pertumbuhan. Selain membantu perkembangan otak, lemak juga berperan dalam penyerapan vitamin A, vitamin D, dan vitamin E. Vitamin K juga sih, yang penting untuk kesehatan mata, tulang, daya tahan tubuh, serta berbagai fungsi metabolisme lainnya. Yang perlu diingat, lemak yang dimaksud adalah lemak sehat yang bisa diperoleh dari makanan bergizi seperti ikan, telur, alpukat, kacang-kacangan, dan sumber lemak baik lainnya. Pakar gizi juga mengingatkan bahwa asam lemak, omega 3 dan omega 6 memiliki peran penting untuk konsentrasi, daya ingat, dan perkembangan kognitif anak. Ngomongin tumbuh kembang anak nih, emang gak lepas dari masa-masa belajar, bermain, dan menikmati setiap proses bertumbuh. Karena pada akhirnya setiap orang juga pernah ada di fase itu gitu. Fase yang penuh rasa penasaran, mimpi, dan cerita masa lalu. Demikian informasi ini disampaikan, baik kaum dangu. Cekap sakitu infona, Ajeng pamit dina waktos ayeuna. Kaum dangu hatur nuhun atau sajam ya, Ajeng menemani kaum dangu. Tong hilap tetap di Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Anda? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
2: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
1: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
2: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore. Saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini tentunya masih bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung ya. Dan tentunya saya Rosyanti Mustika menemani Anda di sore hari ini menghadirkan lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut ya. Dangdut yang Anda request, lagu dangdut klasik yang Anda dukung, dan seperti biasa di hari Jumat spesial nih Anda bisa karaokean. Atau mau minta penyiarnya yang karaokean boleh ya. Setelah tadi dibuka dengan dua buah lagu ya, dari Risma Au-Au TikTok dan juga dari Vita Alvia Biarku Sendiri. Saya informasikan dulu untuk Anda, dangdut klasiknya di sesi 1 ini ada dua lagu ya. Di sesi 1 adalah dari suaranya Mirnawati Bukan Tak Mampu, dan juga dari Yus Yunus Gadis Malaysia. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasik dan juga mau karaokean atau mau minta penyiarnya yang karaokean, boleh ya, melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540 ya. Untuk yang mau chat ya, kalau mau karaokean boleh melalui nomor telepon Pro 4 ya di 7218075 langsung saja ya. Dangdut klasiknya saya informasikan lagi nih, ada dua lagu ya. Ada dari Mirnawati Bukan Tak Mampu, ada juga dari Yus Yunus Gadis Malaysia. Yuk boleh. Dan seperti biasa hari Jumat spesial yang pasti ditunggu-tunggu oleh Anda para artis-artis artis-artis Pro Dangdut ya, yang sering karaokean di acara Pro Dangdut kalau hari Jumat ya. Yuk, udah nyiapin lagunya belum? Mau nyanyi lagu apa nih? Biasanya ada Teh Ratu Engang, ada Teh Carmilla ya, ada juga Kang Ahmad yang biasa karaokean ya. Sok, yuk ditunggu ya. Atau mau request lagu aja, gak mau karaokean, boleh aja ya. Sama dukung dangdut klasiknya. Ada Bukan Tak Mampu dari Mirnawati, ada juga Gadis Malaysia dari Yus Yunus. Yuk langsung untuk Anda nih yang mau gabung bersama kami di Pro Dangdut ya, melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540 ya. Baik, sudah ada yang masuk nih di 7218075. Saya terima dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut kalalah kita. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Ingin alamat palsu.
0: Kehula atuh. Teh Carmilla damang.
1: Alhamdulillah lagi sakit, Kakak.
0: Lagi sakit apa?
1: Lu sama batuk. Tapi pengen ikutan.
0: Nyak, tidak naon, nyak.
1: Iya.
0: Alamat palsu.
1: Iya, Kak.
0: Lagu dangdut klasiknya mau yang mana?
1: Oh, Bukan Tak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu.
1: Aye.
0: Aye. Kelanya dipilih. So, kirim.
1: Emang teh unik. Ahmad cepat masuk.
0: Sok. Udah siap Teh Carmilla?
1: Siap, Kak.
0: Ciknya cek heula ya. Musikna aya teh, cek heula nya tehnya.
1: Iya.

0: yang kicau, kicau.
1: Oke, siap.
0: Mangga. Radangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Carmilla ya. Entos biar nyanyi. Nah, alamat palsu ya. Yang lainnya ya. Di 7218075 Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abi pun.
1: Ya pun.
2: Ampun.
1: Sampurasun.
2: Sampurasun.
1: Rampes. Bang Edo.
3: Ya Teh, sehat ya Tehku.
1: Alhamdulillah.
3: Damang ya.
1: Alhamdulillah tuh Pangesto. Damang. Bang Edo mau karaokean?
3: Karaoke apa ya? Kicau, kicau, kicau mania.
1: Aduh. Rame lagu itu ya.
3: Iya, rame Teh. Aku ini aja lah Teh, minta lagunya.
1: Apa tuh?
3: Kiceng dibungkus air api. Kiceng air api. Apa Teh?
1: Apa?
3: Kiceng dibungkus air api.
1: Hah? Apa?
3: Yang penyanyi orang Bandung itu loh Teh. Apa sih Teh?
1: Wajan ma, kayu basah.
3: Oh, kayu basah di
1: ganti.
3: Diganti
1: wajan mas.
3: Ya itu.
1: Boleh.
3: Itu yang orang itu ya, yang orang Bandung Teh ya.
1: Iya. Lagu dangdut klasiknya mau yang mana?
3: Teh. Apa yang sakit?
1: Temen aku di sini.
3: Ya Allah, udah sehat ya.
1: Alhamdulillah hari ini udah pulang.
3: Alhamdulillah ya Allah, kini sedih Teh ngeliat ada yang sakit itu Teh.
1: Temen aku, ya, temen baik pulang, aku.
3: Oh, teman baik ya, bestie berarti.
1: Bestie.
3: Bestie, ya syukurlah kalau udah pulang Teh.
1: Alhamdulillah bisa operasi dia.
3: Oh, bisa operasi. Tetapan tetap kenapa teteh aku ini? Ya udah syukurlah kalau udah pulang.
1: Udah alhamdulillah. Bang Edo, lagu dangdut klasiknya mau yang mana nih?
3: Ada siapa Teh?
1: Ada Bukan Tak Mampu Mirnawati, ada Gadis Malaysia Yus Yunus.
3: Iya, Gadis Malaysia aja Teh. Kayak teteh ini bukan di Bandung aja tapi kayak di Malaysia juga.
1: Saya mah Indonesia sama kayak abang.
3: Enggak, tapi teteh ini ada, kayak ada orang-orang Malaysia-Malaysia gitu.
1: Dari apanya? Dari apanya?
3: Dari hidung.
1: Sama, emang beda ya orang Indonesia sama Malaysia hidungnya?
3: Beda, Teh. Kalau kita ini agak ke dalam hidungnya.
1: Oh. Ya sama dong, aku juga.
3: Itu ke dalam.
1: Ya ampun.
3: Jadi malu.
1: Ntar deh aku mau operasi plastik deh, hidung aku mau dimancungin.
3: Jangan-jangan gak boleh sama Allah.
1: Iya-iya berarti itu Teh gak menerima, gak bersyukur ya. Benar.
3: Seadanya aja Teh.
1: Iya. Aku mah hidung gini juga udah bingung nih, banyak yang suka.
3: Makanya mau taruh di mana lagi kan hidungnya.
1: Iya kan, bingung kan. Aduh.
3: Salam ya Teh.
1: Boleh.
3: Kapa Teh yang barusan turun Teh?
1: Tadi ada Ajeng.
3: Teh Ajeng,
1: oh
3: dari mana?
1: Hah? Oh yang barusan turun, Teh Carmilla, Teh Carmilla.
3: Oh Teh Carmilla, Oh disitu ada Teh Ajeng juga.
1: Udah-udahan tadi.
3: Oh ya sudah deh, oh Teh Carmilla, bagus banget suaranya, aku menikmatin banget tuh Teh.
1: Iya dong, siapa dulu gurunya?
3: Teh Rosian.
1: Bukan.
3: Bukan. Kok cepat banget tuh ngomongnya buka.
1: Bukan tuh kapan belajarnya dari aku.
3: Oh gitu. Yaudah salamnya buat Teh Carmilla. Buat Tatu Engang. Untuk Bang Holid, Abah Aku, Mbak Jenggot. Semoga selalu sehat keluarga. Udah masuk belum Teh?
1: Belum.
3: Oh belum, ada Pak Ahmad. Ada Pak Ilham. Pokoknya untuk sadayana aja lah yang ada di Bandung, semoga selalu dikasih kesehatan semua.
1: Amin.
3: Apalagi kayaknya cuaca ini lagi nggak menentu nih Teh.
1: Oh benar.
3: Mau perpindahan ini kali kemarau kali ya Teh ya.
1: Kayaknya sih.

0: Udah berapa hari panas deh. Terus tadi pagi hujan, hujan. Terus panas lagi, gak menentu.
1: Pokoknya iya, kita bener.
0: Jaga aja kesehatan lah
1: ya. Kayak sayangnya si dia yang gak menentu gitu.
0: Iya betul.
1: Curhat ya. Nih mama.
0: Betul, teteh aja gak tahu, gak menentu dia mah, gak tahu di mana dia.
1: Ada dia mah ya. Menentu, ada di area Bandung kok.
0: Oh masih ya teh?
1: Masih dong. Oh, ya. Emang mau kemana?
0: Siapa tahu dia melari ke hati aku gitu teh.
1: Kayaknya enggak deh.
0: Enggak ya teh. Kayaknya agak berat soalnya ya teh. Ya adalah teh, salam aja ya teh sama teh aja.
1: Oke. Okay. Baiklah.
0: Ayahnya yang ada di sana. Semoga selalu kesehatan. Jangan lupa kalau lagi musim panas memakai masker teh. Katanya ada himbauan.
1: Oh iya.
0: Ya harus memakai masker. Kalau keluar pakai motor. Kalau pakai mobil jangan lupa pakai helm.
1: Iya deh, aku nurut deh sama Bang Edo.
0: Ya udah, terima kasih.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang Edo. Ya, requestnya kayu basah terganti wajan emas katanya ya. Yang penyanyinya dari Bandung itu katanya. Baiklah. Nanti diputerin lagunya ya Bang ya. Ada lagi yang masuk nih di 7218075. Saya coba terima lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barusan cucuku.
1: Leres Bah.
2: Bang Edo di Lampungnya.
1: Mohon.
2: Kadi nu karaoke neng Karmilanya.
1: Mohon Bah, Teh Karmila.
2: Di Baleendahnya.
1: Mohon.
2: Alah meni denger suara entar. Saya di sana tuh murid neng Rokeanya.
1: Mohon Bah.
2: Pada barusan suruh itu suruh karaokean neng Ros.
1: Saha Bang Edo?
2: Bang Edo cucuku pada bisa tuh.
1: Ya, enggak mau cenah Bah sieun ieu cenah. Takut pada lari cenah.
2: Hebat karaokeannya tuh. Kalau minta jajan sama ibunya tuh wah.
1: Aduh, aya-aya wae sama Bang Edo mah duh.
2: Lama karaokeannya yang goreng los ah.
1: Lagu naon Bah?
2: Cinta Terisolasi.
1: Siap atuh, siap pisan.
2: Siapnya.
1: Siap atuh Bah.
2: Cinta Terisolasi.
1: Siap. Dangdut klasikna Abah bade ngarojong nu mana Bah?
2: Naon wae, naon wae.
1: Aya Bukan Tak Mampu Mirnawati, aya Gadis Malaysia Yus Yunus.
2: Ah, Bukan Tak Mampu wae.
1: Bukan Tak Mampu, siap Bah.
2: Mampu nepangan nambah kesadayana wae Neng Rosnya.
1: Mohon.
2: Sanes bade ngaleut Neng Ros.
1: Naon Bah?
2: Abang susuk coklat sedang ubi cilembu.
1: Aduh, eta pedo pisan ubi cilembu na tah Bah lah.
2: Lawas pisan ubi cilembu na amis.
1: Ah, eta we Bah, hui na we Bah lah, kadiakeun Bah.
2: Ayo susu coklat mah teu aya pangaruh karena ieu teh karena padaharan teh Ros.
1: Oh, teu aya nya, teu siga kopinya Bahnya.
2: Teh siga kopi, alhamdulillah. Dua dinten saya dua kaleng.
1: Waduh.
2: Terasa ini
1: nyuetanya. Nah, meningku susu etawe lah, Bah. Susu coklat. Pados teu kadaluarsa, Bah.
2: Susu bodas mentong.
1: Entong. Bilih jantan matak, Bah.
2: Susu si mama, kadaluarsa. Ali mentong peot. Lewat malu sih.
1: Wios atuh jabahnya ada tos kodrat nanya bahnya.
2: Atuh nuhun Neng Rosnya.
1: Mangga Bah.
2: Kepangana dikumkeun teh sadayananya.
1: Mangga, muhun.
2: Itu saudara. Saudara Abah itu Bang Ilham.
1: Muhun.
2: Di Sumatera
1: Selatan. Muhun siap Bah.
2: Upami sepak bola mah di Sumatera Utara kemarin deh.
1: Oh gitu.
2: Indonesia sarang Timur Leste nya.
1: Mohon mohon.
2: 3-0 Neng Ros.
1: 3-0 Bah.
2: Mohon. Mohon.
1: Siap atuh Bah.
2: Atuh Neng Ros.
1: Mohon. Diantos laguna Bah.
2: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di Sadu Soreang. Laguna teh hoyong cinta terisolasi cenah dia lagukeun ku Neng Ros. Mangga Abah diantos ya Bahnya. Yang lainnya yuk, yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya, mau karaokean atau mau minta penyiaran yang karaokean boleh ya. Ada yang masuk lagi di 7218075. Pro dangdut.
0: Pro dangdut, dangdut adalah kita.
1: Tah. Di mana heula atuh kapayunan ku Teh Carmilla?
0: Iya, Neng lagi ngiris-ngiris bawang.
1: Bade. Atuh bari berlinang air mata.
0: Iya, ini berenang air mata.
1: Laguna nu sedih wararaasnya bari nyanyi karaokean lagu sedih bari berlinang air mata padahal ku bawang.
0: Padahal ku bawang ya.
1: Tera tuh bari lagu naon?
0: Lagu ieu we tuh Neng nanti Rembulan Malam.
1: Evita Mala.
0: Iya, Evita Mala.
1: Rembulan Malam. Dangdut klasiknya bari nu mana ieu Teh?
0: Yang perempuan aja yang
1: Bukan tak mampu.
0: Iya, bukan tak mampu.
1: Bukan tak mampu anu Mirnawatinya.
0: Mirnawati.
1: Siap. Ya. Sok kintun-kintun heula teh.
0: Kang Umi Lila tadi udah masuk.
1: Mohon.
0: Teh Unik, sing sabar Teh Unik. Terus Abah Jenggot, Kang Ahmad, Bang Edo, Mas Nasrul, Waleman, Ati Letik, Pak Sutariat, Pak Ilhamnya juga ya. Teh Nais, siapa lagi ya, Bang Mariona gitu. Terus hari yang suka buat semuanya aja, siapa itu kan yang kirim teh?
1: Pak Sutariat.
0: Enggak, yang kalau kirim teh buat semuanya aja gitu.
1: Pak. Oh, Teh Bang Ari di Samarinda.
0: Bang Ari di Samarinda. Bang Andi di Samarinda.
1: Siap. Ya. Tos siap Teh?
0: Siap.
1: Yuk, atuh ah urang kawitannya.
0: Ayo.
1: Aya musiknya Teh? Aya musiknya Teh?

0: Alah, salamat ayo nama.
1: Sanes muni bagus kia musik.
0: Weh, atu dah. Ya nya atu.
1: Baru ya ininya, baru.
0: Pantos ya, dilaraskeun kamari.
1: Oh, jumaah kamari salamatnya. Ah, keren, keren.
0: Siap.
1: Keren banget jadi hayang deui.
0: Nya, tenang ke aya deui nya, sesi duanya.
1: Kalau ada waktu mau masuk lagi boleh.
0: Boleh atu.
1: Ya, ini aduh enakeun nih ngeros, lemes gitu. Kayak suara nih ngeros, lemes. enggak ada kurukak korokok. Ngeros ngomong.
0: Teu ngaberek-bek gitu nya.
1: Gitu. Enggak, bukan berebek. Enak telinga teh gitu geleser gitu. Kalau minum mah kayak ketenggorokan enak.
0: Wadaw, siap lah.
1: Suaranya gitu. Jadi suara musiknya kayak gitu nih ngeros, sekarang kayak suara nih ngeros gitu. Enak tah hidup pokoknya mah. Empat.
0: Siap kan lebet deui teh. Siap.
1: Assalamualaikum prodangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teh ratu. Cenanya alhamdulillah raoseun ayeuna mah. Mohon atuh da kan dilereskeun kamari teh nya. Sok anu sanesna, anu masih kene bade karaokean. Hayu di 7217807 3. Halo 75. Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Siap. Tak ayo nama rawasen cenaci kurang cobiannya beda lagu naon Kang Ahmad.
2: Sudah tahu aku miskin.
0: Sudah tahu aku miskin. Kelaknya siap orang pilarian lagu nak. Karaoke sudah tahu aku miskin. Nada cowok. Sudah tahu aku miskin siap. Bade anu koplo, bade anu dangdut biasa.
2: Koplo.
0: Sudah tahu kira tapi iya mah kata.
2: Koplo.
0: Sudah tahu kami enggak rokok. Siapnya. Tos siap, Kang?
2: Sok.
0: Kela urang antosan heula masih muih lagunanya.

0: kirim nama tos ya ke VK2 sebenarnya kan ewak tosnya.
1: Siap, siap Kang.
0: Nuhun teros.
1: Nuhun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Ahmad. Ya, laguna bieu entos cenah naon. Sudah tahu aku miskin. Nah, urang lagukeun heula lagu anu di request ku Abah Janggotnya Cinta Terisolasi.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Yuk lanjut lagi sesi 2 Pro Dangdut di sore hari ini ya. Tadi kayu basah terganti wajan emas ya dari suaranya Rosyanti. Penyanyi dari Bandung, cenecek Bang Edo. Makanya sudah dihadirkan lagu yang direquest oleh Bang Edo ya. Dan kita lanjutkan sesi 2 Pro Dangdut di sore hari ini ya. Untuk di sesi 2 lagu dangdut klasiknya sudah ada 2 lagu lagi yang bisa Anda dukung. Ada 2 kursi dari Rita Sugiarto, ada permohonan dari Maggie Z ya. Dan tentunya masih seperti tadi ya, di sisi satu Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasik yang sudah kami siapkan, dan Anda boleh karaokean atau minta penyiarnya yang karaokean boleh ya. Yuk di 7218075 bisa juga Anda request melalui WhatsApp Pro 4 ya dengan nomor 0811200150. Baik, sudah ada yang masuk lagi nih di 7218075. Halo.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Teteh.
1: Ya.
0: Sudah masuk lagi meni rajin pisan ya Ruka Hiji tadi genya.
1: Alhamdulillah ya bisa masuk.
0: Sok ari apa?
1: Papa pengen dari Adek Astrid Ayun Puntang.
0: Ayun Puntang.
1: Iya, dari Adek Astrid.
0: Oh, Ci, kurang carinya.
1: Iya.
0: Karaoke, aduh.
1: Karaoke. Kang Ahmad, Kang Edo, ada yang buat Pak Ilham sama anaknya. Untang ada. Kang Mayrona.
0: Dangdut klasiknya.
1: Ratu Engang.
0: Dangdut klasiknya pada nu mana?
1: Dangdut klasiknya teh itu yang cewek.
0: 2 kursi. Rita ya, Sugiarto. Siap.
1: 3 kursi juga gak apa-apa buat Tero, satu lagi.
0: Gak mau, aku mah.
1: Satu aja ya.
0: Satu aja welah, riwe. Banyak-banyak teuing.
1: Beberesinnya.
0: Riwe beberesna teh. Udah siap teh?
1: Siap.
0: Cok.

0: Siap.
1: Ah, teteh sedikit banget.
0: Ada sakit tuh atuh dak.
1: Buat teteh cantik jelita, tar pulangnya hati-hati ya, bebek.
0: Siap.
1: Buat teh ratu engang cantik cepet masuk. Redangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami teh Carmilla ya, laguna bieu mah Ayun Puntang nya. Yuk anu sanesna anu masih kene bade karaokean yuk di 7218075 tos anu lebat urang tampi prodangdut.
2: Prodangdut dangdut adalah kita seksi kedua ini nih.
0: Siap.
2: Yuk lagu klasiknya itu Permohonan langsung lah.
0: Oke lah atuh. Laguna naon ayeuna?
2: Dangdut klasiknya.
0: Ya, ayeuna naon bade naon heula ieu nu jadi serat di pilarian?
2: Oh, tadi mah bade Permohonan pan eta. Anu mah sakana eta sendiri.
0: Sendiri. Ya. Nuju di pilarian heula karaoke lagu sendiri. Sendiri Maggie Z Mansur.
2: Mansur.
0: Karaoke lagu dangdut sendiri Mansur S. Kelaknya orang pilarian. Tak muter lah.

0: Selatan, Pelham.
1: Buka
0: tuh. Kemudian ada juga buat siapa lagi, Mbah Jenggot, ada juga buat itu Bang Ari yang ada di
1: Samarinda
0: itu kan. Semua-semuanya aja saya spesial, hampir ya, hampir hilap. Nuh di Banjaran, Nuh Banjaran Bunda Tuti ya, ujungnya ujung ya, tong karaokean lagu awe sok kusut cina gitu, nyabari naoge cing. Eta lagu nama dukung nama eta kelas nama permohonan.
1: Siap.
0: Ya. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ahmad. Laguna nembe naon teh sendiri-sendiri nanya. Yuk nusanesna. Anu bade keneh request lagu dangdut. Dukung dangdut klasik nate itu di sesi 2 tehnya aya lagu nate permohonan ti Maggie Z aya oge lagu dua kursi ti Rita Sugiarto. Yuk di 7218075 oge tiasa ngalakukan nomor WhatsApp-nya di 08-200-1540. Bari ngantosan anu bade lebet deui urang awaskeun heula ieu teh aya WhatsApp anu lebetnya. Aya WhatsApp anu lebet urang awaskeun heula. Assalamualaikum, Miljung Santan Teros, Aki-Aki Letik, Cidaun, lagu nama Hoyong Naon Wae, Hoyongku Anu Nuju Mancen, Silaturahmina, Kasadayana Wae, Anu Teras Manco di Proopat, Mugi Teras Daramang, Wassalam. Waalaikumsalam, Hatur Nuhun, Pak Sutaryat, di Cidaun, Cianjur Selatan, ya, mun mangga ke urang pilarikan lagunanya. Yuk, yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya, mau karaokean atau mau nyuruh penyian yang karaokean, sok, hayu diantos. Tah, aya deui nu lebet. Urang angkat teh lah. Tuh, halo Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Oh. Anu tos teu kiat hoyong mindo ya.
2: Hayong mindo. Abi mah hayong pasrah. Klasikna hayong dua kursi.
1: Siap, pasrah teh ti saha?
2: Muksin Alatas.
1: Oh. Lagu pamaga tapi ku istri kitu.
2: Iya.
1: Pasrah teh anu lebih baik kau bunuh eta?
2: Iya, iya.
1: Eh meni ulah atuh ulah pasrah-pasrah teuing atuh meni. Ah.
2: Ini mah cuma lagu
1: neneng atuh.
2: Ini cuma lagu neneng.
1: Lagu pasrah.
2: Pasrah.
1: Pasrah timuksin ya?
2: Iya, timuksin.
1: Naon eta aya suara abi geuning delay?
2: Menangnya. Kan nuju nyetel radio.
1: Oh. Alitan atuh radiona sakedik.
2: Cela, urang alitan heula. Ya, panggros.
1: Siap.
2: Udah.
1: Ya. Siap. Tah.
2: Siap, siap.
1: So, kelanya muter heula.
2: Siap.

0: aduh ya asa di panggung ini mana ngerok ieu agem ieu tam-tam lah gemlung gemlung gemlung ah keren banget coba seterusnya beginilah
1: amin
0: bener Neng Ros ini merasa terasa di panggung gedug gedug gedug si tam-tam lah teh kena kuping teh enakeun tak gituan atuh jadi mari joget-joget mari joget-joget
1: sip atulah
0: Neng Ros itu kan nyanyi oh, aku ada permintaan boleh enggak
1: naon
0: Neng Ros pang nyanyikeun lagu ieu nanti gedung tua yang nyanyina Neng Ros kan katanya oh, boleh karena penyiarnya
1: jadi aku boleh iya mah nya karaokean nya nyungkeun penyiarna karaokean tapi sok lah keun wae
0: kan harus kan hari Jumat hari spesial kan
1: sok atuh nyawer atuh
0: ya engke disawer atuh mah nyananya
1: siap
0: di antas gedung tua nak
1: siap
0: dangdut adalah kita dadah di TG atur nuhun neng
1: bangga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atur nuhun teh ratu aduh oh yang gedung tua cenanya sok atuh kehula tapi nanya Sata acan gedung tua, urang iklan heula atuh ahnya karunya, iya kena diiklanan cenah. Siap, yuk.
2: Bandung kesini tuh makin macet ya.
3: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
4: Neng, misi Neng.
3: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
4: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
3: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
2: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
4: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
2: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 Pak.
4: Waduh, penjara?
3: Iya Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Tah, ayeuna lagu Gedung Tua cenah anu di request ku Teh Ratu Engangnya, siap.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi

tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran Walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup timimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung ya. Dan setelah tadi Anda kami hibur dengan lagu-lagu dangdut ya di Prodangdut, kembali saat ini kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda ya, menemani saat sore Anda nih untuk kaum muslimin wal muslimat tentunya sambil menantikan azan maghrib ya di hari ini. Dan tentunya sebelum kami kembali hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda ya, kami akan hadirkan sorotan sore nih kaum Dangu. Ada info yang cukup ramai ya sekarang terkait dengan berita bahwa Terminal Cicaheum Bandung ini resmi ditutup ya, dan katanya akan pindah lokasinya ke Terminal Leuwih Panjang. Nah, dalam informasi ini terkait pemerintah Kota Bandung ini secara resmi menutup Terminal Cicaheum dan memindahkan seluruh operasional layanan angkutan bis antar kota, antar provinsi serta antar kota dalam provinsi ke Terminal Leuwih Panjang, dan ini mulai berjalan efektif sejak tanggal yang telah ditetapkan. Nah, ini tentunya mengundang reaksi ya dari masyarakat terkait dengan hal tersebut. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu warga Bandung yaitu Teh Louis Sekar ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pindahnya terminal Cicaheum ke Leuwih Panjang. Apakah semakin mudah atau mempersulit? Ya, kita ngobrol langsung nih dengan Teh Louis Sekar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Teh Louis Sekar, selamat sore.
2: Sore.
1: Iya, saya dengan Rosyanti nih di Perempat ya.
2: Oh iya.
1: Iya. Baik Teh, ini saya manggilnya Teh Louis atau Teh Sekar ya, enaknya. Manggilnya apa nih?
2: Bebas sih, Teh Louis boleh, Teh Lulu boleh.
1: Oh, Teh Lulu aja deh, baik. Teh Lulu ini tinggalnya di daerah mana ya di Bandungnya Teh?
2: Saya kebetulan di Bandung Timur.
1: Di Bandung tinggalnya. Timur itu berarti di daerah?
2: Saya di daerah Panghegar. Kalau mungkin kalau teteh tahu di belakang Pasar Cimol, lebih tepatnya itu Panghegar.
1: Oh. Pasar Cimol ya.
2: Iya.
1: Yang butik itu ya.
2: Butik estetik.
1: Butik estetik ya, baik. Teh Lulu nih, udah pernah dengar enggak sih berita tentang pindahnya Terminal Cicaheum ke Leuwih Panjang?
2: Jujur ini baru tahu sih. Baru tahu banget ini.
1: Baru tahu ya. Nah, tapi kalau dengar tentang informasi ini nih Teh Lulu ya sebagai warga Bandung nih. Gimana nih tanggapannya Teh Lulu mengenai pengalihan layanan bis dari Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwih Panjang nih?
2: Oh, ya gimana ya, kayak saya kan warga Bandung Timur gitu ya. Kadang juga mengandalkan terminal gitu. Kalau misalnya tiba-tiba bus itu dipindahkan semuanya ke Cicaheum, ya jujur aja sih agak merasa kaget dan berat sih, karena kan yang kita tahu itu kan Cicaheum kan sudah puluhan tahun ya jadi urat nadi transportasi buat warga di sini gitu. Yang khususnya mau pergi ke arah timur tuh seperti Sumedang, Garut, Tasik gitu ya, atau keluar kota lainnya gitu ya. Ya jujur sih intinya agak kaget, dan kalaupun memang betul itu akan fix jadi dan dipindahkan, yaitu pasti akan kehilangan kemudahan aksesnya, itu akan hilang gitu. Biasanya dekat, jadi ya jadi harus agak lumayan menempuh waktu yang jauh lagi ya, mungkin pakai angkutan yang lain gitu. 30-45 menit lumayan.
1: Oh iya, baik. Jadi ini bakal terasa banget adalah oleh warga yang dekat dengan Terminal Cicaheum, yang biasa sehari-hari menggunakan angkutan yang ada di Terminal Cicaheum ya Teh ya.
2: Betul, sangat terasa pasti itu.
1: Baik, nah menurut Teh Lulu nih, apakah kebijakan ini ya terkait dengan Terminal Cicaheum ditutup dan dipindahkan ke Leuwih Panjang ini membuat perjalanan warga ini menjadi lebih mudah atau justru menambah waktu dan biaya transportasi menurut Teh Lulu?
2: Jelas ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan itu pasti akan menambah. Jujur aja itu pasti menambah ongkos, terutama ya waktu. Juga ongkosnya mungkin harus berkali-kali, entah itu saya naik Gojek misalnya atau saya naik angkot. Terus waktunya juga saya tidak mungkin sembarang, saya pasti harus menyiapkan itu dari beberapa jam sebelum atau misalnya ya estimasinya harus dipersiapkan lebih dalam lagi karena kan ini mau ke Cicahem. Padahal saya kan rumahnya di Bandung Timur gitu. Hmm. Pasti mengandalkannya kan biasanya yang tadinya dekat jadi jauh sekarang.
1: Iya, jadi memang akan berdampak sekali ya Teh ya.
2: Sangat berdampak.
1: Dari segi waktu, dari segi biaya juga untuk ongkos ya Teh ya. Jadi harus nambah yang biasanya kita cuma cukup dengan ke terminal. Ke terminal dekat gitu ya di Cicahem, tiba-tiba harus ke lebih panjang dulu gitu ya.
2: Iya, betul sekali gitu.
1: Benar-benar.
2: Nah, ya lumayan lah ya.
1: Iya lumayan lah ya bagi kita ya masyarakat yang memang masih mengandalkan kendaraan umum ya. Benar yeah. banget. Nah dari sudut pandang Teh Lulu sebagai warga, apa sih yang masih perlu harus diperbaiki pemerintah nih agar perpindahan layanan ini tetap nyaman gitu bagi masyarakat?
2: Ya kalau memang misalnya pemerintah akan fix gitu ya untuk memindahkan layanan bus ini di Cicahem. Ya gimana ya, pertamanya agak berat, tapi tahu sendiri kan saya orang Bandung Timur itu kan kalau jam-jam kerja tuh macetnya ya, kan luar biasa.
1: Bener banget. Begitu, ya.
2: Jadi paling dari saya sih pemerintah sebagai ini mungkin harus memberikan layanan lagi, misalnya kalau ini kan Bandung ya bukan Jakarta. Kalau Jakarta mah ada busway, ada jalurnya ya. Kalau di Bandung juga mungkin dibuatkan, tapi apalah itu, atau misalnya memang khusus ada feedernya yang lebih cepat dan tidak ngetem apa, nggak mungkin juga sih ngetem, cuma maksudnya waktunya lebih ini terus diperbanyak lagi supaya setiap waktu orang-orang yang mau pakai ke transportasi umum itu selalu ada gitu, nggak sampai nunggu lama gitu. Jadi mungkin itu sih yang dibenahi kali ya, bila mana memang betul-betul fix gitu.
1: Baik. Teh Lulu, terakhir nih di obrolan sore kita nih, apa nih harapan Teh Lulu terkait masa depan Terminal Cicahem ya dan pelayanan transportasi bagi warga Bandung Timur?
2: Ya harapan untuk Terminal Cicahem ya jujur ya, ketika saya mendengar ini, saya pikirkan pasti berdampak dari ekonominya gitu ya. Dari ya ekonomi lah, biasanya mungkin ada bus ke situ, warga jadi ya maksudnya jadi dipindahkan tempatnya ke lebih panjang, itu pasti kan berdampak ya secara ekonomi gitu ya. Jangan sampailah terminal itu jadi mati gitu ya, tanda kutip gitu. Walaupun fungsinya beralih, semoga tetap menjadi simpul transportasi massal modern yang ramah lah bagi warga Bandung Timur gitu ya. Jangan sampai terbengkalai gitu, karena itu kan berdampak ya. Betul. Entah dari yang punya warung mungkin. Betul. Atau angkot yang over penumpang di situ, atau ya pedagang asongan lah, kita jangan sampailah mematikan itu gimana pun caranya. Mudah-mudahan pemerintah punya solusi yang terbaik untuk ini gitu.
1: Baik, Teh Lulu terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol ya di Perempat sore hari ini. Dan semoga harapan Teh Lulu sama dengan harapan warga yang lainnya tentunya ya Teh Lulu ya. Semuanya boleh, kalau memang harus secara aturan harus berubah, harus ada yang dirubah, tapi asal iya, situasinya benar, solusinya harus ada. Dan tentunya solusinya yang bisa pro ke masyarakat begitu ya Teh ya.
2: Betul sekali.
1: Baik, atur nuhun Teh Lulu, terima kasih, selamat beraktivitas kembali, selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Kam Dangu di mana saja Anda berada, tentunya harapan Teh Lulu dan harapan warga yang lainnya ini pastinya akan sama ya, terkait apalagi dengan yang memang masyarakat yang memang terdampak dengan situasi ini ya, tentang terminal Cicahem yang ditutup dan kemudian akan dipindahkan ke terminal lebih panjang. Tapi apapun itu, semoga saja sistem transportasi umum di Kota Bandung ini dapat berjalan lebih teratur, kemudian terintegrasi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh warga, maupun tentunya ini berdampak juga untuk para wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Baik, Kam Dangu, kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengan Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
3: Alang Layung Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari. Hadis riwayat Tirmizi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahukah Anda? Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan bukan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

siaga dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap terutama genting terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi terbawa angin. Siapkan papan kayu atau lakban untuk memperkuat kaca jendela. Siapkan juga tas siaga bencana, kenali titik evakuasi, dan buat rencana darurat keluarga.

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: obat.
1: Kabupaten Ciamis, mibanda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km di puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit di Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panonpoe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang. Dirawanci surupna panon poe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panon poe surup, panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kala warta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kala warta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ray Wijaya akan menemani malam hari Anda di hari Jumat 5 Juni 2026. Bagaimana kabarnya Anda semuanya di malam hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya berbahagia berkumpul bersama keluarga. Karena menjelang weekend, ya banyak kegiatan-kegiatan, mungkin acara-acara bersama di rumah atau mungkin di luar rumah bersama keluarga Anda tentunya. Dan sajian acara-acara bisa menemani Anda. Sesaat lagi Dendang Nusantara Irama Tarling akan menghibur Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah itu drama radio dilanjutkan dengan obrolan budaya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan Anda kembali akan dihibur dalam hari ring peting dengan kacapi kawi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai sajian terakhir hari ring peting, Pop Sunda akan mengantar istirahat malam Anda. Demikian sajian acara-acara yang dapat Anda ikuti. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Iya, kaum dangu, sebelum berlanjut kita menikmati sajian tarling. Kaum dangu, siap-siap, siap jalan santai sambil seru-seruan. Ah, ini nih ada kabar gembira. Anda yang senang jalan, TVRI Jawa Barat mengajak wargi semua untuk meramaikan fun walk bola gembira. Nikmati jalan pagi yang sehat dan menyenangkan bersama keluarga dan sahabat, lengkap dengan fun games, hadiah merchandise yang menarik, serta berbagai info menarik seputar Piala Dunia 2026. Nah, acara fun walk ini akan diselenggarakan di Spot Jabar Arca Manik, Jalan Pacuan Kuda nomor 140 Sukamiskin ya. Di hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026, dari mulai pukul 7 sampai selesai, catat tanggalnya ya. Hari Minggu 7 Juni besok 2026, dari mulai pukul 7 sampai selesai. Ajak pokoknya orang-orang terdekat Anda dan jangan sampai ketinggalan keseruannya ya. Fun walk bola gembira kerjasama TPRI Jawa Barat, RRI dan juga Antara.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya, Bandung.

0: Ya, saudara pendengar, demikian siaran Tarling di malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti siaran bola dunia.
1: Jika berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
2: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
1: lingkaran besar.
2: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
1: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini
2: akan melakukan kick off. Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, lini serang Indonesia pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jess, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Ridho, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, hampir berguling-guling ini tampaknya, terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan, terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia, Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki. Menggunakan kaki kiri dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia. Melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
2: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
1: Kevin Dix didorong.
2: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
1: Ya.
2: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai alat tas.
2: Oh, enggak pakai alat tas. Dan titik sandoran.
1: Daripada
2: titik-titik. Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Bagaimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
2: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagot. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Bagot. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra. Berbahaya Kevin Dix, baru kita berhenti. Ada lagi silangan Indonesia. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
1: Indonesia.
2: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
2: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Melengkung. Disudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
1: Nah, terjatuh lagi.
2: Ini menjadi salah
1: kartu
2: satu
1: kuning.
2: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: 3 pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan, ada oleh Romain di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha mengumpulkan bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
2: Pelupesi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romain yang dituju kali ini namun tidak berhasil oleh Romain menguasai bola. Lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan. Bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekelip bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung
1: Justin Hapner,
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hubner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hubner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
3: By player number 23, Justin Hubner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hubner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hubner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ragnar Ordetmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Ordetmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Ordetmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan, terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hubner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Choaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Pulipeci lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Choaon. Nathan Choaon, kirimkan bola ke depan! Wow, hampir saja bagaimana tadi. Juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
4: Beda mendapatkan... jauh itu ya, tingginya beda coy.
2: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19.

0: dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Melebar, Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini, Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hamner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada, berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hamner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja. Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hamner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Nah, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hamner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hamner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix, mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hapner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun.

0: untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. Dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget. Sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman. Di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nyanyian Ole ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11 melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud, ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman, kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan, berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Melebar dia, ah sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon, pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan, melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner, coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini, umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir. karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
0: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
0: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audiero, Emil Audiero, untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra hadapi Emil Audiero.
0: Tim Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
3: Ya, Emil Audiero
0: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di daerah kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audiero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan, Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh, umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar, umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan. Sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman. Sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini, tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan Kevin Dis, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Rido sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Rido kini menguasai bola. Rizky Rido pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni, mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari
4: pertahanan Oman masih oleh. Dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia. Pada Nathan Choaon. Ada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
5: 2 menit.
4: 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Baget. Elkan Baget mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi ya, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali. Melebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho. Ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik.
0: Mozambik ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak.
1: Ya pastinya
0: kita ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Utara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Harus menang malam ini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Stamina-nya sangat bagus dan begitu, itu saja belum.
0: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita yang

program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos adu penting diantawisna. Kabaya mangrupa simbol pikeun nguatan karakter wanoja Sunda. Museum Pajajaran Kota Bogor dirarancang baris direvitalisasi pamarentah Provinsi Jawa Barat. Warta selengkapna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Dinararaga Milad anu kaopat wanita hebat Garut Wahegar digelar fashion show kalayan minton kenwanoja anu masih nonoman gelis pisan ngagandeang bangun taya karingrang lempang di luhureun panggung catwalk. Make raksukan kabaya tradisional serta nguatan ciri identitas, martabat serta nembongkeun kuatna karakter wanoja Sunda. Pupuh Waegar Susi Sabion netelakeun gelaran fashion show anu nyoko kana tema yen kabaya mangrupa wujud dedikasi hiji wanoja dina mieling Raden Ayu Lasminingrat, salah seiji tokoh wanoja asal Garut anu dipikawano salaku pelopor emansipasi perempuan dan pendidikan di Indonesia. Kegiatan eta ngobagan udagan pikeun ngingetan masyarakat yen di Garut aya wanoja anu ngabogaan kasumangetan dina berjuang pikeun bangsa jeung nagara. Raden Ayu Lasminingrat salah saeji wanoja anu ngabogaan jasa gede pisan dina ngangkat harkat martabat kaum wanoja di Kabupaten Garut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kiwari ker tatan-tatan pikeun ngarevitalisasi Museum Pajajaran anu aya di Kota Bogor kalayan nyiapkeun waragat 8 miliar gedena. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi netelakeun program kasebut mangrupa salah sahiji runtuyan tina kirab budaya milangkala Tatar Sunda. Sabada kagiatan kasebut digelar dina 8 Mei 2020 genep tur ngalibatkeun rupa-rupa unsur budaya ti sababaraha daerah di Jawa Barat. Sagedengan teh tau ge, Pemprov Jabar baris ngabebenah deui jalan trotoar, lampu, jeung taman kota. Kukituna Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi miharep ku direvitalisasi Museum Pajajaran bisa nguatan fungsina nyaeta salaku rohangan atikan sajarah sakaligus jadi puseur pelestarian budaya di Kota Bogor. Wali Kota Bogor Dedi Arahim ngapresiasi tarekah Pemprov Jabar pikeun nata tur ngabebenah infrastruktur seni budaya di Wewengkon Bogor.

0: Kaum dangu namge kasanggakeun warta dina basa Sunda. Salajengna urang ngantos deui pertandingan sepak bola Timnas Indonesia anu nuju bertanding ngalawan Oman. Alhamdulillah keunggulan sementara 2-0 kanggo Timnas Indonesia. Di selang heula sakumaha biasa riring beuting dina wengi ieu kawi kacapian.
1: Hariring peuting

0: menghirup. Korban yang bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta oleh Pro 3 RRI Jakarta.
1: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
2: Keluar nomor punggung
1: Sal Ahmed
2: 22. Ahmed Faraj Al Rawahi.
3: Ya, kaum dangu, kita lanjutkan kembali siaran Pandangan Mata dari Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk mengikuti pertandingan tim Nas Indonesia melawan Timnas Oman.
1: Bisa di sektor kanan pertahanan Oman.
2: Hatem Sultan Al-Rushani.
1: Nomor 22 kali ini.
2: Player number
1: Nathan Chaon.
2: 27. Ahad Al-Hashi Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Mushaiki.
1: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
2: Substitution for Indonesia, player number 23, Justin Hunter. Replace by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Chaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Chaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
4: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad coba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Chaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tri Pamungkas baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepas ke tendangan, Ush! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran.
5: upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
6: Ibrahim
5: dari
6: Yusuf.
5: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
6: Pergantian momen Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdong, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
2: substitution for Indonesia.
6: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain yang rasa gusuk.
5: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdong memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdong. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh Kapten Kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring tepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdong tadi yang baru masuk, ada Doni Tri Pamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengahnya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
6: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
5: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan, pinggir sini ada kembali, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
6: Verdong
5: bagaimana Elkan Baget, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar, lagi oleh Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas serangan,
6: gol, 3-0 Indonesia.
1: berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing

Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia, kali ini tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orangmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, pemain nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orangmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Rumeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orangmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman. Kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang. Kali ini bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Rumeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Hal ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Odero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Rumeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Rumeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang.

0: agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh main-main Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Jakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
2: Player number 22.
1: Ya, benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Jakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Jakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi ini Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulipesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan Indonesia dari pemain keluar nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi,
1: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia. Sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pulipesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Jakob Sayuri. Terlepas Jakob Sayuri kerjasama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Dibayangi oleh Jakob tadi, mundur ke belakang, mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pulipesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pulipesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdonk terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara, bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
0: Sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
1: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
0: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
0: Waduh,
1: udah Abdul Salam lah ya.
0: Salim sama Salam gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak daun ya.
1: Daun
0: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
1: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
1: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman.
1: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman
2: 25.
1: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
2: Usab Hamid Al-Mamari, Muhammad
1: Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
0: taktik
1: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah-darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya. Masuk Calvin Fredon dan Yaakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yaakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yaakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yaakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun gerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
0: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia kali ini. Pemain asal Oman melebar ke tengah kali ini. Coba melakukan penetrasi 1-2, pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah kali ini. Ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tripamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Roma ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tripamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tripamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
2: Harib Jamil Al Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al Gabri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan kali ini Rizky Ridho, dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased Hussein to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
0: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada oleh Romeni. Ole bergeser dia kepada Yakup Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakup Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakup Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakup Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman. Masuk dalam kotak penalti. Yakup. Yakup Sayuri masih mencoba melakukan serangan. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti. Namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman. Ya, ini Ibrahim Yusuf gagal kembali. Gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki. Ini meniup fluidnya.
1: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tri Pamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya. Ketika berlatih tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan, yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan. Ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Becker. Sentuhan pertama dari Matthew Becker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakup Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan dia dengan Mauro Zylstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri. Mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldi Ramdhani. Kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba melipir kerjasama dengan Saldi Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri pamungkas, kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldi Ramdhani lagi mencoba menggirim bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
1: Iya, iya.
3: Waduh, belum ya, mungkin terapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
1: Pakai duluan.
3: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Zilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni, Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Saldi Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman. Di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al Kabi.
3: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri yang dituju oleh Mauro Zilstra, dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola, langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia, mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri, mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
3: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
1: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Parang ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu Ivar Jenner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Pelupesi coba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman. Tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan, lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Umpan, saudara.
3: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, mencoba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit menunjukkan peluit akhir pertandingan.
1: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner, oleh Romeni, dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
3: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
4: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan Selasa 9 Juni 2026.
5: Bandung malam ini.

Kaumdangun nembe kasangakeun siaran pertandingan bola timnas Indonesia ngalawan Oman hasilna 3-0 keunggulan Indonesia. Alhamdulillah panteng terus RRI Bandung, Propat RRI Bandung, siaran sepak bola dunia. Selanjutnya kaum dangu hari ring peting masih dilajengkan ku Wanda Kacapi Kawih.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: Lurik merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketang Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali. Dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

0: ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
2: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
1: Iya. Tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
3: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai

0: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kaum dangu mangrupi gelaran pamungkas di hariring peting pop Sunda baris jarengan kaum dangu ngajajap anu bade lalason dina wengi ieu. Hatur nuhun kana sagala rupi panitena mudah-mudahan nambihan ilmu salang pangaruh ge janten hiburan kasadayana. Cag.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

Urang boga cita-cita nu luhur, pikeun tujuan hirup nu bakal kasorang. Ku alatan tujuan eta, urang boga harepan. Tapi kahade, panyakit angkuh, ulah ngotoran.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Wirujeng Enjing kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini. Tentunya perempat suara budaya Bandung bisa menjumpai kaum dangu di kesempatan hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Ditemani saya Weber Kanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hari ini hingga siang hari nanti. Sesaat lagi kami hadirkan cahaya pagi terkait topik nikah PS talak yang akan dipandu rekan Anu Mugia bersama Ustadz Nanang. Kemudian sampurasun pasunan rangkaian lagu-lagu degung kami hadirkan hingga jelang pukul 7 pagi nanti. Dan sampurasun pasunan kami akhiri nanti di rentan pukul 8 lebih 30 menit. Karena di rentan pukul 8 lebih 30 menit kita ada obrolan terkait wangkongan pagi dengan tema upacara seren tahun. Kemudian sampurasun pasundan kami hadirkan kembali atau kami hadirkan kembali obrolan dengan obrolan kacida, dilanjutkan dengan kerar kawi pasundan rangkaian lagu-lagu kelilingan, dan jangan kemana-mana di rentan pukul 11 kami hadirkan obrolan UMKM. Baik kaum lagu di manapun Anda berada, semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Saatnya kami hadirkan cahaya pagi terkait nikah PS talak. Selamat pagi, selamat menyimak, dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu, berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz RRI Bandung, ditemani oleh saya Anu Mugia pada pagi hari ini hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah seperti biasa narasumber kita telah setia menemani kita, Bapak Dr. Kyai Haji Nanang Naisabur. Pada pagi hari ini akan mengangkat topik yaitu tentang nikah dan talak. Untuk itu kita langsung sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kabar baik ya Pak Kiai ya.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah baik teh.
2: Iya, hatur nuhun, terima kasih telah setia menemani kami nih kaum dangu di Perempat RRI Bandung dalam kajian Cahaya Pagi. Topik yang akan kita bahas yaitu tentang nikah dan talak.
3: Iya, betul.
2: Iya, mangga kami persilakan untuk Bapak Kiai untuk menyampaikan paparannya.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaum dangu dimanapun berada, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin billah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala kitabil aziz, a'udzu billahi samiil alim syaitan. بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض حلال عند الله الطلاق. Kaum dangu rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya atau pada waktu yang lalu kita sudah banyak berbicara tentang nikah, betapa dianjurkannya nikah, betapa pentingnya nikah. Karena itu bagian daripada misakun ghalib, janji yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga fadilah dan hikmat juga sudah banyak disampaikan pada waktu yang lalu. Kali ini kita akan berbicara tentang tolak. Ya tentu hal yang tidak diinginkan. Di saat semua kita dianjurkan untuk melakukan pernikahan, namun di dalam perjalanannya terkadang ada hal yang menyebabkan pernikahan itu terganggu sehingga harus adanya perpisahan atau kita sebut dengan perceraian atau tolak itu. Ya, di sini tentu tidak diharapkan oleh semua pasangan. Saya berkeyakinan tidak ada seorang pun atau pasangan suami istri yang berkeinginan pernikahannya itu bubar. Apalagi kalau memang proses pernikahannya itu didasari dengan suka sama suka. Malah ketika berhubungan dalam artian ta'aruf lah gitu ya. Ada pepatah atau istilah yang sering kita dengar atau mungkin kita pernah menyampaikan hal ini. Seperti dunia ini milik kita berdua begitu. Karena betapa sedang tumbuhnya rasa cinta yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Nah ini di awal-awal hubungan atau ta'aruf sampai pernikahan, khususnya di fase awal pernikahan ini akan terasa betapa saling mencintainya antara satu dengan yang lainnya. Namun seiring dengan waktu, ya terkadang terjadilah konflik atau percikan-percikan konflik, ada ketidaksesuaian mungkin antara yang satu dengan yang lainnya, saling tidak mau lagi menghargai karena ada faktor yang mempengaruhinya atau apa, sehingga tidak jarang ujung-ujungnya berakhir dengan perceraian. Ujung-ujungnya berakhir di pengadilan agama. Saya yakin tidak diharapkan itu. Karena itu, berbanding terbalik dengan nikah. Kalau nikah itu dianjurkan, kata Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Artinya Rasul melakukan pernikahan itu. Barang siapa yang tidak melakukan sunnahku, tidak menikah, maka itu tidak terkategori golonganku. Dengan demikian, nikah itu kan sungguh luar biasa. Dalam agama kita ini, ya dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hukumnya, ya para ulama beda-beda. Ada yang mewajibkan, bahkan ada yang mensunnahkan, atau ada yang hukum dasarnya mubah, tapi bisa jadi wajib, bisa jadi haram, Mbak. Bisa jadi sunnah, dan bisa jadi makruh. Seperti halnya pandangan Imam Asy-Syafi'i. Sekali lagi, dalam perjalanan rumah tangga, terkadang ada yang mulus, rahayu, begitu, sampai kakek nenek, bahkan sampai terpisahkan dengan ajal. Namun ada juga istilah pernikahan seumur jagung. Baru kemarin melakukan pernikahan, hari ini melakukan perceraian. Baru bulan yang lalu nikah, sekarang cerai. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam bahasa fikih itu namanya talak. Talak itu berasal dari kata itlaq, ya, yang artinya perpisahan atau melepaskan, lepas, bebas. Dalam istilah fikih, talak itu artinya melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya dengan kata-kata yang jelas, sharih, ataupun dengan kata-kata sindiran atau kinayah. Seperti yang pernah disinggung juga pada waktu yang lalu, ada dua hal yang tidak boleh menjadi permainan. Karena kata-kata yang berhubungan dengan nikah dan tolak itu bisa jadi sekalipun main-main. Seseorang yang menyatakan, aku nikahkan anak saya yang bernama Fulanah dengan kamu, ya misalnya gitu, aku nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Fulana, dengan mas kawin apa begitu, dibayar kontan, itu main-main. Yang mengucapkannya betul adalah walinya, dan yang disebutkan tadi adalah anaknya, kemudian ada orangnya di situ, kemudian ada saksinya, itu bisa jadi benar, bisa jadi sah sekalipun main-main. Demikian juga kalimat atau kata tolak. Kata tolak. Misalnya, pasangan suami istri ini sedang masa indah-indahnya. Suaminya naik ke pohon jambu, misalnya, ya. Kemudian dia ngambil atau memetik buah jambu itu dan dia lemparkan kepada istrinya yang ada di bawah. Dijatuhkan talak misalnya. Di situ ada dilemparkan jambu sambil mengatakan, kujatuhkan talak pada dirimu. Ini memang lagi main-main. Tapi bisa jadi itu adalah jatuh talak. Ya. Nah, karena itu dalam hal ini tidak boleh main-main. Termasuk lagi main drama-dramaan misalnya. Atau lagi sinetron, ada adegan pernikahan, dan yang kebetulan punya perannya juga ada, misalnya ada bapaknya dan ada anaknya. Kemudian anak perempuannya ini, ya, tadi dikatakan seperti itu, aku nikahkan kepada kamu anak saya yang bernama ini. Nah, ini hati-hati, ini bisa jadi ya jatuh nikah. Demikian juga dengan talak tadi. Tidak bisa main-main. Ya. Karena itu harus hati-hati. Nanti di dalam istilah talak ini ada kata yang sharih atau kalimat yang sharih, ada yang kinayah. Baik dengan sindiran maupun dengan kata-kata yang jelas, itu jatuh. dalam surah Al-Baqarah ayat 229 dijelaskan bahwa tolak harus dilakukan secara bertahap. Ya. Tahap, maksudnya ini istilah tolak ini ada tolak satu, ada tolak dua, ada tolak tiga. Jadi tolak satu, tolak dua, dan baru dijatuhkan talak tiga jika proses rujuk pada talak satu dan talak dua tidak berhasil. Jadi berdasarkan ayat 229 surah Al-Baqarah itu digambarkan talak memang tidak bisa jatuh langsung tiga begitu ya. Tapi ada talak satu, talak dua, talak tiga, bahkan nanti menurut para ulama fikih atau dalam hal ini fikih munakahah itu talak dibagi beberapa macam. Pertama, ada yang disebut dengan talak raja'i dan talak ba'i. Jadi kalau ditinjau dari segi bilangan dan kebolehan kembali kepada mantan istri, ya, talak itu ada dua, yaitu talak raja'i dan talak ba'i. Apa itu talak raja'i? Talak yang dapat dirujuk disebut raja'i, raja'a, ar-raja'u, raja'a. Talak yang dapat dirujuk yaitu talak sesuatu dan talak kedua sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 229 tadi, di mana di dalam ayat itu disebutkan bahwa talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Itulah yang disebut dengan talak raja'i, dan itu dilakukan secara bertahap, ada talak satu, talak dua. Maksudnya apa? Seorang misalnya yang tadi sekalipun main-main jatuhlah talak, itu talak satu. Atau dia mengatakan saking keselnya karena istrinya melakukan nusyuz, durhaka kepada suaminya, membangkang kepada suaminya, dikasih pelajaran juga tetap membangkang, akhirnya jatuhlah kalimat saya tolak kamu, baik secara nyata ataupun secara sindiran tadi, baik secara jelas ataupun secara sindiran, itu jatuh talak satu. Kemudian bisa rujuk lagi, rujuknya dengan melakukan hubungan suami istri lagi, itu adalah bagian daripada rujuk. Kemudian begitu lagi, jatuh lagi misalnya talak kedua. Berdasarkan pemahaman dalam ayat 29 surah Al-Baqarah tadi, maka ketika sudah dua kali dan ketiga kalinya itu sudah disebut dengan talak ba'in. Jadi kalau satu sampai dua itu masih dikategorikan talak raja'i, talak yang bisa dirujuk. Tetapi kalau sudah tiga kali, berarti talak ba'in. Jadi yang dimaksud dengan talak ba'in ialah talak yang tidak dapat rujuk, yaitu talak ketiga, ya, termasuk talak khulu, talak tebus, permintaan cerai dari pihak istri dengan tebusan atau iwad dalam bahasa fikihnya, dari pihak istri kepada pihak suami, dan tolak atas putusan pengadilan. Jadi kalau tolak rujuk itu tolak ke satu, tolak kedua, sehingga boleh dirujuk. Tapi kalau sudah tolak ba'in, di mana tolak ketiga, yang satu ya, pertama tolak tiga, yang kedua tolak khulu, maksudnya tolak tebus, di mana ada permintaan cerai dari pihak istri dengan tebusan atau iwad dari pihak istri kepada pihak suami. Maksudnya gimana? Kalau tolak itu kan hak suami ya. Tolak itu kan hak suami. Suami yang menjatuhkan tolak. Jadi tadi, ya, tolak kamu. Itu jatuh tolak satu. Yang kedua kalinya kejadian lagi, jatuh lagi, dia tolak kedua. Nah itu tolak, masih tolak rejeki. Boleh dirujuk suami masih mencintainya dan istri masih menerimanya. Maka itu tolak rujuk. Tapi kalau sudah ketiga kalinya, itu tidak bisa lagi dirujuk. Nah, tolak yang tidak bisa dirujuk atau tolak bain ini bukan hanya itu saja. Artinya bukan karena tolak ketiga saja, tetapi juga ada tolak khulu. Dimana tolak khulu ini tolak atas permintaan cerai. Dari siapa? Dari pihak istri. Si istri sudah kesel misalnya dengan suaminya. Karena suaminya tidak memberikan nafkah. Ya, 3 bulan berturut-turut. Baik lahir maupun batinnya. Kemudian istri-istrinya tidak rela mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Itu namanya tolak khulu. Ya, sebenarnya tolak agama menjatuhkan perceraian itu. Itu namanya tolak khulu. Ditolak atas putusan pengadilan. Ya, karena perceraian. Maksudnya karena gugatan perceraian atau gugatan cerai dari pihak istri. Itu namanya tolak khulu. Sehingga istri memberikan tebusan, ya, atau iwad kepada suaminya. Kemudian ada tolak atas putusan pengadilan. Ya. Tolak yang diajukan oleh suami kemudian diputuskan oleh pengadilan perceraiannya, ya, maka itu namanya tolak atas putusan pengadilan. Jadi ada 3 tolak bain itu. 1, tolak ketiga, ya, setelah 1-2, kemudian ada tolak khulu, kemudian ada tolak atas putusan pengadilan. Kaum dangu rahimakumullah, ini memang harus hati-hati dalam hal tolak ini ya. Tolak bain itu terbagi 2. Ada tolak bain sugro, ada tolak bain kubro. Apa itu tolak bain sugro? Itu tolak yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan perkawinan baru dan dengan persetujuan istri. Yaitu tolak qobla dukhul, tolak khulu, dan tolak atas putusan pengadilan. Itu namanya tolak bain sugro. Kemudian ada tolak bain kubro, yaitu tolak yang tidak dapat dirujuk karena tolak sudah dijatuhkan sebanyak 3 kali. Dan bila seorang bekas suami akan kembali lagi, maka bekas istri tersebut harus pernah kawin atau nikah dahulu kepada pria lain. Artinya, dia sudah harus terhalang, terseling dengan pernikahan dengan orang lain dan sudah cerai. Begitu. Kalau ada istilah muhallil yang bisa menghalalkan. Namun ingat di sini, ya, harus cerai dulu dengan suami yang barunya itu. Namun hati-hati, tidak boleh drama. Tidak boleh sandiwara. Supaya bisa kembali lagi kepada mantan istrinya, karena dulu sudah tertalak 3 kali. Kemudian dia menyesali dan ingin kembali kepada istrinya. Kemudian dia bersandiwara, pura-pura dinikahi oleh siapa, karena atas suruhan dia misalnya. Silakan nikahin dulu Apalagi kalau dipesan-pesan jangan sampai melakukan hubungan suami istri misalnya gitu. Kemudian nanti ceraikan lagi dia, baru nanti akan aku nikahi lagi dia. Nah itu nggak boleh. Artinya harus betul-betul real. Harus betul-betul kejadian talaknya dan sudah bebas masa iddahnya, baru bisa masuk lagi mantan suaminya. Itu namanya talak bain kubro. Nah, ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 230 yang artinya jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Apalagi ini tidak boleh main-main. Berkenaan dengan talak bain ini, para ulama membagi dua, sama membagi tiga. Jadi dari segi waktu dijatuhkannya, tolak ini ada tiga.

0: sunnah yang meliputi dua syarat, yaitu istri yang ditalak sudah pernah dijauli atau disetubuhi. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli ketika talak dijatuhkan. Itu namanya talak suni. Kaum dangu rahimakumullah, kita break dulu sejenak ya. Silakan deh. Bangga, teh anu.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda sesaat. Kajian Cahaya pagi ini kita hadirkan lagu Ada Niat Suci. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: Masih ditemani oleh saya Anu Mugia, Kaum Dangu di pagi hari ini bersama narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Ustadz Nanang Nisabur di Cahaya Pagi, terkait topiknya itu tentang nikah dan talak. Untuk itu, mangga kita lanjutkan kembali.
1: Baik, Kaum Dangu Kumulboh, dimanapun berada, diulang bahwa tolak itu ada berapa macam. Pertama ditinjau dari segi bilangan dan bukan kembali ke pernikahan istri, itu ada dua, ada tolak rajin dan ada tolak rajin. Kemudian ada tolak ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya. Ini penting. Jadi tolak ini bukan hanya dari segi bilangan. Tadi kan ada bilangan satu, kedua. Termasuk dari segi kebolehan kembali kepada mantan istrinya. Itu yang disebut dengan tolak raj'i dan tolak bain. Tapi juga bisa ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya. Nah, berkenaan dengan tolak ini, ada tiga macam tadi. Satu, tolak sunni atau tolak jawaz. Itu tolak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah yang meliputi dua syarat. Yaitu istri yang ditalak sudah pernah digauli atau disetubuhi. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak. Yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli ketika talak dijatuhkan. Ini disebut dengan tolak sunni atau tolak jawab. Boleh mentolak istri dalam keadaan seperti tadi, di mana dijatuhkannya sesuai dengan tuntutan sunnah. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, kemudian istri yang itu dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli ketika talak dijatuhkan. Yang kedua, talak bid'i atau yang disebut juga dengan talak haram, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan sunnah. Artinya tidak memenuhi kriteria yang dapat dalam talak sunnah. Talak ini diharamkan lantaran merugikan pihak istri. Sebab iddahnya lebih lama dari iddah talak sunni. Macam talak yang masuk dalam kategori talak ini adalah talak yang dijatuhkan kepada istri di saat sedang haid. Nah, ini. Perhatikan nih kaum pria, talak yang dijatuhkan kepada istri di saat sedang haid dan begitu pun ketika nifas 40 hari setelah melahirkan. Ini terkategori tolak bid'i, tidak boleh. Kemudian tolak yang dijatuhkan kepada istri di saat ia dalam keadaan suci, tetapi pernah digauli dalam rentan waktu suci tersebut. Itu juga tidak boleh. Karena itu disebut tolak bid'i, tolak haram. Jadi tolak kalau jatuh kepada hukum jawaz atau sunnah, itu harus dalam istri dalam keadaan suci dan belum digauli lagi. Artinya dalam keadaan istri suci ya. Nah, kemudian yang ketiga ada tolak ya bukan sunni dan juga bukan bid'ah ini, yaitu tolak yang dijatuhkan terhadap salah satu hal yang terjadi berikut. Misalnya si istri yang ditalak itu belum pernah digauli. Istri yang ditalak itu belum pernah digauli. Kemudian istri yang ditalak itu belum pernah haid. Atau telah lepas dari masa haidnya. Atau bisa jadi menopause. Demikian juga istri yang talak, yang ditalak dalam keadaan hamil. Itu tidak terkategori sunni dan tidak terkategori bid'ah. Kemudian ada tolak lain di samping daripada yang disebutkan tadi, yaitu tolak al-bath, yaitu tolak tiga yang dijatuhkan sekaligus dalam satu kali kesempatan. Misalnya saking kesalnya si suami kepada istrinya, dia langsung menjatuhkan kutalak tiga kau, misalnya. Nah, jatuh talak tiga sekaligus. Nah, talak jenis ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga pernah terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, serta dua tahun pertama pemerintahan Umar bin Khattab. Akan tetapi pada masa itu talak al-batah dihukum hanya jatuh satu. Jadi pada waktu itu, kalaupun seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus, pada waktu itu tetap dijatuhi hukumnya satu kali talak. Kemudian barulah pada tahun ketiga pemerintahan Umar bin Khattab, ya, talak al-batah ini dihukum jatuh tiga. Artinya ketika sudah menjatuhkan talak tiga, ya jatuh tiga. Artinya langsung tidak boleh dinikahi lagi. Maaf, tidak boleh rujuk. Gitu ya. Artinya kalaupun dia harus, kalau masih ingin kembali kepada mandat istrinya yang dijatuhi talak tiga itu, seperti yang tadi disampaikan, dia harus terhalang dulu dengan pernikahan bersama laki-laki lain yang sah. Jadi penetapan jatuh tiga terhadap talak al-battah ini merupakan ijtihad Khalifah Umar bin Khattab yang dilakukan untuk menjawab atas problem sosial akibat perkembangan peradaban yang terjadi pada masa itu, dengan maksud untuk membela dan menyelamatkan kaum perempuan dari kewenangan laki-laki. Alhamdulillah, rahimahumullah. Jadi tolak al-batah atau tolak tiga sekaligus ya, dalam satu kesempatan ini di zaman Rasul, di zaman Sayyidina Abu Bakar, itu jatuh tolaknya satu sekalipun tolaknya disebut tolak tiga. Tetapi di masa Sayyidina Umar bin Khattab dengan ijtihadnya, ya, beliau menyampaikan karena atas dasar kemanusiaan, khususnya membela dan menyelamatkan kaum perempuan dari kesewenangan laki-laki, tolak al-baddah ini, tolak tiga itu dihukumi jatuh tiga. Artinya berlakulah ketentuan daripada tolak bain, di mana seandainya si suami ingin kembali bersama-sama istrinya yang sudah ditolak tiga ini, harus terhalang dulu dengan pernikahan dengan orang lain, dan dia melakukan nikah baru bersama mantan istrinya itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan tolak. Nah, berhubungan dengan tolak ini atau berhubungan dengan perceraian ini, kita mengenal ada masa iddah dan masa rujuk. Ya. Di dalam kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum Islam ini sebuah kumpulan hukum Islam khususnya berkenaan dengan pernikahan atau disebut dengan fiqhul munakahah, yang ditetapkan oleh para ulama Indonesia yang berlaku sejak tahun 90-91 waktu itu. Dan sampai sekarang menjadi rujukan bagi para hakim di pengadilan agama berkenaan dengan pertimbangan putus. Dan di dalam kompilasi hukum Islam ini dijelaskan bahwa iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya yang tidak memungkinkan baginya untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian, masa iddah berlaku bagi istri yang putus perkawinannya kecuali qabla dukhul, dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Jadi dalam arti bahasa sederhananya, masa iddah itu adalah masa nunggu, ya, masa tunggu bagi wanita yang tinggal mati atau bercerai dari suaminya. Nah, sehingga selepas masa iddah ada kebolehan mau nikah lagi atau dinikahi lagi, begitu. Jadi yang namanya iddah, masa tunggu ini, hanya berlaku bagi perempuan, tidak berlaku bagi laki-laki. Kalau untuk laki-laki hari ini menceraikan istrinya, ya mau nikah lagi silahkan, bahkan tidak harus menunggu masa iddah, atau tidak usah menunggu talak, ya, perceraian. Selagi memiliki pasangannya pun ada kewenangan untuk menikah lagi, sehingga ada nikah dengan istri kedua, ketiga, keempat, ya, itu dibenarkan. Dan ya, namun tentu pembahasan masalah ini berhubungan dengan pernikahan poligami, ya. Ini banyak kajian khusus tentang pernikahan. Namun dari sisi kewenangan, suami bisa menikah istri sampai ke empat, ya, di keempat. Nah, jadi tidak mengenal masa iddah kalau untuk suami. Masa iddah itu hanya berlaku atau dikenal untuk wanita. Sekarang waktu tunggunya berapa lama sih? Pertama, masa iddah karena kematian suaminya, maka arba'ata ashhuri wa ashra, atau 10 hari, ya, 30. Jika tidak hamil. Tetapi jika hamil, ya, masa iddahnya sampai melahirkan. Jadi kalau ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, itu masa nunggunya itu 130 hari. Jika tidak hamil, tapi kalau sampai hamil, maka masa tunggunya sampai melahirkan. Kemudian yang kedua, masa tunggu atau iddah karena perceraian. Untuk karena perceraian ini, masa iddahnya ya 3 kali suci. Tiga kali suci. Minimal 90 hari bagi yang masih haid. 90 hari bagi yang tidak haid. Kalau hamil, ya sampai melahirkan. Kemudian, tidak ada waktu tunggu bagi janda karena perceraian qabla dukhul. Jadi kalau janda dinikahi kemudian diceraikan, tapi qabla dukhul, maka tidak ada waktu masa iddahnya. Kemudian, mulai masa tunggu, jika karena perceraian, setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kalau perceraian karena berdasarkan putusan pengadilan agama, itu harus setelah berkekuatan hukum tetap putusannya. Jika karena kematian, maka sejak kematian suaminya. Nah, itu masa iddah atau masa tunggu itu seperti itu, ya. Kalau bangun sedayanya. Kemudian bagaimana dengan rujuk? Seperti yang sudah dijelaskan pada kesempatan tadi, bahwa rujuk artinya ar-ruj'ah, kembali. Jadi rujuk adalah kembali hidup sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan tolak ruj'ah. Tolak yang ada kewenangan untuk kembali kepada istrinya selama masih masa iddah. Jadi rujuknya si suami yang sudah mentalak istrinya, talak satu, talak dua, itu harus dalam masa iddah suami istrinya, ya, tanpa harus dengan adanya akad baru atau nikah baru. Beda dengan talak bain. Kalau talak bain, kalau ingin kembali ke mantan istrinya, harus ada kesalahan dengan pernikahan dengan laki-laki lain, kemudian dilakukan pernikahan baru. Nah, tetapi bagi suami yang menceraikan istrinya yang masih talak satu, talak dua, maka masa tunggunya atau selama masa tunggu itulah dia boleh rujuk, ya, tanpa harus akan baru. Nah, bagaimana dengan syarat rujuk? Syarat rujuk ini putusnya perkawinan karena talak, kecuali qabla dukhul atau talak tiga. Kemudian putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, kecuali alasan zina atau khulu yang tadi disebutkan. Kemudian masih dalam masa iddah, itu boleh rujuk. Kalau sudah lepas masa iddah, namanya bukan rujuk, harus ada pernikahan baru. Dan ada persetujuan istri tentunya. Rujuk tanpa persetujuan istri dapat dinyatakan tidak sah, ya, dengan putusan pengadilan agama. Inilah nikah dan talak. Nikah dianjurkan, bahkan dicontohkan oleh Nabi. Bahkan Nabi sampai mengatakan tadi, "Falaisa minni," bagi orang yang tidak mau nikah, tidak terkategori umatku, karena tidak mengikuti sunnahku. Tetapi bagi pasangan suami istri ini bisa saja terjadi musibah dengan adanya talak atau dengan adanya perceraian ini. Karena itu seandainya boleh talak itu, sekalipun boleh talak itu, tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Abghadul halal indallah at-talaq." Ya. Sekalipun tolak ini halal, boleh dilakukan oleh suami kepada istrinya. Tetapi ketahuilah itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita mensia-siakan pernikahan dengan tolak ini. Pertahankanlah sampai mati memisahkan.
0: Amin.
1: Demikian. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita berharap, berdoa semoga pernikahan kita ini langgeng abadi sampai betul-betul Allah memisahkan kita di kematian dan jumpa nanti.
0: Ya
1: amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallahu ajma'in. Wallahu taufiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan menjadi doa kita bersama, ya, pernikahan kita selalu langgeng dan selalu penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Kom Dangu, terima kasih atas perhatiannya yang selalu setia di Perempat RRI Bandung. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ustadz, ya, Bapak Kiai Haji Nanang Lisabur yang telah memberikan ilmu-ilmunya, pencerahan untuk kami semua. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Cahaya Pagi berikutnya. Kom Dangu, tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar. Dibasisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugju ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepati loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we perukanda.

lagu di mana wae ayeuna Wilujeng Enjing sampurasun pasundan dina enjing-enjing ieu pamugi sadayana teuleh aya dina ginanjar ka wilujengan sehat walafiat sehat jasmani rohani sae fisik paseuk pangpangna besakta pamugi urang sadayana teuleh aya dina ginanjar ka wilujengan aya dina pangtantayungan manten Allah Subhanahu wa taala. Bagiakeun dinten enjing ieu ku kadariaan pamugi aura-aura positif ngancik dina diri urang nya. Cager, bager, bener, pinter, singer, junun, sareng sajabana. Pamugi urang salawasna nincak dina kahadean. Bukakeun panto, bukakeun jendela supados hawa anu seger dina enjing ieu lebet kana rohangan. Aing ngadoa manu sae-sae. Kitunya kang urang sadayana pamugi sararehat sadayana. Runtuyan lagu degung dina sampurasun pasundan pamugi mukakeun hate urang, mukakeun rasa kisunda urang supados nyaah kalmah cai, nyaah ka senina, nyaah ka alamna, nyaah ka lingkungan, ka warga, ka jalma oge pangpang namanya. Keluarga kasadayana we supados silih asih asah asuh diantara urang kawujud.

0: Gondang Buhun merupakan salah satu jenis tradisi gondang kuno yang berasal dari kampung adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat, yang di dalamnya memiliki beberapa ritual seperti ritual Nyipohaci Sang Hyang Sri, ritual meminta turun hujan, dan sebagai undangan kenduri. Tradisi ini merupakan warisan dari seorang leluhur dari Kerajaan Galuh, yaitu Pandita Ki Ajar Sukaresi pada abad ke-6. Gondang Buhun hanya dimainkan oleh perempuan sebagai pemukul lesung atau gondang, merangkap sebagai juru kawih atau sinden. Instrumen yang digunakan berupa alu yang tingginya 2 meter dan lesung yang panjangnya 2,5 meter berisi 2 geges pare atau 2 ikat padi. Padi tersebut ditalu sehingga suara lesung menghasilkan ritme bunyi yang teratur, diiringi nyanyian dari para pemainnya yang merupakan ungkapan rasa syukur melalui pepatah Sunda yang berisi nasihat bermakna sebagai pengingat aturan hidup untuk mengkaji diri.
1: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
2: Dengarkan komentator idola.
1: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
3: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.

Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2022.

0: Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari. Sehat dan cerdas pasti.

Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.

0: 4.
1: Curug Cibarebeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon.